0: dimana ketika batuk atau bersin harap ada etikanya, menggunakan masker atau dengan cara tadi yang telah saya sampaikan. Kemudian bagi masyarakat yang telah ditemukan sebagai pasien tuberkulosis, diharapkan untuk segera minum obat, karena kalau tidak maka Anda akan menjadi carrier membawa tuberkulosis kepada orang yang masih sehat. Diharapkan juga peran serta dari keluarga dalam mendukung penderita tuberkulosis dalam obat. Lagi pesan bahwa penderita tuberkulosis butuh, sangat membutuhkan perhatian, dukungan dari keluarga, kaum kerabat. Jangan khawatir, obat TB gratis dan TBC bisa disembuhkan.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Dr. Ignatius Sirimario selaku PLT Sekretaris Dinkes Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan. Sehat juga ya Pak ya. Dan juga Bapak Vincentius Sigit Raharjo SSI selaku penanggung jawab tuberkulosis Provinsi Papua Selatan. Sehat juga Pak. Sampai jumpa lagi nanti. Dan juga pendengar serta pemirsa, Anda yang sudah menyaksikan untuk program Sapapsel, suara aspirasi pemerintah Papua Selatan dengan topik kita tuberkulosis dalam angka di Papua Selatan. Sampai berjumpa kembali. Selamat pagi.

0: kasih. Anda telah mengikuti Startup Cell, suara aspirasi RRT.
1: Aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
2: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
3: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
1: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
4: Aku pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
1: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
8: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
7: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
8: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dan masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
9: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
8: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
10: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
11: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB, ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
10: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
12: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
13: dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
14: Umur 14 tahun.
15: 14 tahun.
16: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
14: Saya berenam.
12: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
14: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih.
16: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
14: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
12: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus. Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
1: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
2: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
3: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
2: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
4: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Karena kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi. Transparansi transaksi.
2: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar, dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mendengar pukul 9 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur, dan berikut kami hadirkan dulu informasi mengenai dengan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dengar cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya sebuah unggahan video di media sosial di TikTok yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi ASN termasuk PNS, P3K serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi ASN termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan bahwa proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Jadi pendengar ya, informasi mengenai dengan Purbaya akan memangkas gaji ke-13 adalah informasi hoax ataupun informasi yang tidak benar. Info ini kami lansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rus 1, kanal inspirasi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, kanal inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur

0: gak coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Konsep sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.
3: Ya, baik pendengar, pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti gerakan Membangun Papua yang dirilai nantinya dari RRI Jayapura, RRI Wamena, RRI Nabire, RRI Serui, RRI Biak, dan juga RRI Merauke. Kali ini produksi dari RRI Bovendigul dengan topik yaitu pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Bovendigul yang sehat, dan nantinya akan dipandu oleh rekan kami, ada Johannes De Goden. NFL, National Football
4: League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa.

GMP. Gerakan membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan, mewujudkan asta cita menuju generasi emas Papua.

0: Jumpa kembali dalam acara gerakan membangun Papua, edisi khusus dari wilayah Bovendigul. Tentunya di hari ini kita akan membahas terkait pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Bovendigul yang sehat. Sebelumnya itu kami menyapa dulu buat para pendengar kita yang ada di RRI Jayapura, yang ada di Bamena, di Nabire, Serui, Biak, dan juga RRI Merauke. Apa kabar Anda semuanya di pagi hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu untuk hari yang baru ini. Dan pendengar, di pagi ini juga kami mengajak audiens dari para pendengar yang ingin memberikan usul saran masukan, bisa menelpon kami di 0811 4954 333 atau via pesan pendek di 0811 4988 222. Tentunya di pagi hari ini sudah hadir bersama kita keempat narasumber kita yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terkait dengan masalah stunting di Kabupaten Bovendigul. Kita langsung saja dulu ke Kabid Kemkesmas Kabupaten Bovendigul, Ibu Maria Lepong. Bu, bagaimana kabar di pagi hari ini?
1: Terima kasih, terbaik.
0: Oke. Nah, untuk hari ini sendiri bagaimana dengan situasi kesehatan masyarakat itu sendiri, khususnya di wilayah Bovendigul itu sudah seperti apa ini, Bu?
1: Terkait dengan masalah kesehatan masyarakat di Bovendigul, tentunya kita melihat bahwa sangat bervariasi. Jadi dengan kondisi-kondisi geografis yang ada, tentunya banyak-banyak masalah yang kami harus hadapi terkait dalam penanganan kesehatan. Tapi kami berharap bahwa lewat pelayanan-pelayanan yang kami berikan, masyarakat dan mendapatkan kesehatan yang baik.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu. Dan kita ke PLT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bovendigul, Pak Prengki, bagaimana kabar di pagi hari ini?
2: Siap, kabar baik.
0: Luar biasa ya. Nah, untuk di dinas sendiri bagaimana hari ini kegiatan aktivitas di sana?
2: Ya, kegiatan seperti biasa, Dinas Keluarga Berencana adalah dinas pendamping yang lebih berorientasi pada komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Itu perpanjangan tangan dari dinas kesehatan, ada dinas sosial, dinas PPKB, pemberdayaan perempuan, dan kami bagian dari itu, sehingga terus menggerakkan orientasi programnya pada komunikasi, informasi, dan edukasi. Lalu kalau lebih teknisnya, hari ini saya senang karena hari ini kita mengangkat tema pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Bovendigul yang sehat. Jadi ada sinkron dengan program Kementerian BKKBN Republik Indonesia, yaitu program Bangga Kencana yang isinya membangun keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Kira itu sinkron.
0: Berarti sinkron
2: hari
0: ya.
2: Ini luar biasa. RRI mengangkat tema yang sangat baik.
0: Oke, baik. Terima kasih ya, Pak Frenki. Kita ke PLT Baperindah Kabupaten Bovendigul, Bapak Antonius Timbiri. Bagaimana kabar di pagi hari ini, Pak?
3: Puji Tuhan, baik. Kami dari Baperindah Kabupaten Bovendigul sesuai tanggung jawab yang diberikan, terutama dalam rangka tema kita pada pagi hari ini sesuai dengan tusi kita, bagaimana merencanakan skenario atau strategi perencanaan untuk pengentasan stunting di Kabupaten Bovendigul. Itu sudah bagian dari tusi kita yang selama ini, dan juga bagaimana sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi dasar acuan dalam implementasi yang dilakukan oleh teman-teman dari OPD teknis, terutama dalam rangka penanganan stunting di Kabupaten Movendigul, kira-kira itu.
0: Oke. Pada prinsipnya ya siap untuk bekerja bersama ya.
3: Sangat.
0: Oke, luar biasa. Ya. Dan kita ke Bapak Asuh ini dari Koramil ya.
4: Iya.
0: Kodim 1711 Movendigul 03 ya, Tanah Merah ya.
4: Iya.
0: Nah, Pak, bagaimana kabar pagi hari ini Bapak Babinsa kita ya dari Kampung Sokanggo, Bapak Sirtu Laurentius Digo Guru ini sendiri, bagaimana kabar pagi hari ini?
4: Puji Tuhan, kabar pagi hari ini sangat baik. Semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kami bersyukur kami diundang untuk bersama-sama dengan teman-teman di dialog. Semoga apa yang kita dialog ini dapat bermanfaat guna untuk khususnya untuk yang kita berbicara tentang anak-anak stunting.
0: Oke, baik. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, dan terlebih khusus para pendengar RRI Korwil Nusantara 1 Jayapura, RRI Jayapura sendiri, Wamena, Nabire, Serui, Biak dan Merauke. Kita langsung saja ke poin kita, bahwa pengentasan masalah stunting menuju gerakan generasi emas Movendigul yang sehat ini menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya di Kabupaten Movendigul. Kita ke Kabitkesmas Kabupaten Movendigul sendiri. Tentunya masyarakat kita ingin mengetahui sumber data valid terkait dengan angka stunting yang ada di Kabupaten Movendigul ini sudah seperti apa data akuratnya terkait dengan jumlah stunting yang ada di Kabupaten Movendigul. Silakan, Bu.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kami dari Dinas Kesehatan terkait dengan data stunting yang ada. Tentunya setiap tahun bervariasi. Karena kalau kita melihat data real, bahwa ini berdasarkan dengan partisipasi masyarakat yang tentunya sangat diharapkan dalam menggunakan fasilitas layanan seperti posyandu, sehingga setiap tahun kita bisa mendapatkan data real dalam menentukan angka stunting. Tentunya kita untuk di Kabupaten Movendigul dari tahun ke tahun sangat bervariasi, karena dalam presentase stunting ini adalah merupakan presentase berdasarkan kehadiran, jadi tidak berdasarkan sasaran, sehingga kenapa dia sangat bervariasi presentasenya. Jadi ketiga dalam presentase ini, tentunya kalau kita melihat bahwa dari tahun 2023 ya, saya ambil dari tahun 2023, kita Movendigul adalah 25,5%. Kemudian 2024 25,8 dan 2025 yaitu 28,11. Jadi tentunya ini angka ini memang sangat bervariasi dalam presentasinya. Tetapi kalau kita melihat dalam jumlah kasus, tentunya kita mengalami penurunan. Jadi dari tahun, kalau tahun 2025 itu ada 646 kasus dengan presentasi 28,1. Sampai dengan Februari tahun 2026, yaitu kita adalah 27%, itu jumlah kasus 628. Tetapi secara presentasi ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini berdasarkan kehadiran masyarakat atau membawa anak-anak di posyandu, sehingga ini memang sangat bervariasi. Ketika masyarakat tidak antusias untuk memanfaatkan layanan posyandu yang ada, tentunya ini kita menjadi kendala dalam menentukan turun naiknya angka stunting ini. Mungkin itu terkait dengan data real yang ada di kabupaten.
0: Baik, Bu, kalau kita menyimak terkait dengan masalah data, dia turunnya tidak terlalu signifikan ya, tapi hanya turun sedikit saja dari 28 tadi yang 2025 menjadi 27. Nah, ini sebenarnya apa yang membuat angka-angka kasus stunting ini tidak serta-merta, karena kan ini kerja bersama, kolaborasi dari setiap OPD yang ada untuk bahu-membahu menuntaskan masalah stunting di Movendigul. Dan saat ini karena dari masalah stunting dan juga kemiskinan masyarakat, hygiene sanitasi juga, ini akhirnya Movendigul juga masuk menjadi bagian dari 30 besar kabupaten kota yang sudah dikategorikan daerah tertinggal kita. Nah, ini sebenarnya apa pokok permasalahan utama ini, sehingga kita tidak pernah turun-turun sekali, tapi ini masih bertahan saja ini kalau kita melihat. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Terkait dengan permasalahan stunting ada di Kabupaten Bopendigul, tentunya kami dari Dinas Kesehatan dalam penanganan ini adalah di gizi spesifik. Jadi untuk Dinas Kesehatan dalam pelayanan ini kan terkait dengan kolaborasi dalam penurunan stunting ini, untuk Dinas Kesehatan tentunya kami punya pelayanan ini sudah semaksimal mungkin. Tetapi semaksimal mungkin itu kami hanya bisa memberikan sumbangsi sebanyak 30%. Sedangkan lintas sektoral ini banyak, jadi harus dari yaitu gizi intervensi gizi sensitif ini harus menyumbang 70%. Sementara kalau kita melihat memang keadaan di lapangan, ya berdasarkan kegiatan-kegiatan kami di lokus stunting yang sudah ditentukan bersama-sama, tentunya kami melihat memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita temukan. Jadi selain yang pertama adalah tentunya masalah geografis, kemudian sarana kami, ya tentunya dari 112 kampung ini, petugas kami dia rata-rata ada di ibu kota kecamatan. Jadi tentunya dari 112 kampung ini petugas ada di 20 distrik yang ada. Kemudian sistem mobile setiap bulan mereka pelayanan ke kampung-kampung. Kemudian kalau kita melihat bahwa permasalahan utama, ya tentunya ini yang kami melihat bahwa memang lintas sektoral belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kami Dinas Kesehatan semampu-mampunya kami, kami hanya bisa menjawab itu 30%. Sementara kolaborasi untuk OPD-OPD terkait ini ada 70% di OPD terkait. Mungkin itu.
0: Oke, baik. Jadi ini menjadi satu catatan bahwa di Kabupaten Bopendigul ini belum sepenuhnya ya untuk berkolaborasi baik untuk mengentaskan masalah stunting itu sendiri. Nah, kita ke bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Bopendigul, bahwa tadi ini sudah menjadi satu sinkron yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan sendiri bahwa ada program Bangga Kencana. Nah, Pak Franky, terkait dengan masalah yang tadi disampaikan oleh pihak Kesmas Kabupaten Bopendigul, Bapak selaku bidang yang mengkomunikasikan dan mensosialisasikan masalah stunting itu sendiri, sejauh ini sih apa yang sudah dilakukan sehingga masyarakat kita ini sadar dan memang mereka wajib hadir? Karena tadi dijelaskan sudah tidak melaksanakan di sasaran langsung. Nah, ini kira-kira bagaimana nih Pak? Silakan.
2: Oke, baik. Terkait dengan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengentasan masalah stunting, jadi itu sebenarnya saya melihat bahwa sasaran tembak kita ini harus disatukan persepsinya dulu. Sasaran tembak, nah, sasaran tembak dalam kaitan dengan stunting ini, kita tahu stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sasaran tembak kita adalah ibu hamil maupun anak dalam 1000 hari kehidupan itu harus wajib hukumnya oleh pemerintah dan semua stakeholder untuk memberikan kolaborasi yang baik dan memastikan pada 1000 hari kehidupan yang pertama itu wajib mendapat pelayanan. Nah, sasaran tembak ini yang kalau dia meleset, maka kemudian menimbulkan dampak itu masih ada. Apalagi tadi kita dengar ada 28, 26, 27%, kita berputar di angka 20-an itu ya. Artinya masih tinggi kalau 14 atau 5% yang ditargetkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, itu masih jauh. Dan ini sebenarnya harus ada paparan angka kemiskinan. Karena angka kemiskinan di kabupaten ini itu akan memberikan kontribusi besar terhadap baik atau buruknya situasi stunting di kabupaten ini. Nah, itu saya masukkan sedikit dari untuk kapan hari nanti dinas yang terkait statistika sosial dihadirkan. Itu sasaran tembak itu harus menjadi perhatian bersama. Lalu kemudian hal yang terpenting adalah golden egg atau periode emas itu perlu diperhatikan. Jadi periode dalam kandungan itu 270 hari atau 9 bulan itu kita harus paham benar itu. Jadi jangan terlewat masa-masa itu. Bupatinya, Bapeda ada di sini, semua dinas teknis yang terkait jangan terlewatkan. Lalu kita tetap mengawal setelah kelahiran sampai 2 tahun. Itu menjadi periode emas yang tidak boleh terlewatkan. Terlewatkan dari situ, maka kita akan berbicara tentang stunting sampai kapanpun tidak akan tuntas. Sudah itu sasaran tembak itu. Jadi tentara itu seberapa besar peluru yang dikeluarkan tidak akan akan meleset semua kalau sasaran tembaknya tidak kena, jadi tidak bisa kita eksekusi. Itu saya kira. Lalu dinas pengendalian penduduk, apa yang sudah kalian buat? Pertanyaannya tadi bagus. Jadi berdasarkan sasaran tembak, maka dinas pengendalian penduduk itu dia lebih pada pengendalian keluarga. Jadi memastikan posisi keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Bovendigul ini terpenuhi dari kondisi ekonominya, kondisi kesehatannya, status kependudukannya, kemudian keamanannya, dan juga kondisi keseimbangan dari keluarga-keluarga ini bisa bertahan hidup dan bisa menikmati kehidupan sehari-harinya dengan baik, menikmati rekreasi, menikmati situasi yang nyaman. Itu kita memastikan itu. Lalu apabila terdapat hal-hal yang kemudian antara dasoin dan desolen, antara harapan dan kenyataan itu tidak match, maka dinas pengendalian penduduk punya program pangka kencana yang di dalamnya bagaimana pengendalian penduduk. Jadi ada di situ ada program misalnya tadi ya, GATI itu gerakan ayah teladan Indonesia. Ada Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Lalu kemudian ada UPPK, upaya peningkatan pendapatan keluarga akseptor terkait dengan ekonomi. Lalu ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja. Nah, itu bagian-bagian itu kemudian bisa memberikan kontribusi. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan berbasis keluarga ya. Mulai dari bumil, bayi, balita, dari keluarga, memastikan agar tadi, macam di dinas kesehatan misalnya, kalian punya jadwal posyandu harus jalan. Kalau tidak jalan, masalahmu apa? Oh ternyata jauh jaraknya. Ini harus dikomunikasikan dengan dinas terkait. Atau misalnya lebih fokus ke kebun, jadi tidak ada jadwal untuk kegiatan itu. Jadi edukasi harus terus dilakukan. Atau misalnya mereka tidak merasa kalau anaknya stunting. Nah, itu juga masalah. Ini kami kemarin dapat satu kasus, ada petugas kita yang turun, kita lihat ada anak yang dengan kategori stunting, tapi karena orang tuanya itu ASN, jadi orang tuanya tidak mau kalau anaknya itu disampaikan stunting gitu. Ah, ini bayangkan, ada orang tua ASN yang dia tidak mau anaknya dibilang stunting, bagaimana dengan masyarakat yang bukan ASN? Nah, itu artinya, dan dalam distrik ini, artinya kami punya 112 kampung, 20 distrik dengan kurang lebih 6-7 juta penduduk, dan ini yang menjadi apa masalah yang perlu kita lihat bersama. Saya kira itu gambaran yang saya sampaikan dulu.
0: Baik,
2: demikian.
0: Sangat luar biasa pemaparannya ini, sangat, dan saya sependapat bahwa kita harus tepat sasaran. 1000 hari pertama ini yang harus dituntaskan sehingga tidak ada lagi muncul stunting dan tingkatnya masih di level 20 hingga saat ini. Kita langsung saja ke perencanaan ini, ke Baperinda. Nah, Pak Anton, kalau kita melihat bahwa ini semua itu ada di perencanaan, bagaimana strategi perencanaan yang dilakukan oleh Baperinda setelah kita mendengarkan informasi dan yang disampaikan baik itu dari Kesma sendiri, baik itu dari pengendalian penduduk dan KB. Nah, ini setelah mendapatkan konsep-konsep seperti ini, kira-kira bagaimana dalam proses penyusunan perencanaan? Silakan, Pak.
3: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan para pemirsa dimanapun Anda berada yang kami hormati. Persepsi perencanaan dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama itu, pada kesempatan ini dapat saya sampaikan secara umum bahwa stunting itu merupakan isu strategi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul. Yang berikut, stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga kemiskinan pendidikan, sanitasi, dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan kabupaten, dalam hal ini dokumen RPJMD Kabupaten Bovendigul periode 2025-2029, serta dokumen sinkronisasi antara dokumen perencanaan kabupaten dan juga provinsi dan juga dokumen RPJMN rencana pembangunan jangka menengah nasional yang juga merupakan bagian dari astacita prioritas nasional terutama masalah penanganan stunting di Kabupaten Bovendigul. Kondisi saat ini terkait dengan persepsi perencanaan, yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan, yang pertama terkait dengan faktor geografis. Itu menurut kacamata perencanaan yang kami lihat, terutama konektivitas dari keterjangkauan wilayah yang sangat luas dan juga 20 distrik, ini juga mempengaruhi. Kemudian yang berikut itu keterbatasan pelayanan di beberapa daerah terpencil, termasuk kampung. Kemudian ada juga ketahanan ekonomi keluarga yang masih rendah, masih terdapat keterbatasan air bersih dan sanitasi dasar yang menjadi pelayanan dasar, kira-kira seperti itu. Nah, kita bicara keterkaitan antara penanganan stunting ini dengan visi misi RPJMD Kabupaten Bovendigul, karena mungkin kita lebih fokus pada perencanaan, sehingga dapat kami sampaikan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Bovendigul yang mandiri dan sejahtera, itu salah satu komponen yang termuat. Yang berikut adalah kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Yang berikut itu pembangunan berbasis kampung dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kemudian ada juga pemerataan pelayanan dasar di wilayah hingga terpencil, daerah-daerah terpencil. Dalam perspektif perencanaan permasalahan stunting, yang paling penting adalah masih adanya keluarga miskin dengan akses pangan bergizi yang terbatas. Kemudian kekurangan pemahaman pola asuh dan gizi keluarga. Yang berikut, keterbatasan layanan kesehatan ibu dan anak, dan juga belum optimalnya integrasi data keluarga risiko stunting. Permasalahan yang kami rumuskan dalam perspektif perencanaan itu, kemiskinan masih rendah dan daya beli masyarakat menurun. Ketika kita bicara akar permasalahan, ini sudah masuk dalam isu strategi dan permasalahan dalam dokumen RPJMD. Stunting ini kan merupakan program prioritas nasional yang juga wajib kami lakukan, baik dari kabupaten yang mendukung prioritas provinsi dan juga prioritas pusat. Kemudian arah perencanaan penurunan stunting ke depan menurut versi perencanaan, yang pertama itu pendekatan berbasis keluarga dan kampung. Yang berikut fokus pada prioritas dan keluarga risiko stunting, intervensi terpadu lintas OPD. Mungkin tadi sudah disampaikan juga. Yang berikut penguatan peran listrik, kampung, PKK, kader, dan tokoh masyarakat. Itu kira-kira yang kami sampaikan. Yang berikut strategi perencanaan daerah secara keseluruhan, penanganan intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, pemberdayaan ekonomi keluarga dan juga ketahanan pangan lokal, penguatan edukasi kesehatan ibu dan anak. Yang berikut juga peran strategi dari kami Bapeda Kabupaten Bovendigul dalam mendukung stunting. Yang berikut yang akan kami lakukan yang terkait dengan penurunan stunting ini, bagian dari bagaimana mengintegrasikan program OPD dalam dokumen perencanaan tahunan. Jadi tadi RPJMD itu kita bicara dokumen perencanaan 5 tahunan. Jadi coba kita integrasikan dalam kolaborasi OPD teknis yang terutama lokus penanganan stunting untuk program-programnya dituangkan di program tahunan sebagai rutinitas dalam implementasi dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Bukit Tinggi. Ya, tadi kita bicara kolaborasi. Jadi dalam rangka penanganan stunting ini kan bukan satu OPD saja yang melakukan penanganan stunting, sehingga dia bersifat kolaboratif. Mungkin kami dari Bapeda selaku leading sektor perencanaan mengakomodir terutama dalam rangka program dan kegiatan yang kami coba implementasikan di dokumen perencanaan dari OPD-OPD teknis yang khusus menangani masalah stunting.
0: Baik Pak Anton, ya. Ini sangat menarik bahwa perencanaan dengan dinas-dinas teknis ini memang yang harus menjadi prioritas nantinya. Nah, ini bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Baperindo sendiri sehingga mengintervensi, karena masalah stunting ini kalau kita melihat datanya masih di level 20-an yang memang harus kita turun ya Bu ya, ke 14 yang menjadi skala nasional. Tetapi sebelum Pak Anton menjawab, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, dan lebih khusus untuk para pendengar yang ada di Korwil Nusantara 1, di hari ini kita masih dalam bincang-bincang kita terkait dengan gerakan membangun Papua, pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Bovendigul yang sehat. Tadi Pak Anton, kita berbicara masalah perencanaan ini memang sudah sangat bagus, tetapi bagaimana implementasi dan intervensi dari Baperindo sendiri sehingga dinas-dinas teknis yang memang mempunyai andil di dalam pelaksanaan pengentasan masalah stunting ini bisa menuntaskan masalah stunting di Bovendigul. Apa yang disampaikan Pak Frank kita di bawah harus dimulai dari 1000 hari. Mulai dari ibu hamil itu sendiri, sehingga masalah-masalah ini bisa dituntaskan. Nah ini, setelah mendapat data-data seperti ini, apa yang memang akan dilakukan oleh perencanaan itu sendiri, Pak Peda sendiri? Silakan, Pak.
3: Baik, terima kasih terkait dengan intervensi kami dalam rangka penurunan stunting di kabupaten. Yang pertama itu, kami mengintegrasikan program terutama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab BAPEDA sebagai leading sektor perencanaan, di mana terdapat beberapa bidang koordinasi yang langsung berkoordinasi dengan OPD teknis, terutama berkaitan dengan stunting sesuai dengan tanggung jawab kami di BAPERIDA adalah bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang menangani masalah stunting. Sehingga berdasarkan tugas tersebut, kami melakukan fungsi koordinasi dalam rangka meluruskan program yang berkaitan dengan stunting, terutama di OPD teknis dalam rangka penyusunan program dan juga penganggaran. Nah, itu menjadi rutinitas karena seperti tadi saya sampaikan bahwa prioritas stunting menjadi prioritas satu nasional, tertuang dalam astrat kita, presiden kita yang sekarang. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itu menjadi kewajiban dan juga bagian juga dari porsi penganggaran yang merupakan prioritas. Sehingga terutama dalam rangka implementasi, selain program kita coba dorong, kita dorong juga dengan dengan sejumlah anggaran. Dan ada beberapa di 2026 ada beberapa OPD yang lokus stunting ini sekitar 11 di data kami ada 11, dan itu kami dorong dari dalam rangka penurunan stunting di kabupaten ada berbagai sumber dana yang kami dorong, terutama dalam rangka mendukung program dan kegiatan, terutama di Otsus kita lokus pada dana spesifik grant, lokus pada penanganan stunting atau juga komponen bagian dari kesehatan. Juga ada DAU yang coba kami dorong, itu menjadi rutinitas tahunan yang sudah kami programkan, dan di tahun ini ada, dan ke depan di 2027 ini sementara dalam tahapan perencanaan, baik penganggaran dari sumber dana DAU maupun OTSUS itu sendiri yang kategori dalam spesifik grant, ya, dia spesifik ya, seperti itu. Itu kira-kira yang kita lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab kami dalam rangka mendukung penurunan stunting di Kabupaten Kabupaten Digul dalam rangka menggapai mimpi Indonesia Emas di 2045 nanti. Betul. Dan ini sesuai dengan dokumen perencanaan kita, dokumen RPJPD, dokumen rencana pembangunan jangka panjang. Mimpi ini sudah tertuang dalam dokumen itu, 2025-2041 kalau tidak salah, itu dokumen rencana jangka panjang.
0: Baik Pak Anton, terima kasih. Dan memang yang sangat penting itu adalah intervensi langsung ya, dari setiap OPD tadi, sehingga ya, masalah stunting ini kita harus segera tuntaskan ya, karena angkanya untuk Bapak Digul masih main di angka 20 ya, tidak ada turunnya ke apa yang menjadi skala nasional. Nah, ini sangat menarik juga bahwa hari ini kita membahas dan juga yang berkaitan langsung di lapangan ini ada semua ya. Ini kita ke Bapak Asuh ini dari pihak TNI juga hadir. Nah, apa progres yang sudah dilakukan? Karena tadi dari BAPERINDA menjelaskan di sana juga ada hak asuhnya. Nah, ini kira-kira seperti apa sih sejauh ini progres yang dilakukan oleh dari pihak TNI sebagai bapak asuh terhadap anak-anak stunting kita? Nah, ini apa saja kendala, apa yang menjadi persoalan di lapangan sehingga angka stunting ini masih saja berkisar di 20, tidak turun yang diharapkan oleh nasional itu? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sebagai ya katakan Bapak Asu ya, karena saya sebagai Babinsa dalam satu wilayah, satu kampung, di mana kampung perkotaan di Kampung Sukanggo. Ya kebetulan saya lebih fokus ke kampung ya, lebih fokus ke kampung karena punya tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anak stunting. Berbicara tentang stunting ini kan kita tahu ketahui bersama bahwa itu adalah satu gangguan ya, gangguan kondisi pertumbuhan anak, tentang perkembangan pada anak. Tadi disampaikan itu bahwa kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang ya, kondisi ini yang selalu pertama terjadi pada 1000 hari dari mulai kehamilan sampai dengan 2 tahun. Ya kalau kami yang ada di lapangan, kebetulan saya selalu yang sering turun langsung ke lapangan itu. Beberapa waktu lalu kami bersama-sama dengan ibu-ibu Persit, ya kami mencoba untuk turun ke lapangan dengan adakan tambahan makanan bergizi buat anak-anak stunting itu. Ya itu kami berjalan cukup lama itu dari 2025 bulan Maret sampai dengan bulan 9. Itu banyak yang kami ketemui di dalam pelaksanaan kegiatan kami itu. Dan itu tadi kita kembali kenapa anak-anak stunting ini tidak hilang atau tidak turun, ya. Memang pertama persoalan itu kembali yang disampaikan oleh Pak Franky tadi, bahwa kita harus mengatasi dulu masalah kemiskinan. Nah ini yang terjadi dalam kita punya masyarakat ini, kurangnya kebersihan, ya, namanya kan kalau ibu hamil itu harus betul-betul terjamin kesehatan itu. Nah yang kita alami di masyarakat kebanyakan itu mereka abaikan tentang kebersihan itu, mungkin karena faktor malas tahu atau bagaimana, sehingga janin itu jadi akibat dari kurang bersihnya dari seorang ibu itu. Nah kendala kami di lapangan itu berkaitan dengan anak-anak ini, kami harapkan itu dari pihak terkait untuk sama-sama lebih jeli, lebih melihat lagi faktor-faktor kesehatan, terutama dari bidang kesehatan, kalau boleh lebih fokus. Karena kita punya mama-mama nih, saya ketemukan beberapa mama-mama, kita tanya itu memang banyak yang katakan, contoh mau posyandu, mama kenapa tidak ke posyandu, alasannya terlalu jauh. Ya itu memang suatu kendala, terlalu jauh, mungkin mau jalan juga faktor keuangan mungkin kurangnya ada bantuan begitu, sehingga mereka untuk ke tempat posyandu tidak terlalu aktif. Dan kegiatan kami selama dengan ibu-ibu itu di ibu-ibu Persit selama hampir 9 bulan itu cukup ada perubahan. Yang awalnya memang kami ada di kampus Sokanggo itu ada 10 anak stunting. Ada 10 anak stunting yang kami lakukan selama ini, ya cukup ada perubahan. Karena memang dilihat dari per setiap 3 bulan ada perbaikan itu, ada peningkatan. Ya mungkin ada tambahan-tambahan asupan gizi itu sehingga ada peningkatan. Saya pikir itu saja untuk sementara yang bisa saya sampaikan berdasarkan di lapangan.
0: Iya. Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan pada para pendengar yang ada di Jayapura, yang ada di Wamena, Nabire, Serui, Biak dan Merauke serta Bovendigul sendiri bisa berinteraksi dengan kami, dan kebetulan ada 4 narasumber kita di layanan telepon kami di 0811 4954 333, atau via pesan pendek di 0811 4988 222. Sekali lagi buat para pendengar RRI Nusantara 1 Jayapura, bisa menghubungi kami di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 222 untuk pesan pendeknya. Nah, kita sudah mulai nih mengerucut terurai benang merah yang ada di Bovendigul dari kasus stunting itu sendiri. Masalah kemiskinan menjadi dasar utama yang membuat stunting kita tetap masih bertahan di level 20-an. Nah, ini kita kembali lagi ke perencanaan, Pak. Tadi Bapak menjelaskan masalah kemiskinan ini. Ini yang menjadi salah satu hal atau persoalan. Nah, ini strategi perencanaan menjadi skala prioritas. Mungkin adakah yang sudah diwacanakan atau direncanakan oleh pihak Bapenda itu sendiri terkait dengan masalah yang terjadi hari ini? Bahwa dari Bapak Asu menyampaikan kemiskinan ini yang menjadi masalah utama. Orang saja mau ke tempat apa untuk posyandu tidak punya biaya, dan mereka berpikir 2-3 kali nanti kalau pergi, apalagi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ketahanan mereka di belakang di dapur. Nah, ini kira-kira seperti apa? Mungkin ada hal yang mau

0: ada juga dari dinas sosial yang kami dorong berupa program yang bersifat bantuan langsung. Ini yang coba kami dorong. Tetapi kita harus akui bahwa dengan keterbatasan penganggaran yang ada, ini mempengaruhi semua komponen pembangunan. Bukan hanya kemiskinan, saya harus jujur sampaikan hal ini. Terutama masalah efisiensi yang kami alami. Di tahun ini dan tahun depan, untuk DAU kami ini menurun drastis sama sekali. Terkait dengan penanganan stunting, pasti kami akan dorong melalui otsus. Yang tadi saya sampaikan terkait dengan specific grant. Ada juga terpaksa kami harus dukung juga dari block grant. Karena ini merupakan bagian dari prioritas. Prioritas yang harus kita lakukan, mau tidak mau, suka tidak suka. Bukan hanya kami di Bovendigo, karena ini prioritas nasional. Wajib kami lakukan. Bahkan untuk mandatory spending, untuk pendidikan juga kan sudah diporsikan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan itu. Kemarin kami juga ikuti kegiatan asosiasi dalam rangka perumusan kebijakan otonomi khusus di Tanah Papua di Timika yang kami lakukan. Ini beberapa hal, salah satu komponen menyangkut kemiskinan, kesejahteraan masyarakat Papua. Ini didiskusikan lebih banyak di sana. Bagaimana pemerintah pusat memberikan ruang sehingga hal-hal yang belum terdeteksi, terlayani langsung masyarakat, khususnya orang asli Papua, ini bisa terlayani. Salah satu komponen adalah masalah kemiskinan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi dalam perspektif kita sebagai terutama dalam rangka mendukung penurunan angka kemiskinan di kabupaten, dari sisi program, dokumen perencanaan sudah kami siapkan. Ini persoalan sekarang masalah pendanaan. Ini menjadi persoalan utama yang kami alami. Saya pikir di teman-teman di OPD juga akan sampaikan hal yang sama. Karena situasi real yang kami rasakan. Saya pikir itu.
1: Baik, Pak Anton. Memang ini sangat menarik hari ini. Bahwa benang merah kita itu masalah kemiskinan itu yang menjadi suatu persoalan. Tetapi bukan berarti karena ada tadi disampaikan efisiensi anggaran kita tidak berjalan. Hari ini kalau kita masih tetap berpatokan di situ, berarti angka kasus stunting di Bovendigul ini akan terus stagnan ini. Nah, ini kita kembali lagi tadi disampaikan oleh Bapak Asu bahwa kesehatan ibu itu sangat penting. Bagaimana setelah melahirkan anak itu dijaga kesehatannya. Nah, ini seperti apa sih dari kesehatan masyarakat untuk mengedukasi sehingga masalah-masalah seperti ini bisa intervensi langsung untuk ke lapangan. Tapi sebelum ibu menjawab, sudah ada penelpon kita. Kita langsung dulu menyapa penelpon kita. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Ya, halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Iya, ini dengan Laura di Bosowa. Okay. Terima kasih ya RRI Bovendigul.
1: Oke, okay, baik.
2: Pak Yuris,
1: silakan.
2: Saya Ibu bisa bertanya?
1: Boleh, silakan Ibu Laura.
2: Terima kasih. Kurang lebih sejauh ini seperti apa kolaborasi dari setiap organisasi perangkat daerah, tentunya untuk mengentaskan masalah seperti apa ini sebenarnya intervensi dari mereka? Cukup, kurang lebih seperti itu, Pak Yuris.
1: Oke, baik. Ada hal-hal lain lagi mungkin yang mau ditambahkan atau memberikan usul saran masukan kepada pemerintah? Ada perencanaan di sini, ada KB, ada kesehatan, dan juga Bapak Asu, sehingga memang benar-benar kita bersama-sama untuk menuntaskan masalah stunting ini, Mbak Laura.
2: Iya, betul sekali. Jadi saya pikir sudah terangkum semua, kurang lebih kolaborasi, dan hari ini dengan didatangkan narasumber, sepertinya itu bentuk kolaborasi di mana pemerintah mampu untuk menekan angka stunting ya. Jadi aksi nyata dari setiap narasumber yang hadir ini seperti apa?
1: Baik, terima kasih Mbak Laura. Sudah
2: terima kasih narasumber.
1: Iya, oke. Nah, ini sangat menarik ya bahwa hari ini masyarakat kita juga menanyakan sejauh mana sih kolaborasi yang sudah dibangun. Karena stunting kita ini masih tetap stagnan. Sebelum itu Ibu jawab dulu terkait dengan masalah kesehatan itu tadi, silakan Bu.
3: Baik, terima kasih. Terkait dengan kami dari Dinas Kesehatan tentunya mempunyai program yang sangat banyak terkait dengan penanganan-penanganan, tetapi khusus untuk

0: pengentasan terkait dengan stunting ada di Kabupaten Bopendigul, tentunya kita melihat bahwa sasaran stunting ini kan sebenarnya mulai dari anak remaja. Jadi remaja, kemudian tentunya kami dari Dinas Kesehatan untuk remaja putri ini kami melakukan program-program, yaitu pemberian sulfapirosis atau tablet tambah darah yang kerjasama ke sekolah-sekolah. Itu kami sudah melakukan, bagaimana kita mempersiapkan kita punya remaja ini, terutama remaja putri, supaya kelak ketika dia menjadi seorang ibu, dia sudah dalam kondisi yang sehat. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu, tentunya ini sangat-sangat kami prioritaskan, karena kita melihat bahwa sasaran ini tentunya dari 1000 hari pertama kehidupan ini adalah seorang ibu. Jadi mulai pada saat hamil, ini tentunya kami memang selalu mengedukasi. Jadi adalah edukasi ini tentunya bagaimana seorang ibu ini memang betul-betul diharapkan bahwa pada saat hamil betul-betul rajin memeriksakan diri kepada petugas kesehatan yang ada. Kalau kita melihat bahwa tentunya petugas kami sangat aktif dalam ini. Jadi kami berharap bahwa setiap ibu hamil ini kan diharapkan bahwa minimal dia harus memeriksakan diri 6 kali. Karena indikator kesehatan ibu itu adalah sampai 6 kali. Jadi di mana trimester pertama yaitu 0 sampai 12 minggu ini harus diperiksa oleh seorang dokter dan di USG. Ini juga menjadi kami menjadi salah satu kendala karena keterbatasan juga dokter di daerah-daerah. Tapi kalau khusus dalam Tanah Merah saya pikir tidak ada masalah karena dokter kita cukup, kemudian alat kita ada. Nah, kemudian setelah itu diharapkan rutin setiap bulan. Jadi ketika di pemeriksaan tentunya ini kan ada pemeriksaan yang lengkap dilakukan bagi seorang ibu hamil, mulai dari pemeriksaan HBC, lab semua, kemudian kalaupun kita menemukan seorang ibu yang kurus atau kekurangan energi kronik, tentunya ini kami dari Dinas Kesehatan lewat puskesmas ini kita intervensi lewat pemberian makanan pemulihan yang sumber dananya ada dalam dana puskesmas. Kemudian diharapkan bahwa setelah ibu hamil, diharapkan bahwa mau melahirkan, diharapkan bahwa dia melahirkan di fasilitas kesehatan yang ada. Jadi itulah harapan kita supaya ketika ada kendala-kendala itu bisa ditangani secepatnya. Nah, jadi setelah hamil itu pun banyak program yang kami lakukan di situ. Jadi kami inovasi-inovasinya adalah pemberian paket persalinan, jadi mengedukasi supaya ibu-ibu ini rajin datang. Bahkan untuk merujuk pasien pun ibu-ibu hamil untuk ini kami pun sediakan rumah tunggu di rumah sakit. Jadi diharapkan bahwa tidak ada kendala lagi bahwa kami tidak punya tempat dan lain sebagainya ketika mengalami kendala. Jadi harapan kita bahwa mulai dari remaja putri, ibu hamil ini betul-betul maksimal, kemudian melahirkan pun harus di sarana kesehatan yang ada. Itu sudah disampaikan. Kemudian setelah anak lahir itu pun ada program-program. Kami juga sudah menyiapkan bahan kontanya yaitu paket bayi. Jadi di mana setiap ibu-ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan itu diberikan paket persalinan supaya ini merupakan inovasi kita daerah supaya mereka terpicu supaya melahirkan di petugas, karena di dalam itu kita berharap bahwa semua program bisa dijalankan bagi anak-anak ini sehingga tidak terkendala. Umpamanya kita dapatkan harus memberikan imunisasi awal, diberikan ASI dan lain sebagainya. Itu edukasi kita. Dan setelah itu kami masih mempunyai program bahwa setiap bayi yang berlahir setelah kembali wajib memeriksakan diri ke petugas kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit sebanyak 4 kali. Dilanjutkan dengan masa nipas, itu pun harus dipantau. Jadi secara berkesinambungan ini kami punya program memang sudah sampai di situ. Kemudian bagaimana setelah dia ini wajib melakukan pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu. Jadi ini yang harus kita memang betul-betul seperti ini yang kita mengalami kendala banyak seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa masalah persentase ini kita turun naik? Karena keaktifan masyarakat ke posyandu ini tentunya melakukan juga ini bermasalah, terutama di distrik-distrik lain. Mohon maaf, karena kalau setelah kami kaji lewat lokus stuntingnya, kita sudah tentukan bersama, terutama di Sokango yang Bapak bina ini, kita melihat bahwa ternyata memang bukan penduduk Mandobo yang ada di sana, tetapi itu adalah penduduk yang dari distrik luar, kebetulan yang lalu-lalu pergi ke Posyandu itu mengatakan bahwa kami tinggal di Sokango. Tetapi setelah kami turun intervensi di lokus ini, kami menemukan fakta bahwa memang ini permasalahan, masalah penduduk juga menjadi masalah utama kita di Kabupaten Bopendigul, di mana permasalahan-permasalahan karena memang banyak ibu-ibu yang dari distrik tinggal di kabupaten dengan alasan bahwa mendampingi anak-anak sekolah. Jadi ini permasalahan ini bahwa memang permasalahan stunting ini kalau kita melihat benang merahnya tadi adalah salah satu kemiskinan, tetapi kalau kita juga salah satunya yang kami temukan di lapangan setelah kami intervensi turun, bahwa dari kesehatan ini intervensinya cukup banyak. Jadi selain kami memberikan inovasi-inovasi pelayanan, tetapi juga ada pemberian makanan, ya. Pemberian makanan ini baik itu di Posyandu itu kami memberikan PMT penyuluhan. Kemudian di intervensi PMT pemulihan ketiga anak-anak ini bermasalah dengan gizi, baik itu gizi kurang maupun stunting. Ini kami tindak lanjuti. Tetapi permasalahan yang kita temukan bahwa memang peran serta orang tua ini sangat dibutuhkan. Karena kalau kami melihat bahwa setelah kami pantau memang seperti yang tadi dari Bapak Babisan sampaikan bahwa sementara kami intervensi tentunya ada perubahan. Tetapi ketika program itu selesai kami tinggalkan, dia akan kembali ke awal. Jadi ini betapa pentingnya peranan orang tua dalam pengasuhan. Karena kalau kita melihat bahwa memang kenapa stunting ini sangat-sangat penting, karena kalau kita melihat bahwa ini adalah sumber daya manusia kita yang memang kita harus persiapkan. Kenapa itu ada di 1000 hari pertama kehidupan? Karena kalau kita melihat pertumbuhan otak manusia memang sangat penting di situ. Karena kalau kita lihat perkembangan otak manusia ini sejak lahir, kalau diberikan, karena ini stunting ini adalah penyebabnya gizi yang kekurangan gizi yang berkepanjangan. Jadi kalau dalam kandungan ini tidak seorang ibu tidak mengkonsumsi gizi yang baik, tentunya akan berpengaruh kepada anaknya yang ada dalam kandungan atau janinnya dalam kandungan. Karena sampai dengan anak lahir itu kalau diberikan gizi yang baik itu pertumbuhan otak atau perkembangan otak itu sampai 25%. Jadi itu betapa penting. Kemudian 0 sampai 1 tahun itu 70% itu perkembangan otak. Kemudian 1 sampai 3 tahun adalah 85%. Kemudian 3 sampai 5 tahun adalah 92%. Jadi kita bisa bayangkan ketika dalam 1000 hari pertama kehidupan ini tidak diberikan asupan gizi yang baik, tentunya kita berbicara tentang sumber daya manusia ini akan bermimpi. Tetapi ketika kita meletakkan fondasi emas ini dengan memberikan gizi yang baik mulai anak dari dalam kandungan sampai dengan 2 tahun, tentunya ini kita berharap bahwa SDM kita ke depan akan berkualitas dan bisa berdaya saing.
1: Baik, luar biasa Ibu Maria ya penjelasannya, dan juga pertanyaan dari Ibu Laura juga sangat menarik tadi. Masalah kemiskinan kita bisa atasi secara bersama-sama jika ada kolaborasi kerjasama yang baik dari lintas sektoral tadi. Nah, sejauh ini bagaimana kerja dari setiap lintas sektoral itu? Mungkin Ibu yang memang menangani bidang itu seperti apa sih sejauh ini, Ibu?
0: Ya, terima kasih kepada Ibu Laura. Tentunya kami dalam penanganan kolaborasi dengan OPD-OPD terkait ini sebenarnya sudah berjalan secara baik. Ya, kalau kami melihat karena kebetulan saya juga cukup lama menangani terkait dengan ini, saya pikir ini kita sudah berjalan. Jadi macam dari pertanian ini ada pembagian bibit dan lain sebagainya, ketahanan pangan. Jadi hampir semua OPD-OPD ini sebenarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Baik. Termasuk dari Kodim, dari Polres kami sudah kerjasama bikin kebun dan lain sebagainya. Jadi secara otomatis kami untuk kolaborasi ini sebenarnya sudah berjalan baik. Tapi tentunya seperti apa yang disampaikan dari Bapak Rinda bahwa dengan keterbatasan dan lain sebagainya, karena mungkin saya agak sambung sedikit permasalahan yang kami hadapi di lapangan. kami hadapi bahwa yang kami dapatkan di beberapa lokus ini adalah stunting. Tetapi ketika kami turun intervensi sampai ke rumah-rumah, kami melihat bahwa memang permasalahan paling utama adalah masalah lingkungan. Bahwa rumahnya ya memang tidak layak. Kemudian sarana air bersihnya, jambannya, PHBS-nya dan juga pola asuhnya ini juga menjadi permasalahan. Dan mungkin yang perlu mungkin saya sampaikan di sini terkait permasalahan utama yang kami temukan bahwa banyak anak-anak yang bermasalah ini ternyata anak-anak yang diasuh oleh orang lain. Karena orang tuanya atau ibu kandungnya ini masih berstatusnya bersekolah sehingga meninggalkan anak-anak di neneknya atau keluarga lain. Ini juga banyak yang kami temukan. Jadi permasalahan kita ini memang sangat kompleks, ya. Jadi mungkin itu. Jadi secara kolaborasi, bahkan kami sudah kerjasama dengan PT Korindo dalam penanganan stunting ini, kami sudah maksimal mungkin. Tetapi kita akan melihat bahwa apa yang tadi disampaikan dari Bapak Perinda ini juga menjadi penyebab utama.
1: Baik, terima kasih, terima kasih. Kita ke Pak Franky, closing statement-nya silakan dengan dialog kita.
2: Baik, jadi yang pertama bahwa kita sudah punya keputusan Bupati Provinsi Ligul nomor 4440/2024 tahun 2025 tentang tim percepatan penurunan stunting. Ini harus menjadi kekuatan untuk mendorong prioritas dalam beberapa action. Karena ini tadi Ibu Laura ini luar biasa sudah memberikan kami masukan terkait dengan kolaborasi, maka saya apresiasi untuk itu. Lalu saya berharap bahwa ada MBG ya, MBG makan bergizi gratis. Saya sudah rencanakan itu mungkin dalam beberapa minggu ke depan akan ada kerjasama dengan MBG untuk melakukan distribusi makanan bergizi gratis itu kepada 3B. Itu ada bumil, bayi, balita.
1: Betul.
2: Ini menjadi sasaran tembak. Jadi kami akan kerahkan PLKB kami untuk melaksanakan kegiatan itu, distribusi makanan, lalu memastikan diterima oleh setiap ibu hamil. Tapi hal yang terpenting adalah yang pertama, intervensi asupan gizi untuk sehari-hari kehidupan bumil dan batuta wajib dilakukan melalui satu data dan pendekatan kolaboratif. Jadi benar, kita punya data by name by address, kita pastikan setiap distrik, lalu memanfaatkan MBG ini, kami akan menurunkan PLKB kami untuk melakukan pemberian makanan itu. Jadi saya berharap kalau ada program ini kita jalankan, nanti dari perencanaan bisa melihat untuk sasaran tembak kita ini harus segera kita atasi dengan memanfaatkan MBG. Lalu yang kedua, wajib melakukan pemeriksaan secara berkala baik bumil maupun balita melalui fasiankes yang ada atau pos pelayanan yang tersedia. Itu wajib hukumnya. Jadi Babinsa, RT, kampung, siapapun kita, ketika kita tahu ada ibu hamil, tidak usah tunggu petugas kesehatan lagi. Tapi kita menggerakkan itu untuk ayo segera pos pelayanan yang terdekat, kita harus lakukan itu. Ada yang hilang di sini, poin ketiga adalah disiapkan kontak atau pengaduan atau nomor telepon pengaduan pada Satgas Stunting jika ada bumil dan balita yang belum mendapatkan akses atau terkendala karena faktor X lainnya, agar segera dibantu. Ini yang hilang, poin penting yang hilang. Jadi kita ini hanya saling menyalahkan saja, tapi tidak pernah kita berpikir kalau mereka mengalami kendala tadi, benar Pak, Bapak Asu, bahwa itu dia mau ke sana saja uang tidak ada, suaminya keluar. Kendala-kendala ini kan kita menyiapkan tempat untuk mereka mengadu, menelpon kami petugas Satgas yang sudah ada segera menjemput bola. Dan closing statement saya yang terakhir itu, diperlukan memang benar kesadaran dan dukungan bersama dari seluruh masyarakat, pemerintah, tokoh-tokoh, pihak swasta dan juga semua komponen yang empati dan terlibat dalam pengentasan stunting dalam mencapai generasi emas di Provinsi Ligul 2045. Saya kira itu saya punya closing statement.
1: Baik, terima kasih Pak Franky, luar biasa pernyataannya. Dan kita ke Pak Antonius, closing statementnya untuk kita hari ini.
3: Baik, terima kasih. Terkait juga dengan sebelum masuk ke closing statement, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Laura, saya sangat sepakat dengan teman-teman dari OPD teknis, Dinas Kesehatan maupun pengendalian penduduk bahwa kolaborasi ini penting dalam rangka menuntaskan satu tema, yaitu penurunan stunting di kabupaten. Saya pikir secara teknis tadi sudah dijelaskan dari teman-teman dari Dinas Kesehatan bahwa upaya sudah dilakukan semaksimal mungkin. Tetapi masih terkendala dan itu realita yang kita hadapi. Ke depan dari versi perencanaan kami coba memberikan masukan terkait juga dengan tim percepatan penurunan stunting yang sudah dibentuk, bahwa jangan pernah bosan-bosan, selalu ada evaluasi setiap progres. Karena bagi kami evaluasi merupakan salah satu indikator yang bisa kita lihat baik itu sudah tercapai maupun belum. Nah, ini bagi kami evaluasi ini penting. Nah, sehingga hasil evaluasi itu menjadi rujukan perencanaan selanjutnya dan skenario ini yang bisa kami lakukan. Dan kami coba untuk ke depan, terutama dalam rangka penyusunan RKPD di 2027 dan juga RAPE Otsus yang sementara berproses, catatan evaluasi ini menjadi rujukan dalam perencanaan di 2027. Saya pikir itu yang coba kami dorong untuk terkait dengan bagaimana penurunan stunting ke depan, dan kami tetap kolaboratif dalam rangka melakukan tindakan untuk menurunkan stunting di Kabupaten Bovendigul, dan tetap program ini menjadi program prioritas yang kami dorong, terutama dalam rangka mengasistensi program maupun penganggaran di tahun-tahun berjalan atau ke depan. Saya pikir itu dari kami, dan bagi kami pembangunan yang baik bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi memastikan anak-anak Bovendigul bertumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan untuk menggapai Indonesia Emas di 2045. Terima kasih.
1: Amin. Bapak Asus, silakan closing
4: statement. Oke, baik. Apa yang sudah disampaikan tadi tentang pertanyaan dari Ibu Laura tadi, saya pikir itu yang terutama itu kolaborasi ya. Itu sudah dijawab tadi bahwa sudah bekerja semaksimal, sudah bekerja cukup. Namun semua kembali ya, tadi sudah disampaikan, sempat dijawab oleh Ibu Maria bahwa ini ibu-ibu ini kebanyakan dari yang tidak, ya contohnya kampus Sukanggo ini benar apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Maria bahwa banyak warga dari luar yang bukan warga kampus Sukanggo sendiri yang ada, sehingga itu membingungkan juga. Dan itu pun kami menemukan kendala di lapangan seperti itu. Kadang-kadang kita ketemu tanya dari mana, dari kampung, ada yang dari Digul atas, ada yang dari Fofi dan lain sebagainya yang bukan dari kampung Sukanggo asli. Namun kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Jadi prinsipnya kami yang ada di lapangan sebagai Babinsa, di mana kami melihat kejadian tersebut, kami tidak bisa membedakan bahwa ini dari kampung ini, di kampung ini, tidak. Yang intinya mereka berada di kampung wilayah binaan kami, itu yang menjadi tanggung jawab. Sehingga kami tidak melihat si A, si B, dan C dari mana, tetapi kami melihat dari keberadaan dan keadaan. Dari saya mungkin terkait dengan kependudukan ini, lebih fokus kembali ke bidang kependudukan untuk mungkin lebih mendata, lebih detail. Terus dari kesehatan juga mungkin memberikan pelayanan itu tepat, bisa melihat ini dari kampung Sukanggo atau bukan, namun bagaimana pelayanannya untuk masyarakat yang dari kampung-kampung pedalaman yang datang tinggal di kampung Sukanggo ketika kendala itu terjadi pada keluarga tersebut. Nah, penanganan seperti apa? Karena mereka tidak punya dasar, contohnya dia harus ke posyandu mana. Nah, ini kan belum punya dasar. Karena mereka kadang mau ke posyandu tapi bingung karena mereka bukan di kampung Sukanggo tapi kampung pedalaman. Nah, ini yang saya mau tanyakan di sini, kira-kira bagaimana penanganan terhadap warga yang dari luar kampung binaan kampung Sukanggo tapi mereka berada di wilayah kampung Sukanggo, sehingga stunting ini bisa kita tangani dengan cepat.
1: Baik, Terima kasih buat keempat narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih buat para pendengar yang ada di Korwil Nusantara 1 Jayapura, RRI Jayapura, Wamena, Nabire, Serui, Biak, Merauke, dan RRI Bovendigul sendiri. Benang merah sudah terurai. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang harus kita sikapi bersama. Tetapi kemiskinan itu akan terjawab jika kolaborasi itu bisa kita laksanakan secara bersama-sama, maka masalah stunting akan bisa kita jawab dengan baik. Dan mari kita tidak saling melempar tanggung jawab. Ini masalah kita bersama. Stunting adalah bagian dari kerja bersama untuk menuju Bovendigul menjadi Bovendigul emas yang anak-anaknya sehat. Salam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdengar kalau tadi sudah diikuti gerakan membangun Papua, siaran berjaringan Cornwall 1 dari RRI Jayapura, RRI Wamena, RRI Nabire, RRI Serui, RRI Biak, dan juga RRI Merauke. Kali ini produksi dari RRI Bovendigul ya, dengan topik yaitu pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Bovendigul yang sehat. Dan tadi sudah dipandu oleh rekan saya ada Bung Yoris. Saat ini berdengar sudah pukul 11:14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat menjalani aktivitas Anda siang hari ini. Dan menemani Anda menjalani aktivitasnya, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan hingga nanti pada pukul 12 nanti ya, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara musik lepas.

0: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. 10 menit, 5 menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Baik, mendengar sudah di pukul 11 siang lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda ibu rumah tangga di siang hari ini. Lagi menyiapkan menu makan siangnya ya untuk keluarga di rumah. Semangat selalu untuk Anda. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara musik pelepas lelah di pukul 12 siang nanti. Sebelum itu masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIB Mofield di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di siang hari ini dalam acara musik pelepas lelah edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Apa kabar Anda siang ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk yang ingin bergabung, Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811 4988 222. Kami sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Ya, sayang sekali sudah terputus ya. Bagi Anda yang baru saja menelpon, bisa dicoba kembali. Dan untuk mengawali jumpa di musik pelepas lelah kali ini, kita dengarkan dulu ada lagunya dari Trio Ambisi dengan Tanah Papua.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

0: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru ko mau menyanyi kah? Itu terserah ko. Tapi habiskan ko pemakanan dulu, oke?
1: Okay? Aduh, ma air. Bu Alen, cepat Alen.
0: Nah, itu toh Mama su bilang, makan dulu biar tidak tersangkut.

0: Baik, mendengar dua lagu sudah kami hadirkan mengawali jumpa di acara musik pelepas lelah. Saya sapa dulu, ada dua penelpon ya sudah bergabung. Saya sapa dulu yang pertama, halo selamat siang, musik pelepas lelah dengan siapa di mana? Halo. Ya, kembali satu penelpon lagi. Halo selamat siang, musik pelepas lelah.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat siang, musik terlepas lelah.
0: Iya. Ibu Wanusu, apa kabar Bu?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Ana.
0: Iya, syukurlah kalau begitu. Ibu request apa siang ini, Bu?
1: Ya.
0: Requestnya apa?
1: Oh, requestnya Pergilah Kasih dari Demasif.
0: Oke. Salam-salam dulu Bu, silakan.
1: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Iwa, Bang Iwan, Pak Fauzi, Bang Lei, Mas Rabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Ika, Bang Aman Irwansyah, Bang Andi, Mbak Senja, Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Kusa, Pak Biusi, Mbak Ima, Bang Nasrun, Bang Rimba, Bang Usubusri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Ana dari Asam Raisin.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sapa kembali satu penelpon. Halo, selamat siang, musik pelepas lelah dengan siapa di mana? Halo. Ya, satu penelpon lagi. Halo, selamat siang, musik pelepas lelah dengan siapa di mana?
2: Dengan Bung Benijo di Manado.
0: Oh, iya, selamat siang Bung Benijo. Apa kabar? Sehat, Bung?
2: Sehat.
0: Oke.
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bung Benijo, requestnya apa siang ini, Bung?
2: Lagu Indonesia ini, Kang.
0: Iya.
2: Dari ini, Jo, dari apa? Samson di Samson kenangan terindah.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa, Bung?
2: Yang tugas trompet bunda siapa ini, Dam?
0: Wanusu, tadi ada Bu Wanusu.
2: Yang lagi tugas.
0: Oh,
2: lagi
0: saya. Tugas. Dengan Ana nih.
2: Ana ya, Ibu Ana, salam sehat, salam untuk keluarga. Insya Allah dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala ya, selalu. Temannya apa? Ada Ibu Farida dari Paru ya, salam kompak selalu. Ada Ayu juga di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Terus ada Pak Made Widi, Widi Made di Tokyo. Ada siapa lagi ya? Bung Yaman di Lampung, Pak Madrun di Parimo, Bung Irman juga di Parimo, salam sehat. Dan Ibu Fatmawati juga di Manado, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat Ibu Ana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya, Bung Benijo di Manado. Tumben ya bergabung ya. Mudah-mudahan sehat selalu juga untuk Anda. Sudah di pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, untuk Anda pendengar siang hari ini yang lagi menikmati makan siangnya ya, selamat siang, selamat menikmati santap siang Anda. Dan jangan lupa bersyukur atas nikmat yang sudah Tuhan berikan di kesempatan siang ini. Kembali menyapa satu penelpon. Halo, selamat siang, musik pelepas lelah dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat siang MPL. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, kabar sehat. Bung Bintang gimana?
3: Sama, seperti Mbak Ana. Masih seperti yang dulu.
0: Masih seperti yang dulu, alhamdulillah. Sehat, sehat selalu, Bu ya.
3: Cuaca sehat juga ya?
0: Cuacanya okay. Cerah, panas, menyengat.
3: Oh, berarti kalau kita ini dari pagi sih mendung ya, tapi sekarang sudah mulai
0: cerah
3: lagi.
0: Oke deh. Bung, request okay, apa siang ini?
3: Dari Ajay Taurus, Insan Tak Berharta.
0: Oke, okay, Ajay Taurus. Salam-salam dulu.
3: Pokoknya Ibu Wanu itu tadi, ada Ibu Farida, ada Pak Subutri, ada Pak Freddy sama Bu Utri, Ibu Wija, Bunda Ima, Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan, Bang Luhut juga ya.
0: Mm-hmm.
3: Bang Rimba, ada Kakak Tiat, Putra, Mas Abunggo, ada Purnama Sari juga. Satu lagi yang saya sering gabungin. Ayo dimasuhi. Belum ada yang kelupa. Mas Panda sama Mas Panda sama siapa? Mbak Beauty juga ya. Pokoknya semua lah. Kita setianya pro satu boven yang lagi stasiun, yang lagi aktivitas, semoga lancar. Buat Mbak Ana ada lagunya Mbak Ana?
0: Sementara masih dicari, nanti dihadirkan ya.
3: Oke lah. Jangan lupa judulnya Insan Seberapa.
0: Aman.
3: Oke lah. Lagi malang kalau begitu. Oke, buat mana selamat bertugas.
0: Baik.
3: Oh ya, menjelang Idul Adha ini. Mohon maaf lahir batin ya.
0: Iya.
3: Kesalahan.
0: Maaf lahir batin maupun juga.
3: Tadi. Ya. Dan buat rekan-rekan kru yang lainnya juga, kesalahan kesalahannya kesalahan bukannya.
0: Iya.
3: Amin. Nah, ini mau izin buat semuanya doa terbaik lah. Oke, monggo dilanjut, Bana. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, MPL.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bung Bintang yang sudah bergabung siang ini. Pendengar, kami hadirkan dulu ya ada dua lagu yang sudah di request. Tadi ada The Massive, Pergilah Kasih, disusul satu lagu dari Samson, Kenangan Terindah.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya, baik, mendengar pukul 12:56 waktu Indonesia Timur, kita sudah di penghujung acara Musik Pelepas Lelah untuk edisi di siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau lagu yang direquest ya, tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Saya harap pamit undur diri di acara Musik Pelepas Lelah siang ini, dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Menutup jumpa di Musik Pelepas Lelah ada lagu dari Black Brothers dengan Hari Kiamat. Kami hadirkan untuk Anda, selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda Putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team.
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Ya, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tie break bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tie break setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Kayaknya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepang.

0: pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para Boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion KBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
1: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 40 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, menunggu apa-apa dulu di luar. Dan minta para pemotor ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tapi semua jaga anak sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
0: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau Bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
2: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, berarti ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga anak dan keluarga yang tetap menunggu di rumah.
0: Persib berpulang besar mencetak sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persija Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
4: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
5: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
6: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
5: Sementara itu salah satu pemateri Retno Setianing mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan Jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, saya Zali. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. Empat

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bersama kami kembali mendengar Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz. Saat ini sudah pukul 13 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami hadirkan dulu informasi kali ini berupa cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial di TikTok yang berisikan informasi terkait dengan adanya program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 sampai dengan 29 Mei 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero @taspen, pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial tersebut valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya bisa diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial Taspen. Taspen juga meminta masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Jadi pendengarnya, informasi mengenai dengan dana bantuan khusus untuk pensiunan adalah informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Info ini kami lansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Misi gagal lagi, 2 lama.

Baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik.

meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion lusai akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola Pia.

Pukul 13.59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 9 ya hingga saat ini, dan sesaat lagi akan hadir acara Pro Dangdut yang akan ditemani oleh rekan saya ada Mbak Yuli yang akan temani Anda dan hingga nanti ya di pukul 19 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Selamat siang untuk Anda, selamat kembali menjalani aktivitasnya ya, apalagi setelah tadi sudah beristirahat sejenak.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar semua di siang hari ini? Pendengar, bersama kami yang baru tugas, saya penyiar Anda Yuli. Senang sekali di saat ini menemani Anda dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, nanti Yuli akan temani hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi yang akan Yuli hadirkan menemani segala aktivitas Anda di siang hari ini hingga nanti sore dan malam pukul

0: masih 90.3 MHz ya, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Yuli yang bertugas. Cuaca di Bovendigul bersahabat dan Yuli saat ini lagi puji Tuhan semangat ya.
1: Halo.
0: Iya, halo. Selamat bergabung. Dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita bersama Yuli yang bertugas yang hari ini.
1: Oh, iya, Mbak Yuli. Apa kabar, Mbak Yuli?
0: Puji ini Tuhan, kabar Yuli baik, cuaca juga cerah.
1: Ah, iya, Kak, ini juga senja di Nabire, Kak.
0: Oke, yang ada di Nabire, selamat bergabung.
1: Iya, dengan senja Rianti di Nabire, Papua Tengah. Mbak Yuli ya?
0: Iya, Yuli.
1: Iya, Mbak Yuli. Salam kenal, sehat selalu ya, Mbak. Dengan Tuhan tentunya. Senja minta lagu dari Ajeng Febria, Mbak. Yang berjudul Negoro Angin dari Ajeng Febria.
0: Oke, Yuli nanti coba hadirkan ya.
1: Iya, makasih cantik. Lagunya buat semua pemerhati RRI Bovendigul. Salam kenal dari Senja Rianti.
0: Oke, lagunya Negoro.
1: Ditunggu.
0: Iya, lagunya ya. Negoro apa?
1: Negoro Angin dari Ajeng Febria.
0: Oke, Negoro Angin.
1: Negoro Angin. Iya. Oke, Mbak, lagunya ditunggu cantik RRI Bovendigul Jaya di udara. Makasih.
0: Makasih kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar Mbak Yuli?
0: Oke, selamat siang.
2: Apa kabar cuacanya di sana?
0: Kabar di sini baik ya, bersama Yuli yang bertugas.
2: Ya, syukur alhamdulillah. Kenal ke dengan saya nih?
0: Tidak kenal.
2: Oh, Pak Ucu Putri dari Tambas, Kalimantan Barat.
0: Oke, baik, selamat bergabung.
2: Selamat siaran juga.
0: Oke.
2: Pilih lagunya Rapita dari Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar, judulnya?
2: Rapita.
0: Rapita, oke.
2: Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
2: Nah, buat kawan yang dah gabung jadi itu, Bang Nasrun. Nah, siapa lagi ya? Bawa Nusu, Kak Natalia. Nah, yang lain dirangkul ya lah, sampai kecuali kita bagi waktu juga dengan yang lain.
0: Oke, terima kasih. Itu Bapak aja.
2: Yuli, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita di siang hari ini ya. Sudah berpartisipasi. Halo, selamat siang. Ya, sayang sekali terputus ya. Anda boleh bergabung di 0811 4954 333. Halo, selamat siang Ibu Wanusu. Halo.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Selamat bergabung.
3: Iya, selamat bergabung sama Mbak Yulia.
0: Iya, Yuli yang bertugas. Cuaca Bovendigul juga iya, cerah di hari ini.
3: Oh, sama di sini pun cerah ini, Mbak. Panas menyengat, Mbak. lagunya, Mbak, Cinta Tak Bertuan dari Aulia.
0: Oke.
3: Okay. Nah, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya

0: Pratama, Bang Bidi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Usu, Bu Sri tadi ya, buat Ladius, yang lain dirangkul aja Mbak Yudi.
1: Iya, punyanya Aulia ya?
0: Iya, punya Aulia itu, Cinta Tak Bertuan itu.
1: Oke.
0: Ah, salamnya yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke, Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Ya. Selamat siang. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo, selamat siang. Halo, iya, sayang sekali terputus dan Anda bisa mencoba kembali. Kami yang bertugas akan menanti partisipasi Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya, pukul 14.23 menit, masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, pendengar ya, Yulia akan hadirkan lagu yang udah di request. Selamat siang ya, cuaca di Kota Tanah Merah ini saat ini lagi begitu panas ya. Pastinya ingin mencari yang segar-segar, mencari yang sejuk-sejuk ya, untuk yang lagi santai di bawah pohon ya, yang saat ini lagi ada di halaman rumah menikmati angin sepoi di siang hari ini, tentu ditambah dengan kebahagiaan berkumpul dengan keluarga.

Iya, baik, pukul 14 lebih 23 menit ya untuk yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi ya, kami nantikan di 0811 4954 333. Oke, Ajeng Febrian Negoro Angin, punyanya Ajeng Febria, Yuli hadirkan yang sudah di request. Selamat mendengarkan.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya, pukul 14.39 yang menyapa Anda pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi dalam acara Pro Dangdut ya untuk edisi siang hari ini. Bersama kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, untuk Anda yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik. Dan Yuli menyapa buat yang ada di kantor-kantor nih, apa kabar? Mungkin sudah pada lelah ya dengan tugas atau pekerjaan yang tidak atau belum bisa terselesaikan. Tetap semangat, fokus aja, santai aja. Dan mungkin jika ada yang Anda kurang pahami, bisa bertanya kepada yang mungkin lebih paham atau mengerti ya, agar bisa diselesaikan. Ya, malu bertanya sesat di jalan ya, kata pepatah. Dan kami yang bertugas terus menghibur, menemani Anda.

Baik, pendengar, kita akan lanjut lagi dengan lagu Menyapa buat semua pendengar setia yang sudah coba berpartisipasi tadi dan yang masih menanti kebersamaan ya, yang masih menanti Anda bergabung ya di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut. Yuli nantikan untuk yang mau bergabung ya. Selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Penyidik menduga amunisi yang ditemukan merupakan titipan dari kelompok kriminal bersenjata yang akan digunakan untuk menebar teror di Kabupaten Yaukimo dan sekitarnya. Dari hasil penyelidikan, YB juga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di Kabupaten Yaukimo. Di antaranya adalah penembakan terhadap seorang warga sipil di jalan masuk Gereja Katolik Yaukimo pada April 2026 yang lalu.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, amunisi tersebut diduga dititipkan oleh kelompok HSSBI untuk mendukung aksi gangguan keamanan di Kabupaten Yaukimo. Sampai hari ini, penyidik terus melakukan investigasi atau pendalaman berdasarkan mekanisme dari gelar perkara.
0: Tegas AKBP Andria, penangkapan tersebut merupakan bagian dari langkah penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Tim masih melakukan pemeriksaan intensif dan pengembangan terhadap pihak-pihak yang diamankan, termasuk mendalami keterkaitannya dengan sejumlah aksi gangguan keamanan yang terjadi di Kabupaten Yaukimo dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Kapolres Jayapura memastikan aktivitas pelayanan pemerintah secara saat ini, proses belajar mengajar kembali berjalan normal dan kondusif untuk masyarakat maupun para pelajar. AKBP Dionysius VDP Helan menegaskan bahwa tindakan pemalangan terhadap fasilitas pemerintah dan sarana pendidikan tidak dibenarkan apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah karena dapat menghambat pelayanan publik serta aktivitas pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres sebagai bentuk penegasan bahwa setiap persoalan atau tuntutan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak dilakukan dengan cara-cara yang merugikan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan objek pemerintahan maupun fasilitas pendidikan agar pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar dapat membedakan antara penyelesaian persoalan adat dengan tindakan yang mengarah pada premanisme. PT PLN pastikan ketersediaan pasokan listrik yang memadai jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Papua. Selain itu, PLN juga menyiagakan ribuan personil yang siap diterjunkan apabila ada gangguan kelistrikan di tengah masyarakat pada momen Idul Adha mendatang. Berikut laporan Arul Firmansyah.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT PLN Persero menyiagakan pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Siaga ini dilakukan sebagai bentuk komitmen PLN untuk memberikan kenyamanan beribadah bagi seluruh masyarakat yang merayakan. Dalam keterangannya, General Manager PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur mengatakan, masa siaga nasional kelistrikan akan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 26 hingga 28 Mei 2026. Namun untuk di Tanah Papua, masa siaga sudah dimulai sejak tanggal 13 Mei 2026 yang lalu. Berbagai persiapan sudah dilakukan, diantaranya melakukan inspeksi penyulang dan gardu, penyisiran serta penebangan pohon hingga memastikan ketersediaan bahan bakar seluruh pembangkit. Selain itu, PT PLN juga menyiagakan 1.038 personil yang nantinya akan mengantisipasi adanya gangguan kelistrikan selama 1 kali 24 jam.
3: Sistem kami handal dalam mendukung saudara kita melakukan ibadah Idul Adha. Sesuai dengan penyampaian dari pusat, masa siaganya itu mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Untuk memperlancar kesiagaan ini, kami ada bentuk jumlah 66 posko. 66 posko ini yang mana isinya itu tersebar di semua unit pelayanan kami di 9 UP3 ya. Kemudian 1 lokasi unit induk, kemudian ada 9 lokasi unit pembangkit, kemudian ada 3 posko lagi di sisi transmisi, kemudian di sisi pengatur beban, dan juga di sisi distribusi itu ada 42 lokasi poskonya yang terdiri dari 33 unit layanan pelanggan dan 9 unit pelaksana.
0: Lanjut Robert Rumsaur, sebagai langkah antisipasi, PT PLN juga menetapkan 236 lokasi prioritas pengamanan yang sebagian besar merupakan masjid serta lokasi pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Tidak hanya itu, para personil yang bersiaga juga didukung dengan berbagai peralatan suplai cadangan berupa 34 unit gardu bergerak, 16 unit UPS, dan 74 unit mobile genset dengan kondisi siap pakai apabila terjadi gangguan listrik.
3: Kami sudah melakukan pemetaan terhadap titik-titik event yang harus kami kawal, baik dari sisi tempat-tempat ibadah maupun sarana dan prasarana umum, baik dari sisi transportasi maupun tempat-tempat rekreasi, kemudian banyak pusat-pusat pembelajaran.

0: itu pun juga kami lakukan backup di tersebut. Kemudian untuk penyiapan pasokan listrik selama siaga pilkada, memang kami sudah pastikan bahwa di seluruh sistem kami, kebetulan kami di Papua sistemnya tidak interkoneksi ya, masih isolated namanya. Jadi di Jayapura sistemnya sendiri, di Sorong sistemnya sendiri, di Biak sistemnya sendiri, di Mika, Merauke, Wamena, Nabire sistemnya sendiri.
1: Ditegaskan Robert Rumsaur, jika terjadi gangguan yang tidak dapat dihindari, pelanggan dapat langsung melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile, sehingga dapat ditindaklanjuti secara real-time. Saat ini, sistem kelistrikan di Tanah Papua berada dalam kondisi yang optimal. Daya mampu pasok tercatat mencapai 440,5 MW, sementara beban puncak hanya sebesar 302,5 MW. Artinya, terdapat cadangan daya sebesar 138 MW atau 31% dari total produksi listrik. Cadangan tersebut dipastikan cukup untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di tengah masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta menu program makan bergizi gratis di Kabupaten Waropen lebih banyak menggunakan ikan dibanding telur. Permintaan itu disampaikan saat meninjau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 1 Waren. Menurut Gubernur, Waropen memiliki potensi hasil laut yang melimpah sehingga perlu dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan gizi siswa. Ia menilai kandungan nutrisi ikan baik untuk pertumbuhan dan kesehatan anak. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyesuaikan menu MBG dengan potensi pangan lokal di masing-masing wilayah. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur juga menyemangati para siswa sebagai generasi penerus bangsa. Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Mimika mempunyai 13 puskesmas dengan status BLUD, sehingga Pemkab Bovendigul melakukan studi kaji tiru terkait pengelolaan BLUD demi peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
1: Pemerintah Kabupaten Mimika menerima rombongan Pemkab Bovendigul Papua Selatan yang melakukan kaji tiru terkait pengelolaan BLUD Badan Layanan Umum Daerah pada Rabu dan Kamis 20 dan 21 Mei 2026. Bupati Mimika Yohanes Retop menjelaskan, di Mimika terdapat sebanyak 26 puskesmas, 13 diantaranya sudah berdiri sebagai BLUD. Pelayanan kesehatan di 13 puskesmas berjalan non-stop 24 jam melayani kebutuhan masyarakat. Direncanakan tahun ini 7 puskesmas lagi menyusul menjadi BLUD. Dengan menjadi BLUD, puskesmas dapat mengelola keuangan yang fleksibel sebagai unit kerja pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang prima secara lebih mandiri dan profesional. Bupati John Retop mengaku bangga pencapaian ini sebagai pelopor di tanah Papua.
2: Tadi sudah dilaporkan bahwa kebetulan kami sombong sedikit dan sombong benar.

0: Kegiatan Dinas Kesehatan Mimika dirangkaikan dengan workshop penerapan BLUD, menghadirkan narasumber Wisnu Saputro dari Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul, Adolf Andatu, mengatakan baru satu puskesmas dalam kota yang direncanakan menuju BLUD. Sementara puskesmas lainnya masih menghadapi kendala masalah transportasi dan gangguan keamanan, sehingga layanan kesehatan belum berjalan maksimal. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Kapolda Papua Irjen Pol Patrice Renwarin memimpin upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional yang berlangsung di lapangan apel Mapolda Koyakoso, Kota Jayapura. Dalam upacara tersebut, Kapolda Papua membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Kapolda Papua mengatakan pemerintah akan terus membangun ekosistem kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan guna mendorong kemandirian masyarakat di daerah. Selain itu, Kapolda juga menyoroti pentingnya perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penguatan regulasi dan tata kelola sistem elektronik agar anak-anak terhindar dari dampak negatif media sosial dan platform digital. Kapolda Papua mengajak seluruh personil dan masyarakat untuk menjaga semangat kebangkitan nasional dengan memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian terhadap perkembangan teknologi, serta mendukung program pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta program cetak sawah 700 hektar di Kabupaten Waropen segera dikerjakan. Ia bahkan mengancam akan mencopot kepala dinas yang lambat menjalankan program tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat penanaman padi perdana di Kampung Bainojaya, Distrik Oudate. Menurut Gubernur, lahan dan anggaran program sudah tersedia sehingga pemerintah daerah diminta segera bergerak. Penanaman perdana dilakukan di lahan sawah rakyat seluas 100 hektar. Fakhiri menilai Waropen memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian karena didukung lahan yang luas dan subur. Selain itu, Gubernur juga menegaskan masyarakat adat harus tetap dilibatkan dalam setiap program pembangunan di Papua. Pemerintah Kota Jayapura bersama Bank Mandiri menyalurkan sebanyak 2.800 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan di Kota Jayapura Selasa 20 Mei 2026. Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolo bersama jajaran Bank Mandiri sebagai bagian dari kolaborasi sosial dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Wali Kota Jayapura mengapresiasi kepedulian Bank Mandiri melalui program pembagian sembako yang dinilai membantu masyarakat sekaligus mendukung program pelindungan sosial pemerintah daerah. Sementara itu, Regional CEO 12 Papua Bank Mandiri Antonius Budi Setiawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program Mandiri Peduli yang dilaksanakan secara nasional. Selain pembagian sembako, Bank Mandiri juga berencana melaksanakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI menyusul tingginya kebutuhan darah di Papua. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pihak Bank Mandiri berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Jayapura dalam proses pendataan penerima manfaat. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Pelatih Pelatih Kepala Persipura Jayapura Rahmat Darmawan menjadwalkan pertemuan dengan manajer tim Owen Rahadian pada pekan ini guna membahas masa depannya setelah kontrak kerjanya berakhir. Langkah tersebut diambil menyusul kegagalan tim Mutiara Hitam menembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2025-2026. Meskipun kelanjutan kerjasamanya belum dipastikan, apresiasi tinggi tetap diberikan Rahmat terhadap komitmen Owen Rahadian selaku pemilik dalam membangun klub asal Papua tersebut. Menurut mantan pelatih tim nasional tersebut menambahkan keseriusan Owen sudah terbukti dari upaya pembentukan tim dalam beberapa musim terakhir, apalagi pernah membawa PSPS ke Liga Indonesia. Selain membahas manajemen klub, perhatian khusus terhadap potensi besar para pesepak bola muda asli Papua yang dinilai sebagai aset masa depan. Beberapa nama pemain muda potensial seperti Reno Salampesi, Markus Najar, dan Beto Waicang disebut sebagai pilar yang memiliki prospek cerah. Diketahui Rahmat Darmawan menangani Persipura pada paruh kedua musim 2025-2026 dan nyaris membawa Mutiara Hitam kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Namun langkah Persipura terhenti setelah kalah 0-1 dari Adiaksa FC pada laga playoff promosi Championship Liga 2 2025-2026 di Stadion Lukas NMB 8 Mei 2026. Gol tunggal Adilson da Silva pada babak pertama memastikan Persipura kembali gagal promosi ke Liga 1 untuk kali pertama sejak terdegradasi pada musim 2021-2022. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda, sandal jepit diperkirakan berasal dari Mesir kuno sekitar 4.000 tahun yang lalu. Sandal jepit tertua yang masih ada saat ini dipajang di British Museum Inggris dan berasal dari masa sekitar 1500 sebelum Masehi. Sandal jepit juga dikenal dengan nama Zori di Jepang. Zori merupakan alas kaki tradisional Jepang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Zori biasanya terbuat dari kayu, kulit hewan, atau jerami. Pada tahun 1950-an, perusahaan Onitsuka Tiger dari Jepang mengubah desain Zori menjadi lebih nyaman dengan menggunakan bahan karet dan tali untuk mengikat di antara jemari kaki. Di Brasil, sandal jepit modern bernama Havainas yang terinspirasi dari sandal Zori Jepang. Sandal Havainas diproduksi secara massal oleh perusahaan Alpargatas pada tahun 1962.

0: Ah, kantin kurame apa?
1: Mary, kok punya gorengan 5 ST 1 toh?
2: Ibu, Popeye 1.
0: Ibu, saya punya nasi kuning 1 kak, sama es campur.
1: Sabar ya Sima, kok ikut antrian dulu. Ini kok teman-teman yang lain juga ada antri.
0: Aduh ibu, cepat, saya sudah lapar nih.
2: Sima, kok terlihat kak, kita ada antri nih.
0: Tapi karena sudah lapar nih, kok kan cuma pesan Popeye 1 saja mo?
2: Bukan masalah lapar kak, atau cuma beli satu saja. Tapi kau harus bisa bersabar, ikut aturan mengantri.
1: Hus, sudah. Ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
0: Ya sudah kalau begitu, maaf ya.
2: Nah, begitu kawan, ayo kita antri.
1: Ayo,

Apakah Anda sering memakai parfum? Parfum telah digunakan sejak zaman kuno untuk berbagai keperluan seperti ritual, penyembuhan, dan persembahan. Di Mesir, parfum digunakan untuk upacara keagamaan, persiapan pemakaman, dan pakaian sehari-hari. Tahukah Anda siapakah yang menciptakan parfum? Parfum diciptakan oleh Taputi, seorang wanita yang hidup di Mesopotamia, Babilonia pada tahun 1200 sebelum Masehi dan tercatat dalam sejarah sebagai pembuat parfum pertama. Taputi menggunakan pelarut dan teknik penyulingan untuk mengolah bahan aromatik seperti bunga, minyak, dan mur menjadi minyak wangi. Alat yang digunakan Taputi untuk menyuling dan menyaring cairan merupakan cikal bakal alat pembuat parfum modern.

0: pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hadirkan program dialog dari ujung timur dan barat Indonesia, tentunya dengan membahas desa budaya Rawani Padan. Di kesempatan siang hari ini kita akan berkolaborasi dengan RRI Bovendigul, yang mana telah bergabung bersama kita di via Zoom. Ada Mbak Indari di kesempatan siang hari ini yang telah bergabung di link Zoom kita. Selamat siang, kalau di Bovendigul udah sore ya Mbak Indari ya? Kalau di Indonesia Tengah udah sore ya di sana ya. Gimana cuaca di Bovendigul, Mbak Indar? Iya, sama. Kalau di Melabuh sama juga, terik. Sudah beberapa hari kita belum kemarin sore baru turun hujan. Ya, hari ini cukup terik. Nah, juga di kesempatan siang hari ini kita telah hadir narasumber kita. Ini spesial, Mbak Indar ya. Karena beliau memang siapakah dia, ting-ting-ting gitu. Dan kita juga ingin menyapa terlebih dahulu bagi para pendengar RRI Bovendigul yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan siaran kami melalui live streaming channel YouTube RRI Melabuh dan channel YouTube RRI Bovendigul di kesempatan siang hari ini. Nah, kita telah hadir narasumber kita di kesempatan siang hari ini, yaitu ada Bung Nanda selaku yang melakukan peliputan untuk Desa Budaya Rawani Padi, Kecamatan Samatiga. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum, selamat siang Nanda.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Fadil dan juga siapa yang di Bovendigul?
0: Mbak Indari.
1: Indari,
0: ya. Mbak Indari mungkin mau disapa Bung Nandanya.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Iya, waalaikumsalam. Selamat siang juga nih untuk Bovendigul, berarti itu udah 4 sore kalau gitu.
2: Iya, Bovendigul udah sore. Dan untuk pendengar Prosator RRI Melabuh juga ya, di frekuensi 97 FM, selamat sore untuk Anda semua di sana, serta pemirsa yang juga menyaksikan kita melalui channel YouTube RRI dan juga RRI Boven dan juga RRI Melabuh ya. Salam sehat Bang Nanda, spesial ya sore hari ini.
0: Iya, Mbak Indari, hadirkan Tuhan, kita hadirkan hari ini.
2: Selanjang.
0: Iya, baik pendengar, mungkin kita akan mengulik-ulik dan membahas bagaimana Desa Budaya Rawani Pak. Ini sebelum saya akan berbincang bersama Bung Nanda. Biasanya kalau di Aceh kita ada disebut dengan buah nipa. Ada nggak kalau persamaan jenis di Bovendigul sendiri Pak Endar?
2: Kalau kebetulan tadi ada sempat searching ya Bang Faisal, agak bingung juga sebenarnya karena sepertinya Rawani Pak di sini hampir tidak ada sepertinya ya, atau mungkin saya kurang mengeksplor begitu, tetapi sepertinya di sini kurang, itu sepertinya yang dibuat untuk ketupat begitu ya Bang Fadil. Kalau daun kelapa itu beda ya?
0: Beda.
2: Oh iya.
0: Biasanya buat apa ini? Itu di rawa.
2: Nah itu sepertinya di saya belum menemukannya itu.
0: Kita akan membahas lebih dalam bersama Bang Nanda yang telah berhadir, dan juga nantinya informasi ini bisa didengarkan oleh masyarakat yang mendengarkan secara daerah Ribo Pendidual di kesempatan untuk sore hari ini di waktu Indonesia Tengah sendiri. Okay. Nah Nanda, bisa diceritakan makna budaya, kita berbicara budaya, budaya desa, desa budaya Rawani Pak. Ini makna sendiri bagi warga yang ketika itu Nanda melakukan peliputan di sana.

0: itu namanya itu sumber pendapatan dari zaman dulu, dari saya masih kecil. Jadi mereka sudah terbiasa untuk kalau terjun ke rawan upah itu udah bagian dari kayak weekendnya pasti mereka ke situ, kayak mungkin kayak emak-emak dulu gitu ya, kayak kakek-kakek dan nenek-nenek. Jadi selain mereka juga mencari buah nipahnya, itu juga bagian dari pendapatan mereka, bisa juga langsung buah nipah itu atau mereka bisa olah jadi makanan tentunya ya, gitu.
1: Selain makanan, saya juga ketika waktu itu datang ke Sama Tiga, kalau makanan belum pernah mengicipi nih, tapi satu, ada jus nipah. Dengan harga yang ekonomis, ketika kita itu kan, karena kan lintas nasional, Banda Aceh. Makanya itu kita lakukan peliputan kalau tidak salah ke Arongan Lambale, kita pulang melalui Badua dengan Badua, pas di Tugu Nipah. Pas di Tugu Nipah kita menikmati jus. Rasanya
0: kok enak, enak ya.
1: Mungkin Nanda bisa diceritakan bagaimana proses dari buah nipah itu sendiri jadikan bahan makanan.
0: Iya, makanya jadi kalau misalnya kita balik lagi ke buah nipah ini dari tadi kan sama kayak kolang-kaling. Kalau kolang-kaling kan itu dari buah aren ya, jadi kan kurang lebih memang rasanya hampir sama, cuman lebih autentik lagi karena kalau buah nipah ini ada sensasi atau kayak aroma-aroma rawan itu.
1: Betul.
0: Jadi kayak amisnya, tapi amisnya ini yang bikin orang tuh kayak, oh ini kok beda ya, ternyata beda dengan kolang-kaling yang pada umumnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk buah nipah sendiri di Desa Sokino itu kan mulai dari dulu banyak banget tuh. Memang terkenal di Desa Sokino itu, mau ke mana aja arah ke sepanjang pinggir pantai itu memang nipah semua. Cuma kan rata-rata yang bisa diambil juga enggak, yang maksudnya enggak semua juga bisa diambil gitu. Ada yang memang nanti kualitasnya kayak kurang gede, atau juga mungkin ada yang kalau bahasa artinya tuh kayak ya kurang masak lah, ibaratnya seperti itu gitu kan. Atau kurang beraroma dan kurang kental juga ada, itu beda-beda. Jadi memang ada spesialis-spesialis kayak emak-emak tuh ini pohonnya yang ini bagus nih, dari pun pabrikan sendiri boleh kita olah jadi jus misalnya, atau bisa juga kita olah jadi misalnya kayak dodol, atau langsung makan langsung juga bisa yang tadi ya.
1: Tapi gitu. Dodol lagi viral
0: ya? Iya, dodol lagi viral nih, ini orderannya luar biasa. Semoga ke depan ada teknologi gitu, jadi karena kan sekarang kan memang tidak pakai pengawet gitu ya, jadi daya tahannya itu cuma 3-1 minggu. Jadi yang order itu udah ramai banget dari Kementerian Kebudayaan juga pasti. Jadi kita memang lagi kirim terus nih, semoga nanti bisa sampai ke bahkan di gua.
2: Saya penasaran Bang Fadil, buah nipahnya seperti apa ya? Kebetulan memang mungkin pribadi belum pernah melihat buahnya, tetapi kalau memang ada beberapa video di dokumenter ya, di tadi ada di YouTube RRI Melambo juga, ada beberapa anyaman dari pohon nipah sendiri, begitu. Saya pikir nipah hampir sama dengan nyiur atau seperti apa? Ternyata dia memiliki buah begitu ya?
3: Nyiur ya?
2: Iya, nyiur.
3: Nyiur.
2: Itu kurang lebih.
3: Mungkin nyiur ini bisa di cluster di lebih detail sedikit, Mbak Indari?
2: Oh, jadi nyiur juga bisa jadi di kita bisa. Salah satu bahan untuk membuat ketupat begitu, karena dodol ya, jadi dodol yang memang kemasannya juga tadi kalau nggak salah lihat Bang Fadil seperti kurang lebih hampir sama begitu ya, hanya memang mungkin karena ini ngambilnya di rawa begitu ya, Bung Fadil, atau tumbuhnya di rawa begitu.
3: Buah nyiur ini berarti kelapa muda ya, tunas kelapa.
2: Nyiur sendiri itu adalah bisa dibilang helai yang biasa dibuat untuk sapu lidi, dan kalau ijuknya dan daunnya itu biasa dibuat untuk ketupat begitu, Bang Fadil.
3: Berarti kalau di Aceh kita disebutnya dengan buah kelapa, Nanda ya?
0: Iya ya, hampir sama kan. Hanya, makanya tadi kayak pas Bang Fadil bilang itu langsung buah, gitu. Kurang lebih hampir sama seperti hampir itu sama, kalau kita di sini. Ini memang nggak ada mungkin Bang Fadil di sini.
2: Makanya tadi dibilang kalau buat dodol dari buah nipah itu memang agak penasaran buahnya seperti apa ya, Bang Fadil?
3: Mungkin Bang Nanda bisa dijelaskan proses pembuatan dodol.
0: Oke, jadi pemenang pas itu baik itu di Aceh Barat, Bali, dan juga di Bali juga, kalau misalnya buah nipah itu yang seperti yang Nanda jelaskan tadi, jadi hampir sama, memang sama mirip dengan buah aren sebenarnya, kolang-kaling. Kolang-kaling ada nggak di Bogor Bigul nih, Indari?
2: Saya belum pernah lihat.
0: Jadi mau diumpamakan kayak apa ya? Dia sebenarnya itu bentuk dagingnya kurang lebih dia memang seperti kayak coconut.
2: Dia agak kenyal begitu ya, Bang Fadil.
0: Dan taste-nya rasanya ya kurang lebih seperti itu, cuman ini lebih strong lagi karena mungkin dia dengan memang tubuhnya lebih rawa gitu ya kan. Dia berserabut juga, cuman itu kecil-kecil nih Mbak Indah dan juga untuk kalau kebenar ya, mas satu di Melaba dan berbeda-beda nih lebih dekatnya, karena di sana ternyata tidak ada bonita pentaknya ya. Di sini nggak ada bonyar pada pentaknya gitu. Jadi luar biasa ini beragamnya, jadi kita bisa bertukar sharing tentang.
2: Jadi apakah memang desa wisata ini Bang Fadil dan juga Bang Andan seperti yang terlihat di video, apakah memang jauh dari kota dan memang hanya bisa diakses melalui via laut atau seperti apa? Dia tersembunyi.
0: Kami boleh jelasin.
2: Karena memang seru ya naik sampan.
1: Ya mungkin kalau untuk lokasi wisatanya sendiri itu tepat memang di pinggir jalan lintas nasional, baik dari lintasan dari Melabuh menuju Banda Aceh itu kiri kanan, kalau dari Melabuh ke Banda Aceh itu kanannya itu wisata Nipah dan kirinya memang wisata di Desa Samatiga. Nah ini dua tempat ini saling terkoneksi ketika para dulunya kalau tidak salah ya, kalau tidak salah Fadil, saya nanti ingin bertanya juga dulu ke mana Mbak. Awalnya dulu tempat memang lokasi Nipah ini sering dijadikan orang untuk mencari kerang. Awalnya karena memang Nipah ini dulu tidak terlalu viral ya, karena
0: benar.
1: Tahu bagaimana cara mengolahnya. Kalau biasanya dulu zaman dulu ketika saya masih kecil masih SD SMP dulu buah Nipah ini dibelah langsung dimakan tanpa mengolahnya seperti itu
2: ya. Jadi bisa langsung dimakan ya.
1: Bisa langsung main dari, karena memang buah nipah ini nggak sulit memang kalau didapatkan di Aceh Barat sendiri. Kalau udah ada rawa tentu ada buah nipah.
2: Saya rasa ini juga bisa menjadi referensi karena atau mungkin karena kita yang kurang eksplor ya, sepertinya ada rawa di sini nih Bang Fadil, dan juga memang ada pohon nipah karena tadi diperhatikan ya kurang lebih memang bukan dibilang bakau juga ya, beda juga bentuknya, kayak agak kelapa ya, hanya di rawa begitu ya.
1: Kalau di Bukuan di Gua sendiri ada wilayah pesisir, pasti ada ya Mbak Indari?
2: Gimana?
1: Kalau di Bukuan di Gua pasti ada wilayah pesisir?
2: Gak ada, kita dari tengah hutan.
1: Kalau tidak jadi ada tuh, berarti kemungkinan besar ya Mbak Renda ya. Dipastikan bisa tidak ada buah nipah ya.
2: Jadi karena itu, memang, air laut ya.
1: Karena memang itu kalau dibilang apa ya,
0: muara asalnya kayak pertemuan
1: laut dan sebagainya itu, karena memang dia akan hidup di air tawar seperti itu Pak Indari.
2: Pikirnya rawanya air tawar karena di sini di tengah hutan jadi rawa. Jadi pikirnya air tawar, ternyata air laut begitu ya.
1: Bukan kebiasaannya yang seperti kita lihat tetap secara umumnya pasti akan tumbuhnya hidupnya akan di muara di rawa itu pasti akan dan juga setelah nikah pasti nantinya ada tembakau pasti yang akan tumbuh di situ. Namun kita menarik hari ini buah nipah juga mendapatkan beberapa penghargaan. Mungkin Mbak Nanda akan ulik-ulik menjelaskan bagaimana buah nipah ini mendapatkan penghargaan dari kementerian dan beberapa penghargaan. Silakan Mbak Nanda.

0: bahasa Indonesia itu ya anuman dari itu untuk
1: minimal ya
0: apa sih namanya itu segala macam souvenir dari souvenir. Nah ternyata itu sudah dilakukan dari dulu banget sebenarnya gitu, cuman kenapa akhirnya sekarang dicetuskan lagi karena itu dia tadi ada program dari Kementerian Budaya untuk kami mana nih desa-desa supaya desanya mandiri kayak gitu kan, apa yang unik dari desa Blantak. Jadi semua banyak banget ceritanya, dia singkat cerita yang bersyukurnya kita gitu ya kan, dari sekian ratus proposal di Indonesia nih disaring jadi sekian, jadi 30 disaring jadi 10, kita terus memikirkan ide-ide yang bagus gitu loh untuk supaya menarik perhatian dari Kementerian Budaya, dan akhirnya langsung jadi masuk ke lima dengan terbaik nih ceritanya satu gitu luar biasa. Makanya sekarang kalau di searching di Google nih Indori gitu, dan teman-teman di Google Ibu juga gitu kan, langsung ketemu tuh di halaman utama, termasuk dari berita-berita yang ada dari RRI melalui juga luar biasa.
1: Kalau RRI getol
0: kayaknya. Betul, kalau bagi orang seperti itu
2: selalu update ya. Dan itu
0: jadi benar-benar kayak di luar imajinasi, di luar
1: jujur ketika melihat video kemarin dan bersama kalian melakukan peliputan ketika itu
0: lumayan merinding ya.
1: Namun pada hari ini kita akan hadirkan video liputan Bang Nanda bersama tim liputan RRI Melabuh ketika melakukan peliputan budaya Rawa Rupa. Selamat menyaksikan.
2: Oke. Zabel Narsum itu

0: melimpah dan hangatnya gotong royong warga. Itulah resep sukses Gampung Suak Timah. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengusir tradisi, tapi justru berjalan beriringan dengannya.
1: Baik pendengar, sekarang Nanda dan Tia sedang berada di Desa Suak Timah dan bersama dengan kita sudah ada Pak Geci Desa Suak Timah, Bapak Abdal.
2: Baik Pak. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk mendaftarkan Desa Suak Timah ini di ajang apresiasi Desa Budaya 2025?
3: Baik, terima kasih. Pertama sekali, kami atas nama masyarakat Suak Timah berkomitmen bahwa untuk pendaftaran sebagai desa budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kementerian Kebudayaan, maka dengan antusias masyarakat, kami bersemangat untuk mendaftarkan diri sebagai desa budaya di seluruh Indonesia.
2: Kira-kira yang Bapak lihat potensi Nipah ini sebesar apa sih Pak? Sampai Bapak mengangkat tema Nipah sebagai untuk mengajukan ke ajang kebudayaan desa.
3: Dengan perkembangan zaman, buah Nipah ini sudah dijadikan berbagai makanan, baik minuman dan sebagainya.
1: Sampai bisa jadi dodol.
3: Dodol, ya. Ini sudah menjadi banyak kuliner-kuliner dari buah Nipah. Ini sekarang dengan buah Nipah ini, dengan potensi buat kebun Nipah ini, kami sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Ini kenapa kami dapat? Ini berkat juga kerjasama. Jadi dari 160 desa di seluruh Indonesia, jadi kita mendapat peringkat 10 pertama. Kemudian disaring lagi menjadi 5 besar dari seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah desa kita, Desa Suak Timah. Itu Desa Suak Timah 5 besar terbaik. Bahkan dari 5 besar itu, Suak Timah mendapat penghargaan yang lebih, yang terbaik. Kalau mereka tidak diberikan laptop, kami mendapat laptop. Yang biasa itu yang lain sama, tapi kelebihan kami adalah mendapat satu penghargaan dari Kementerian Kebudayaan, langsung dari Menteri Kebudayaan Bapak Fadilin John.
0: Dari Suak Timah kita belajar bahwa

0: Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Luar biasa sekali. Sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Kecil Desa Sotimah, Ibu Nizar Nitya.
1: Iya, Bu Nizar ya, Bu. Ya. Baik, pendengar. Ibu Nizar ini sebagai Ibu Kecil ya.
2: Iya.
1: Kita mau tanya-tanya sedikit nih, Bu, ya. Tentang dodol nipah. Nah, dodol nipah ini biasanya proses pembuatannya gimana, Bu? Dan dipasarkannya di mana aja?
2: Iya.
1: Proses dodol nipah dari tepung ketan, gula merah, gula putih, gula pasir, vanili, garam, santan. Nah, nipah di blender, dimasukkan semua, dicampur, diaduk-aduk. Nih contohnya.
2: Iya.
1: Nah, proses pembuatan dodol ini sampai 4 jam.
2: Lama ya?
1: Sangat lama.
0: 4 jam.
1: Iya, sangat lama. Harganya pun sangat mahal. Sesuai dengan perasaan.
0: Proses yang tidak mudah.
1: Iya.
0: Nah, biasanya langsung dipasarkan di mana, Bu, kalau di daerah?
1: Pasarkan di daerah sini. Kami tidak ada pasarkan kayak gitu, cuma di kios-kios. Kalau ada yang pesan, hantaran. Baru dibuat. Soalnya dodol nipah ini dia nggak lama tahan. Nipahnya cepat basi, sama dengan kelapa. Kalau dodol tepung tok dia agak lebih lama.
2: Iya. Apa sih rahasianya Sotimah ini begitu menarik dari desa lain? Nah, kuncinya ada di sini. Ekosistem nipah. Di saat banyak tempat mulai lupa sama akar budayanya, masyarakat Sotimah justru menjadikan rawa nipah sebagai jantung kehidupan mereka. Mulai dari kuliner berbahan nipah sampai kerajinan tangan. Ini yang disebut memadukan ketahanan budaya dengan ekonomi kreatif.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang berada bersama dengan ibu-ibu pemerajin, dengan Ibu Ros dan Ibu Rahmi.
0: Oke, nah sekarang kita mau tanya dulu nih sama Ibu Rahmi, bisa nggak dijelasin apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Ros ini?
3: Baik, para pendengar, jadi ini kegiatan kami di Sotimah.

0: tahap pertama, yaitu kita mengambil daun nipah. Sesudah itu, ini Ibu Rus sedang memisahkan daun rokok yang masih basah dengan lidinya. Terus nanti daun rokok yang masih basah ini kita jemur dulu. Itu kalau misalnya cukup panas, kita bisa seharian aja untuk mengeringkannya, dan hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa dikonsumsi. Ini sudah jadi daun rokok.
1: Iya. Itu tinggal dipotong-potong.
0: Iya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan iya. Dan setelah itu tadi setelah pemisahan daun rokok basah dengan apa namanya ini, untuk kita pengambilan lidinya ini, ini kita pisahin dulu ampasnya ini, sisa-sisanya ini dari lidinya, dan lidinya kita buat anyaman rangkanya seperti ini. Iya, ini lidinya. Dan ini proses pertama untuk membuat anyaman rentannya. Seperti itu.
1: Itu tahapan awalnya.
2: Prestasi ini sebenarnya adalah buah manis dari Program Pemajuan Kebudayaan Desa atau PKD. Tujuannya jelas, memperkuat karakter desa. Suak Timah berhasil membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat lokal, kalau jalan bareng, hasilnya ya kayak gini. Desa ini sekarang resmi jadi role model nasional.
3: Baik pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muhsin selaku Dewa Desa.
1: Ya, dan kita mau tanya-tanya nih harapannya kepada masyarakat Suak Timah, terus juga Pemda Aceh Barat dan RRI Pelabuhan. Silakan Bang Muhsin.
4: Saya Muhsin selaku Dewa Desa Suak Timah sangat mengapresiasi dan menghargai kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh warga Suak Timah. Sehingga dengan kerja keras kawan-kawan, juga pemerintah desa, dan seluruh warga Suak Timah, alhamdulillah tahun 2025 kita mendapat apresiasi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dan mampu memfasilitasi kami selaku warga desa untuk memberi wadah kepada kami bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami untuk lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
1: RRI
4: juga kepada RRI Nabo, kami berharap dukungannya untuk mempublikasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Suak Timah maupun di desa-desa lain di Aceh Barat.
2: Kampung Suak Timah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk maju, kita nggak harus ninggalin jati diri. Justru dengan menjaga tradisi, kita bisa berdiri tegak di level nasional, bahkan dunia. Bangga banget jadi bagian dari Aceh. Buat kalian yang penasaran, yuk sesekali main ke sini dan rasain sendiri nih vibes budaya dari Suak Timah. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang prestasi ini di akun YouTube RRI Malabu.
5: Ya, Bang Fadil, pendengar.
6: Ya, iya. Mengikuti program dari ujung timur dan ujung barat Indonesia bersama RRI Bovendigul dan RRI Melabu, menyajikan dialog bersama narasumber yang berkompeten tentang tempat-tempat bersejarah.
5: Bang Fadil.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program dari ujung timur dan barat Indonesia, bersama kami dari RRI Melabu dan juga RRI Bovendigul di kesempatan siang, dan kalau di Bovendigul sudah sore ya.
5: Sore.
1: Anda, ya.
5: Iya.
1: Ya, Pak Fadil, setelah melihat video tadi yang ditampilkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Nanda.
5: Luar biasa, itu memang harus naik perahu ya Bang Fadil, dan juga memang ada bocoran sedikit kalau ternyata nipah ada di Merauke, Bang Fadil, juga memang ada pesisir lautnya. Dan semoga video tadi sepertinya bisa menjadi referensi ya untuk masyarakat juga yang mendengarkan siaran ini. Tadi banyak sekali hasil yang bisa dijadikan dari nipah itu sendiri, Bang Fadil ya. Tadi ada piring rotan kalau nggak salah, kemudian juga
1: dua
5: piring
1: rotan dan lain sebagainya. Iya, ini kalau terkait dengan anyaman tadi, anyaman. Mungkin Pak bisa dijelaskan. Karena seperti kita ketahui, anyaman tadi juga sudah beredar di beberapa restoran dan juga kafe di Melabuh sendiri. Ya, Pak Nanda mungkin bisa diceritakan sedikit.
7: Iya, luar biasa sekali memang. Kalau untuk takbiran mungkin untuk saat ini di Desa Suatima itu udah bahkan mungkin kekurangan orang untuk anyam gitu. Aja ya, untuk minggannya udah kurang. Karena gini, ketika udah mulai diekspos dan harganya kan mulai murah, maka dokter bisnisnya itu sebenarnya menyedihkan sih. Kalau kita lihat dari prosesnya itu kan agak lumayan susah gitu ya. Mulai dari ngambilnya kita harus kerawa, tadi Indari juga udah lihat Bang Fadil dan juga pemirsa ya, proses itu Mabuh dan juga Bang Fadil, ngambilnya kan gak mudah untuk sekarang, apalagi kan pasca tsunami kan tambah dalam, di lokasi itu tuh tambah dalam rawa-rawanya gitu. Jadi memang ngambilnya butuh usaha yang luar biasa, karena kan harus diambil yang memang sesuai panjangnya lidinya itu daunnya, jadi gak bisa dianyam kalau dia gak panjang, bisa tapi nanti jadi yang kecil, jadi untuk tempat ada gelas. Ya. Kalau yang lebih besar mungkin bisa untuk kuali atau lebih besar belangong ya, kalau bahasa Aceh, kuali yang besar. Atau juga sekarang di kafe-kafe juga jadi tempat makan penyetan, Bang Fadil. Jadi makanya orderan luar biasa untuk sekarang, bahkan belum kita buka aja orang udah pada ini ya, kalau bobo sekarang yang lagi kita buka. Jadi di kafe-kafe bisa jadi gantungan, tempat tutup lampu, terus juga tempat ada untuk penyetan. Jadi kayak tinggal ditaruh daun pisang aja di atasnya, ya, langsung
5: langsung taruh nasi, menumpuk ya Bang Fadil.
7: Iya.
5: Jadi piring kotor nggak menumpuk kalau pakai piring rotan di alas daun pisang begitu ya? Kalau makan.
7: Iya. Lebih go green ya.
5: Iya betul.
7: Nggak pakai plastik lagi.
5: Dan tadi menariknya Bang Fadil bilang kurang lebih 4 jam ya kalau masak dodolnya. Itu dijualnya. Dengan kisaran harga berapa, kemudian memang apakah musiman, karena apakah atau buahnya setiap hari ada begitu dodolnya, Bang Fadil dan juga
7: luar biasa memang. Kalau untuk buah nipah ini dia memang karena kan di rawa itu stabil ya, misalnya dalam ekosistemnya itu memang dia begitu-begitu aja, agak matian, dia nggak kering juga, dia juga nggak terlalu basah juga, jadi ya begitu selalu. Nah ini syukurnya kita ya sama Tuhan, selalu ada itu ceritanya, buah nipah ini mau kita ngambil seberapa banyak pun dia selalu ada gitu loh, karena memang di sini melimpah, indari gitu loh untuk buah nipahnya tersendiri. Jadi kapan aja masyarakat mau ambil, dan itu juga nggak ada dimiliki oleh siapa-siapa. Nah semoga saja setelah terekspos begini nanti lebih ada pemetaannya gitu loh untuk mungkin wilayah desa ini segini, wilayah ini segini, karena udah banyak yang ngambil dalam bentukan masif juga sekarang setelah kita promo ya, itu salah satunya. Dan dia pada musiman nih, indari, jadi setiap hari nipah ini ada. Dan kalau untuk dodol itu kita memang harus namanya tuh pre-order atau di
1: PO dulu.
7: Di PO dulu, sekian banyak di list, nanti dibuat baru bisa diambil satu atau dua hari kemudian, indari.
1: Ya biasanya kalau sejauh ini pemasarannya selain di Aceh Barat, selain juga di Kementerian, mungkin Mbak Nanda ada dapat informasi ke wilayah mana saja di luar Aceh.
7: Waduh luar biasa, ini terakhir kita juga dibantu sama ibaratnya kayak influencer lokal atau juga teman-teman yang juga di RRI kita gitu ya. Itu bahkan udah dipasarkan juga ke luar daerah, misalnya kayak Medan gitu. Atau juga kemarin udah sampai ke, terakhir kemarin udah sampai ke Bandung kalau nggak salah, pokoknya Jakarta masih sampai di situ sih, belum kemana-mana lagi, karena itu dia tadi kan jaraknya sama kualitasnya itu harus dijaga. Cuma mungkin mereka akan melakukan inovasi karena kita juga collaborate, kerjasama dengan Universitas Teguh Umar, gimana packingnya nanti harus lebih bagus dan lebih awet. Cuma masih on process. Nah semoga kalau udah nanti Indari bisa cicip punya beberapa nita gitu ya, semoga segera inovasinya gitu loh.
5: Iya.
1: Kalau mau order bisa langsung hubungi Bang Nanda.
5: Boleh. Tapi
7: makanya juga boleh nih, jadi tim nih.
5: Kalau antusias masyarakat seperti apa, Bang Nanda, untuk mengunjungi desa ini?
7: Luar biasa. Untuk antusias mencicipi dan membeli luar biasa. Cuma untuk pengunjungnya sekarang, karena itu butuh proses, kayak kita ngambil habis itu ada proses dikeringkan dulu, belum lagi anyam itu kan satu satu apa namanya rengkan ya kalau bahasa Acehnya, jadi satu anyaman itu tuh makan waktu bisa jadi berjam-jam gitu loh. Jadi itu dia sih menurut saya pribadi gitu loh. Maksudnya semoga anak-anak muda di sini ya, di Melabuh bisa nanti yang kan di Melabuh atau Barat banyak sanggar nih, hindari ya. Sanggar-sanggar, kalau di Bogor itu namanya apa ya? Kayak komunitas budaya, adat atau apa gitu, namanya apa di sana?
5: Hindari. Kalau di sini kurang lebih komunitas budaya tadi, Bang Nanda?
7: Komunitas budaya yang namanya nggak ada kayak nama sanggar ini, sanggar itu gitu ya?
5: Mm-mm. Jadi memang ya. Di sini
7: kurang lebih sama.
5: Halo Bang Nanda, gimana?
7: Oh iya, jadi berarti kurang lebih sama. Nah ini yang lagi kita galakkan sekarang, jadi kita istilahnya Bang Kadir mau jemput bola. Nah ke kampus kita mau kasih mereka kayak kayak apa namanya ya, sekolah gitulah ibaratnya, sekolah sejam tentang ini. Jadi supaya mereka juga tertarik nanti sosialisasi gitu loh. Jadi mereka nanti datang ke suatu rumah ini kayak sambil belajar edukasi dan menyelesaikan rencana ini. Jadi bisa berbagi ini ibaratnya gitu kan.
1: Memang kalau memang budaya ini tidak diturunkan mungkin akan berbicara histori dan sejarah, kita harus bisa bagaimana sejarah ini turun-temurun kepada para anak cucu yang ada di Aceh Barat. Nah, ini juga sangat luar biasa apabila nantinya kegiatan ataupun bagaimana sosialisasi ke depan terkait budaya rawan nipahnya akan dilanjutkan oleh warga sama tiga sendiri. Sudah digambarkan konsepnya sejauh ini, Bang?
7: Sudah digambarkan. Makanya ini semacam PR yang berkelanjutan di kita. Dari Kementerian Kebudayaan juga mereka mau kita ada progresnya setiap hari gitu ya kan. Jadi itu yang ide-ide dari saya yang nanti akan saya tuangkan ke dalam tim supaya nanti ya udah berarti kita harus bergerak budaya nipah terus berlanjut dan lain-lain dari nipah ini gitu loh.
1: Kira-kira bahan bantuannya yang dari Bang Kadir juga nih harus bantu berarti.
5: Tapi Bang
1: dari kementerian segini ini bagaimana, Bang?
7: 100% loh dia.

0: itu susah ya Fadil ya, up and down gitu, apalagi kita dengan tim yang semuanya muda. Jadi yang anak-anak muda kan kadang-kadang mereka ada momen bersemangat sekali, kadang-kadang juga nggak semangat. Jadi bagaimana dari pihak kementerian juga mendampingi kita secara sosiologi gitu loh. Jadi mereka kayak, ya semangat, pasti bisa. Nah, namun syukurnya langsung juara satu nih.
1: Bisa mendapatkan juga penghargaan di beberapa kategori lain ya.
0: Amin, bersyukur ya. Semoga saja.
1: Hari mungkin di ujung ada ingin ditanyakan kepada Bang Nanda?
2: Ya, terakhir mungkin Bang Nanda mungkin sejauh ini setelah berbincang bersama masyarakat di sana, apa sih mungkin ada kendala yang dirasakan? Apalagi ini memang seperti yang dikatakan tadi, ini adalah PR. Apalagi memang sudah ada penghargaan yang diemban ya. Mungkin ada tantangan-tantangan apa agar ini terus berkelanjutan begitu ya. Tidak putus sampai di situ, Bang Nanda.
0: Iya, makanya di video yang 10 menit tadi itu, miss-nya di situ. Kita ternyata lupa ngangkat tantangannya, Bang Fadil. Di situ semua yang asik, semua kita tonjolin ya. Lupa ternyata tantangannya itu banyak. Selain kita apa mengajak masyarakat untuk mencoba untuk fokus dan tetap serius gitu loh, itu susah karena kan sekarang apalagi di Indonesia ini umumnya gitu loh, dan di Asia Barat juga lebih banyak anak muda kan daripada yang tua dan yang dewasa itu lebih banyak, lagi banyaknya anak generasi zilenial dan milenial. Nah, jadi masuk ke ranah mereka dengan era high tech yang sekarang ini susah, tapi kita tetap berusaha lah dengan segala macam optimis. Itu tantangannya ini.
1: Oke, okay. Apa menjadi pesan Bang Nanda untuk para milenial kita di Asia Barat dan juga perajin
0: perwanita, baik itu dari buahnya dan segala macam. Ini sih kalau kita sudah membuktikan bahwa sesuatu yang autentik itu ciri khas tetap bisa kita tampilkan bahkan di era yang sangat high tech seperti sekarang ini gitu ya. Jadi biasa udah harap kalau misalnya budaya ini nggak kita lanjutkan, terus adat istiadat ini tidak kita jaga, kita rawat bersama ya siapa lagi gitu loh, ya kan? Karena penerus-penerus yang udah kayak yang udah tua itu kan mereka gak akan mungkin lagi memikirkan hal-hal yang seperti ini. Jadi mari sama-sama berinovasi, kita terbuka untuk bekerja sama dengan RRI, dengan Desa Budaya juga pastinya. Ada Bang Fadil, ada Indari, ada Nanda di sini. Kontak kita pokoknya ya. Mari bekerja sama, mari sharing ya kan, kita nongkrong gitu loh untuk membahas yang seperti ini. Dan itu ya tadi, semoga terus bisa eksis lah ibaratnya. Jangan udah dikasih penghargaan hilang, jangan, kita nggak mau itu gitu loh.
1: Intinya harus tetap berlanjut ya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih juga telah bersama RRI di kesempatan siang dan sore di wilayah Kebun Kendigo.
2: Terima kasih sekali lagi Bang Nanda dan juga Bang Fadil ya, ini sebenarnya cukup menginspirasi. Meskipun memang tidak ada NIPA sendiri di Bovendigul karena kita di tengah hutan, tetapi mungkin ada beberapa pendengar juga yang menonton cuplikan di sore hari ini di Bovendigul, dan mereka yang ada di wilayah pesisir mungkin bisa memanfaatkan NIPA yang ada di tempat-tempat ya. Bang Fadil luar biasa, nanti akan di-share video dari RRI Melabo ya, tadi banyak sekali.
1: Terima kasih Indari yang telah bergabung bersama RRI Melabo dalam program dari Ujung dan Barat Timur Indonesia. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi para pendengar untuk RRI Melabo dan juga Kendigo yang telah mendengarkan siaran kami melalui terestrial dan juga channel YouTube kami di RRI Melabo dan RRI Kendigo. Dan di akhir perjumpaan kita di kesempatan siang dan sore hari ini, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian siaran Ujung Timur dan Ujung Barat Indonesia, produksi dari RRI Melabo di hari ini ya. Tadi mereka mengangkat terkait dengan desa budaya Rawanipa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam segmen Ujung Timur, Ujung Barat Indonesia hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda pendengar selanjutnya. Kita akan ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul.

0: Selamat sore dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. BPS Bovendigul dorong update data agar bansos tepat sasaran. Warta berita sore ini, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, BPS Bovendigul dorong update data agar bansos tepat sasaran. Laporan Imam Komarudin.
1: Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul Novita Damayanti menilai pembagian bantuan sosial di daerah sejauh ini telah dipertimbangkan dengan matang oleh Dinas Sosial. Namun ia menekankan pentingnya pembaruan data penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Menurut Novita, bansos diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu guna membantu kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, data penerima harus terus diperbaharui sesuai kondisi real di lapangan.
2: Terkait pembagian bansos, saya yakin ini sudah dipertimbangkan matang-matang oleh teman-teman kita di Dinas Sosial, karena beliau-beliau inilah yang punya akses ke situ. Terkait pembagiannya apakah sudah sesuai peruntukannya, saya bisa bilang saya yakin itu sudah untuk peruntukan. Cuma memang sebaiknya data sebelum kita membagi bansos ini, kita update dulu datanya sesuai kondisi real.
1: Ia menjelaskan saat ini BPS bersama Dinas Sosial tengah melakukan ground check untuk updating data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Kegiatan itu berlangsung hingga 31 Mei 2026. Novita menyebutkan data yang digunakan dalam penyaluran bansos berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Karena itu pembaruan data menjadi sangat penting mengingat kondisi ekonomi masyarakat terus berubah dari desil 1 hingga desil 10. Ia juga mengungkapkan BPS telah beberapa kali mengajak pemerintah daerah dan Dinas Sosial untuk bersama-sama memperbaharui data kemiskinan di Bovendigul ini agar dapat menjadi dasar kebijakan sosial yang lebih akurat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS dampingi ground check BPIJK di Bovendigul hingga 31 Mei. Imam Komarudin melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Bovendigul bersama Dinas Sosial sedang melakukan ground check atau pengecekan lapangan terkait updating data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan kegiatan ini dilakukan menyusul adanya perhatian publik terhadap penghentian pembiayaan bantuan jaminan kesehatan bagi sejumlah penerima. Menurutnya, proses updating berlangsung hingga 31 Mei 2026 dengan melibatkan Dinas Sosial

0: verifikasi mencapai 9.071 penerima. Sementara petugas yang tersedia sangat terbatas, ia berharap hasil ground check dapat memastikan penerima bantuan kesehatan benar-benar masyarakat yang masih membutuhkan layanan pengobatan dan bantuan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harkitnas ke-118, pemerintah diminta serius membangun infrastruktur kawasan perbatasan RI Pence. Thomas Jemlian melaporkan.
2: Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional diminta menjadi perhatian serius pemerintah untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, khususnya pembangunan konektivitas jalan dan jembatan. Permintaan tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kabupaten Bovendigul Kanisius Temkorok. Ia menilai kondisi infrastruktur dasar di sejumlah wilayah perbatasan masih sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, meski pembangunan jalan dan jembatan sudah dilakukan di beberapa titik, namun sebagian besar kondisinya mengalami kerusakan sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat.
3: Minta tolong untuk melihat hal ini, kita sama-sama begitu. Bagaimana cara untuk kita saudara-saudara di perbatasan masyarakat kami? Ini yang belum tersentuh, sehingga bagaimana untuk ke depan kami usaha minta dukungan pemerintah dalam hal ini bupati. Mari kita sama-sama bergerak tanam jalan. Memang kita daerah tidak punya duit atau anggaran terbatas, tapi ada semua perbatasan kita punya kantor pusat di pusat di BNPB RI. Sementara siap untuk mendukung anggaran untuk perbatasannya di kabupaten-kabupaten perbatasan siap. Tinggal bagaimana cara data yang kita harus serahkan untuk ya kita turun banyak di lapangan untuk hasil kita ambil terus kita lapor, kita bawa langsung.
2: Kanisius mengatakan keberadaan sarana infrastruktur dasar sangat penting karena menjadi penunjang utama mobilitas masyarakat, distribusi barang hingga pelayanan pemerintahan dan kesehatan. Ia menegaskan apabila kondisi infrastruktur terus dibiarkan tanpa penanganan serius, maka akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan menghambat perkembangan kawasan perbatasan. Ia berharap melalui semangat Hari Kebangkitan Nasional, pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih fokus memperhatikan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah perbatasan RI Papua Nugini yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini tengah disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Berita terakhir, Kepala Kampung Yetetkun bersama masyarakat akan melakukan pemalangan jalan menuju PLBN Yetetkun jika wilayah administrasi Kampung Yetetkun masih berstatus Kampung Lama Yetetkun. Laporan Yohanes Degoden.
4: Polemik ini terjadi saat masyarakat Kampung Yetetkun Distrik Ninati melakukan perekaman data kartu keluarga dan KTP. Dalam data tersebut, masyarakat Yetetkun masih berstatus warga Kampung Lama Yetetko, padahal mereka telah memiliki wilayah administrasi sendiri, yakni Kampung Yetetkun. Menyikapi hal ini, Kepala Kampung Yetetkun, Yeremias, minta kepada pihak pemerintah kabupaten segera menerbitkan peraturan daerah terkait dengan status Kampung Yetetkun untuk menyurati ke Kementerian Dalam Negeri sehingga status warga Kampung Yetetkun kembali menjadi warga Yetetkun, bukan Yetetko. Jika hal ini tidak diindahkan pemerintah, maka akses jalan menuju PLBN Yetetkun akan dipalang warga.
5: Kami sudah perjuangkan dengan PMK, Tata PM, sudah diluruskan bahwa UB Yetetko sudah kembali ke kampung asal UB Yetetko. Yetetkun sudah kembali ke distrik Ninati, tetapi masih Yetetko, nama kampungnya Yetetko. Yetetko ini bukan nama kampung yang positif, yang sebenarnya itu Yetetkun. Saya sebagai selaku Kepala Kampung Yetetkun menyampaikan bahwa segera buatkan perda dan segera kirim ke Mendagri. Kalau saya lihat tahun depan lagi seperti ini, ya pasti saya palang PLBN.
4: Kepala Kampung Yetetkun minta kepengurusan masalah wilayah administrasi Yetetkun segera diatur baik agar masyarakat tidak dibingungkan lagi, mengingat saat ini masyarakat Kampung Yetetkun sudah berada di wilayah kampung mereka Yetetkun. bukan masuk dalam wilayah administrasi

0: wilayah Yetetko. Johannes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rangkaian informasi dalam warta berita Bovendigo sore ini. Saya Yuliana Plewan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Baiklah saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama tadi warta berita daerah Boven Digul, dan saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pekanbaru, RRI Bogor, RRI Atambua, dan RRI Jayapura.
1: Beranda Asta Cita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah sehat Mbak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar PSEL. Lebih ini ya, PSEL itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh gitu ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan control landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa, untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Hmm. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, ya, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya. Kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Mm-hmm. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran, yeah, gitu ya.
1: Masih dicampur, masih
2: ada,
1: ya.
2: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, yeah, masih ada juga yang dibakar, mm-hmm, gitu ya. Mm-hmm. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih, mm-hmm, karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Mm-hmm. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, mm-hmm, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa, kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau homblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber
1: peluang ya,
2: tambahan
1: ya, ya,
2: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Uh-huh. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya, dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
2: penting
1: ya.
2: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali, Bu, ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor. Yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih, Valies.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapan.

0: Si Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Biaya karambu nambawa pamali rungunda iari kabandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas. Kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita...
3: Pendengar, kami mengajak Anda untuk bersama-sama kita ikuti dulu azan maghrib untuk daerah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: akan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
0: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua kok nih, nah, gitu kan? Nah, memang cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
0: Proses awalnya itu ke rumahnya siswa, salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
0: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. Mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
0: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan bu dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari.

0: sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi pembuatan

0: pake briket. Cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak,
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak

yang sudah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul, dan juga lanjutkan dengan Beranda Asta Cita Nasional yang sudah kita dengarkan bersama. Dan selamat sore menjelang malam, selamat beraktivitas buat yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di garis belakang. Kami masih dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio pendengar. Semoga dapat menghibur, menemani segala aktivitas di sore hari ini.

Cuma tak tahu. Pada dia buat ini. Kalau dia juga. Contoh je.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam menyapa pendengar setia yang masih terus bersama kami dengan segala aktivitas di garis belakang, atau yang lagi bersama adik-adik anak-anaknya belajar atau nonton ya di saat ini. Selamat malam ya, salam kompak selalu dari kami yang bertugas. Dan Yuli senang menyapa buat yang ada di kampung-kampung yang saat ini lagi berada di suasana yang tentunya menyenangkan ya, karena berkumpul dengan keluarga. Semangat untuk Anda pendengar. Selamat malam saja untuk Anda di malam hari ini, dan kami yang bertugas terus menghibur dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan di meja studio.

0: kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
0: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Mina.

0: Kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata Bu.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

pendengar, pukul 18.45 menit menyapa Anda yang lagi berkendara di malam hari ini. Selamat malam ya pendengar, untuk selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan saja, dan kami yang bertugas masih terus menghibur menemani Anda. Iya, dengan lagu-lagu pendengar ya, menyapa Anda juga yang saat ini lagi bersantaria bersama orang terkasih, mungkin lagi nikmati secangkir kopi, teh ataupun juga camilan ya. Selamat malam saja untuk Anda pendengar. Yuli juga mau menyapa untuk yang saat ini lagi bertugas ya di meja piket. Semangat untuk Anda pendengar.

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.

Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami saatnya mengajak Anda untuk bersama-sama. Kita akan ikuti bersama Gema Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.

0: perang yang sempat di ekonomi dunia. Pemerintah sebagai insentif ekonomi guna mendorong aktivitas ekonomi nasional pada 2026. Informasi lainnya, pendengar, Bank Indonesia mendistribusikan uang edar senilai 5 miliar rupiah ke wilayah Tembok Utara bersama dengan Dari Baba.
1: Total uang ucapan adalah 5 miliar.
2: Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke sejumlah wilayah terluar, terdepan dan terpencil di Utara kemarin. Tersebut melalui kegiatan isi rupiah pendapat nasional 2020 yang Ternate, wilayah tujuan penerimaan Batangga, Taliabu, Sanana dan Obi. Dalam Bank Indonesia bekerja sama dengan tentara laut di Lombok 19 hingga 25 Mei 2026. Perwakilan telah mengatakan kejadian cukup di wilayah RI bukan bagian dari Bank Indonesia dalam menjaga

0: perjuangannya, Pen. Ia juga menyampaikan asosiasi atas rekomendasi Dirjen Perikanan Pusat yang menetapkan Kampung Sarawan Sore sebagai kabupaten kepulauannya, Pen. Ia juga menyampaikan apresiasi atas rekomendasi Dirjen Perikanan Pusat yang menetapkan Kampung Sarawan Sore sebagai tuan rumah pengembangan bibit rumput laut.
1: Makasih dari penghargaan yang baik dari KKP. Merekomendasikan kita dari pusat. Di kabupaten kita berharap bahwa kunjungan kerja ini setelah Bapak Gubernur melihat sendiri dan nantinya pulang kembali ke Jayapura ini dan perikanan dari pusat bahwa dalam kita suatu perencanaan kerja. Kunjungan kerja jadi ini setelah kita masih melihat sendiri dan nantinya pulang kembali ke Jayapura ini kepada petani budidaya di dalam suatu perencanaan kerja.
0: Dengan dukungan pemerintah dan keberlanjutan program budidaya, rumput laut di Kampung Sarawan Sore diharapkan mampu menjadi komoditas unggulan yang menopang dukungan pemerintah dan keberlanjutan program budidaya. Rumput laut di Kampung Sarawan Sore diharapkan mampu menjadi komoditas unggulan yang menopang perekonomian masyarakat.
2: Masih dari Serui, pemirsa. Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong percepatan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat kampung. Masih saat meninjau panen perdana padi di Kabupaten Kepulauan Yapen, Gubernur Papua Matius Kemandirian menegaskan pentingnya menghidupkan kembali koperasi lokal guna memastikan perputaran roda ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
0: Dalam kunjungan kerja di Kepulauan Yapen, Gubernur Papua Matius D. Fakiri meninjau panen perdana padi di Kampung Wabuayar, Distrik Ampimoy, Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa 19 Mei 2026. Matius menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah daerah dalam mendukung swasembada pangan lokal. Ia juga menegaskan pemerintah Provinsi Papua akan mengirimkan bantuan alat panen untuk meningkatkan produksi beras, sekaligus mendorong agar kemasan beras menggunakan nama Kampung Wabuayar sebagai identitas produk lokal.
3: Dalam rangka swasembada pangan lokal, karena kami berikhtiar untuk menjadi lumbung pangan di tanah Papua, khususnya yaitu dari beras. Tadi kami lihat alatnya juga masih yang manual, ini masih manual. Ini berasnya beras ungguran, dia tahan hama, tahan banting. Sehingga saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, kami akan pulang ini akan buluna, saya minta untuk kirim alat yang sudah bisa langsung kasih masuk keluar beras langsung. Kemudian nanti saya minta petani Pak Bupati langsung kasih nama beras Wabuayar Kabupaten Yapen, jadi kasih dia logo itu supaya itu merek juga nanti bisa menjadi legasi untuk tidak boleh orang ngambil beras kita. Tentu di penjualan kan dia bisa dapat manfaatnya juga.
0: Matius berharap masyarakat tidak selalu bergantung pada pemerintah dan mampu mengembangkan kemandirian ekonomi di tingkat kampung. Ia juga mendorong agar koperasi di kampung

0: tanaman budidaya rumput laut. Berlangsung di Kampung Nelayan Modern, Samber Binjeri. Berikut laporan Tri Rian dari Biak.
1: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kota Herald 10 Jayapura mendorong ketahanan pangan dengan melakukan penanaman budidaya rumput laut berlangsung di Kampung Nelayan Modern Samber Binjeri Distrik Yenidori Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kota Herald 10 Marjen TNI Marsugianto didampingi Ketua Daerah Kota Herald Gabungan Jala Sinastri Kormada RI Rita Sugianto bersama Komandan Lanal Bia Kolonel Laut Laut Deksa Septian Burlis dan para jajaran. Komandan Kota Herald 10 Marjen TNI Marsugianto mengatakan program ini merupakan bagian dari kegiatan teritorial TNI Angkatan Laut sesuai dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia menambahkan ke depan masyarakat akan mendapatkan pelatihan terkait dengan budidaya rumput laut mulai dari teknik penanaman, panen hingga proses pengiringan.
2: Penanaman rumput laut di daerah Samber Binjeri. Harapan kita kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di daerah Samber Binjeri. Dan ini merupakan salah satu wujud dari kegiatan teritorial TNI Angkatan Laut sesuai arahan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di daerah ini.
1: Sementara itu, Kepala Kampung Samber, Karel Manstembra, mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap program budidaya rumput laut ini dapat terus berlanjut serta memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
3: Kegiatan yang hari ini yang sudah dilaksanakan pada hari ini yaitu kegiatan rumput laut dan sebagai kepala kampung bahwa kegiatan hari ini itu sangat baik karena ekonomi juga menentukan sehingga harus kegiatan ini harus tidak berjalan supaya masyarakat kita pun sampai ini bisa dari kegiatan ini akhirnya bisa ada
1: nikmati. Hal senada juga disampaikan Kepala Kampung Binjeri, Abraham Emsen. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan TNI Angkatan Laut dan melalui kegiatan penanaman rumput laut ini dinilai dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
4: Kami dari Samber Binjeri berkaitan dengan Kampung Nelayan Modern, sehingga kami juga berterima kasih kepada Kangal dalam hal ini Angkatan Laut dalam kegiatan penanaman rumput laut, sehingga ini menjadi percontohan untuk ke depan. Kami koordinasi untuk sosialisasi dengan cara penanaman dari rumput laut di masyarakat, sehingga untuk ke depan juga walaupun di sini kami masyarakat nelayan, namun satu bagian yang untuk menambah peningkatan dari ekonomi masyarakat, sehingga kedepannya kami sosialisasi untuk perkembangan dari penanaman.
1: Dalam kegiatan tersebut, Denko Deral 10 Jayapura juga menyerahkan bantuan kepada para nelayan berupa sarana pendukung budidaya rumput laut serta bantuan alat olahraga bagi para pemuda di Kampung Samber Binjeri. Tri Rian melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dorong sinkronisasi data untuk tekan stunting. Selengkapnya dilaporkan Thomas Jamlean.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus berupaya menekan angka stunting yang mengalami peningkatan dan kini mencapai 27%. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong sinkronisasi data antar organisasi perangkat daerah agar penanganan lebih terarah dan efektif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Frankie Lande mengatakan seluruh OPD yang memiliki keterkaitan dengan penanganan stunting perlu memiliki kesamaan data. Hal ini dinilai penting untuk mempermudah pelaksanaan intervensi di lapangan. Menurut Frankie, data yang digunakan harus mengacu pada data resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dengan demikian, setiap program dan kebijakan yang dijalankan dapat saling terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
6: Kami dari Dinas Keluarga Berencana memandang stunting ini lalu bagaimana action kita dalam menjalankan ini. Tentu satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki kesamaan data, gitu. Kesamaan data yang valid. Jadi kalau misalnya dalam pembentukan Satgas

0: stunting, itu ada beberapa OPD yang terlibat itu. Maka misalnya kalau kita bicara stunting, kalau kita pakai data dari dinas kesehatan, maka teman-teman dari semua OPD yang lain juga harus mengacu ke sana.
1: Franky menegaskan, tanpa keseragaman data, upaya penanganan stunting akan sulit mencapai hasil maksimal karena perbedaan acuan dalam pelaksanaan program di masing-masing OPD. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus stunting di Bovendigul yang membutuhkan penanganan serius dan kolaboratif dari seluruh pihak terkait. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berharap melalui sinergi dan penggunaan data yang terintegrasi, angka stunting dapat ditekan secara bertahap dan kualitas kesehatan masyarakat khususnya anak-anak dapat terus ditingkatkan. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PLN UP3 Jayapura bersama Sidam 17 Cendrawasih lakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Berikut laporan bersama Reski Kurniawan.
3: PLN UP3 Jayapura bersama Sidam 17 Cendrawasih melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Pemeriksaan dilakukan setelah 4 kebakaran terjadi di lingkungan Kodam 17 Cendrawasih dalam setahun terakhir. Manajer PLN UP3 Jayapura Heri Sutikno mengatakan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL tidak hanya fokus pada pelanggaran listrik tetapi juga upaya mitigasi kebakaran akibat instalasi yang tidak sesuai standar. Pemeriksaan dilakukan di kompleks Kodam, perumahan Korem, Ajen, hingga perumahan Zeni di Waina.
4: Barangkali ketika desain atau setting daya dari yang dulu-dulu, mungkin dengan sekarang dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman, maka oh ternyata memang perlu tambah daya untuk rumah dinas atau rumah atau kantor yang disebutkan, ya kita bisa sesuaikan, kita bisa berikan hasil penilaian kita atas beban-beban peralatan-peralatan yang baru. Sehingga kedepannya kami bisa dari PLN bisa memberikan kenyamanan untuk menikmati listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya.
5: Sebelumnya pelaksanaan ini apa temuan pelanggaran yang ditemukan di lapangan paling banyak apa, Pak?
4: Seperti yang tadi disampaikan, ada yang sambung langsung dari kabel PLN, kemudian ada yang dilakukan pembesaran daya. Mungkin saja saat itu dulu bebannya karena sudah tambah-tambah beban, peralatan elektroniknya juga semakin maju, maka dilakukan penggantian MCB, namun tidak disampaikan ke PLN.
3: Kira-kira. Sementara itu, dan Sidam 17 Cendrawasih Kolonel CZI Irsat Wiliarto mengatakan, kegiatan tersebut penting untuk melindungi personel maupun aset TNI dari risiko kebakaran akibat penggunaan listrik yang tidak prosedural.
6: Ini adalah upaya dari mitigasi. Seperti yang saya sampaikan juga, kalau di kami ya mitigasi personel maupun aset. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang di luar prosedural dalam penyambungan listrik maupun dalam penggunaan listrik yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, karena di sini dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini sudah ada 4 kebakaran di Kodam Cendrawasih ini. Ya, ini tentunya yang pertama memang merugikan secara aset rumah dinas, itu juga menjadi kebakar. Karena memang dalam 4 kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Tapi kalau misalnya itu menimbulkan korban jiwa, itu yang akan tentunya lebih merugikan lagi, ya kan? Personil kita kehilangan. Tapi alhamdulillah personil tidak ada, tapi kerugian aset ini ya cukup besar juga.
3: Irsat mengatakan kegiatan penertiban dan pemeriksaan instalasi listrik menjadi langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di lingkungan satuan. Diketahui kegiatan pemeriksaan instalasi listrik berlangsung selama 3 hari sejak Senin hingga Rabu dengan melibatkan tim PLN dan Sidam 17 Cendrawasih. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Korwil 1 Papua dan diproduksi dari RRI Serui. Kepala Cabang Perumbulok Kabupaten Merauke memastikan ketersediaan minyak goreng kita di wilayah Merauke masih tetap terjaga. Berikut dilaporkan Dwi Juniarti.
7: Sempat kita bilang tidak ada karena dia tanyakan yang 1 liter. Nah, memang tidak ada yang 1 liter. Adanya yang 2 liter.
8: Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan terkait minyak kita yang disebut tidak tersedia di pasaran atau langka. Dikatakan yang terjadi di pasar Merauke sebenarnya tidak ada kelangkaan minyak kita secara umum. Hanya saja pemberitaan tersebut lebih berfokus pada minyak kita kemasan pot 1 liter. Sementara minyak kita yang saat ini disalurkan oleh Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua dan beredar di pasar merupakan minyak kita kemasan pot 2 liter. Karenu menjelaskan minyak kita kemasan pot 1 liter berbeda dengan minyak kita kemasan pot 2 liter yang saat ini beredar di pasar. Menurutnya, minyak kita kemasan pot 1 liter didistribusikan dalam bentuk bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026. Berdasarkan data per tanggal 20 Mei 2026, realisasi minyak kita kemasan pot 1 liter yang telah diterima penerima bantuan pangan atau PBP Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Bovendigul, dan Mapi, serta Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Kabupaten Yahukimo, tercatat sebanyak 135.584 liter, dan saat ini masih dalam tahap penyaluran. Untuk minyak kita kemasan pot 2 liter yang diedarkan di pasar, berdasarkan rekapitulasi penyaluran selama 2 bulan terakhir, pada April 2026, Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua telah menyalurkan minyak kita sebanyak 37.692 liter kepada 18 mitra RPK, 3 mitra SP2KP, dan KDMP Harapan Makmur. Sementara itu pada Mei 2026, penyaluran kembali dilakukan sebanyak 30.756 liter kepada 25 mitra RPK, 3 mitra SP2KP, dan KDMP Harapan Makmur. Dengan demikian, total penyaluran minyak kita selama periode April hingga Mei 2026 mencapai 68.448 liter.
9: Bulog Kantor Cabang Merauke sampai hari ini masih terus melakukan pendistribusian minyak kita. Minyak kita dari saluran RPK, pasar SP2KP, maupun di KDMP. Nah, untuk per April, untuk kami laporkan bahwa sebanyak 37.692 liter itu kami salurkan kepada 18 mitra RPK dan 3 mitra SP2KP termasuk juga dengan KDMP. Dan di bulan Mei itu kami juga sudah menyalurkan ke 25 mitra RPK dan KDMP dan juga ke KDMP. Dan total untuk penyaluran minyak kita April hingga Mei itu mencapai 68.448 liter. Nah, sampai hari ini kita masih menunggu karena akan datang kembali minyak kita dengan kemasan 2 liter ini sebanyak 91.680 liter. Jadi untuk diketahui bahwa penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini kita menyalurkan bantuan minyak goreng ini dengan kemasan 1 liter.
8: Selain penyaluran yang telah berjalan, Kareno juga menyampaikan bahwa untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita, Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua akan menerima tambahan minyak kita kemasan pot 2 liter yang saat ini sedang dalam perjalanan sebanyak 7.640 karton atau setara 91.680 liter. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menekankan peran aparatur sipil negara tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Selengkapnya dilaporkan Jodefri Panjaitan.
10: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Bupati Anir Maisini menekankan peran aparatur sipil negara ASN tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan Bupati Anir Maisini saat membuka kegiatan pelatihan dasar atau LATSAR CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024 di Aula Akper Nabire, Jalan Samratulangi, Selasa 19 Mei lalu. Menurut Bupati Anir Maisini, ratusan calon ASN yang baru ini diharapkan segera kembali bertugas di Intan Jaya usai mengikuti LATSAR guna memperkuat pelayanan pemerintahan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, ASN bukan hadir untuk melayani administrasi pemerintahan, tetapi juga harus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di Intan Jaya. sekitar 2.000 ASN yang aktif, ditambah calon ASN yang baru ini dapat memberi dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah, mulai dari sektor perdagangan, jasa, hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Intan Jaya juga terus melakukan pembenahan fasilitas penunjang bagi ASN seperti penyediaan air bersih, listrik, tempat tinggal, dan peningkatan situasi keamanan. Ia memastikan kondisi Intan Jaya secara bertahap semakin membaik sehingga ASN diharapkan dapat menjalankan tugas dengan maksimal.
11: Kami sudah mulai tegas bagaimana ASN harus punya komitmen kerja, punya tanggung jawab, punya beban kerja. Siapapun dia, ada orang Kalimantan kah, Makassar kah, Jawa kah, Wamena kah, Duga kah, siapapun dia yang dari ASN Intan Jaya, dia siap resiko, harus tanggung jawab. Sehingga saya sampaikan kepada CPNS baru ini, untuk kegiatan aktualisasi mempraktikkan hasil orientasi di sini harus lakukan di Intan Jaya. Intan Jaya negara memberikan onai atau kabupaten untuk semua orang bisa bekerja, bisa mengabdi. Tidak ada alasan listriklah, airlah, baraklah, tidak ada alasan. Kita sementara menata listrik dengan kerja keras pemerintah daerah maupun bantuan Pak Gubernur, listrik siap 24 jam.
10: Sementara itu Ketua Panitia Latsar CPNS Formasi 2024 dan Orientasi P3K Formasi 2024 yang juga selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Intan Jaya, Samuel Warijo SAP-MAP, mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan Latsar ini telah sesuai undang-undang yang berlaku dan Kabupaten Intan Jaya turut berbangga karena menjadi kabupaten pertama di Papua Tengah yang melakukan Latsar untuk CPNS dan P3K Formasi tahun 2024.
12: Peserta pendidikan, pelatihan, dan orientasi terdiri dari untuk berjumlah 539 peserta dengan rincian sebagai berikut. CPNS golongan 1, golongan 2, dan 3 berjumlah 454 dibagi menjadi 12 angkatan. Yang kedua, P3K berjumlah 85 peserta dibagi menjadi 3 angkatan. Tenaga pengajar atau instruktur penceramah berasal dari Widya Suara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Papua dan juga pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
10: Latsar CPNS Kabupaten Intan Jaya tahun 2026 telah dimulai sejak 19 Mei dan akan berlangsung hingga 28 Juli 2026. Sementara untuk orientasi P3K dimulai tanggal 19 Mei hingga 26 Mei 2026 dan semua kegiatan berlangsung di Aula Akbar Jalan Sambratulangi Nabire. Jebri Panjaitan melaporkan.
2: Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Wakil Bupati Biak Numfor. Roni Lololuan melaporkan.
13: Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa resmi melantik Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua KAP Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 bertempat di BBC pada Selasa 19 Mei 2026. Wabub Jimmy Carter Umbarar Kapisa dalam sambutannya mengatakan pengusaha orang asli Papua memiliki hak untuk diakomodir dan berbicara, bekerja, mengelola, dan menikmati manfaat dari otonomi khusus secara mandiri di negerinya sendiri. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian penuh kepada Kamar Adat Pengusaha Papua KAP Kabupaten Biak Numfor melalui berbagai program dan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus Papua, namun implementasinya tetap disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jimmy Carter Rumbarar Kapisa atas nama pemerintah daerah berpesan kepada pengusaha khusus orang asli Papua untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan legalitas dan kapasitas manajerial sehingga ke depan mampu bersaing di dunia usaha. Selain itu, memanfaatkan peluang kemitraan di berbagai bidang usaha strategis lainnya meliputi ekonomi kreatif, pariwisata, perikanan, pertanian, hingga sektor konstruksi dan jasa sehingga tidak tergantung pada proyek pemerintah.
14: Kita percaya dari Kamar Adat Papua, pengusaha Papua akan lahir entrepreneur-entrepreneur muda tetapi juga menjadi advokat masyarakat bagi pengusaha-pengusaha kecil di bawah, sehingga terus berganti, terus mengkaderkan pengusaha-pengusaha, tetapi juga bagaimana melibatkan mama-mama di pasar, juga ada pengusaha-pengusaha lainnya termasuk di dalam keluarga besar Kamar Adat Pengusaha Papua, berkolaborasi dengan teman-teman di asosiasi profesi lainnya, ada Gapensi, ada HIPMI, ada Ardin, ada Kadin. Mari kita satukan anak-anak Papua yang ada di semua denominasi asosiasi profesi, kita jadi satu, kita bermitra dengan pemerintah daerah, kita bangun biar Nusa lebih baik ke depan.
13: Sementara Sekretaris Jenderal Badan Pelaksana Harian Lembaga Adat Kankain Kankarabiak Gerard Kaviar dalam sambutannya mengatakan lembaga kultur tidak perlu mengatur pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan karena meyakini setiap pemimpin pasti dewasa dalam keyakinan keagamaan, pemerintahan dan sebagai orang beradab justru bijak dalam memberikan paket pekerjaan bagi pengusaha. Ia mengatakan masyarakat Papua bukan hanya membutuhkan pembangunan fisik semata tetapi juga pembangunan yang bermartabat melalui musyawarah dan persetujuan pemilik hak ulayat sehingga tidak menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekjen BPH Lembaga Adat Kankain Kankarabiak Gerard Kaviar berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha orang asli Papua sehingga dapat bersaing secara sehat dan terlibat aktif dalam pembangunan daerah sekaligus menjadi tuan di negerinya sendiri.
15: Kami sebagai lembaga kultur dan masyarakat adat yang sementara jadi pengusaha ini, saya titipkan kepada pemerintah daerah untuk jaga, bantu, berikan hak yang mereka punya. Seperti contoh dana otsus. Jangan sekali-kali saya dengar itu saudara lain yang bawa lagi. Otsus itu sudah otomat harga mati untuk anak-anak adat kita. Sehingga anak-anak adat ini harus dia ambil. Jangan pakai stigma dia belum mampu, dia belum ada modal, dia belum tahu tentang kontraktor dan lain-lain. Beri kesempatan mereka bawa dana hak mereka secara baik. Supaya jangan sampai diputar balik lagi. Pakai nama otsus tapi orang lain yang bawa. Hal ini kita jaga sama-sama. Jangan mereka menangis di atas tanahnya.
13: Prosesi pelantikan Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 berjalan lancar ditandai pembacaan SK Kepengurusan dan penyerahan bendera pataka dari Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa kepada Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor yang baru dilantik Nehemia Jimmy Randokir sebagai bentuk penyerahan tugas dan tanggung jawab organisasi untuk memajukan pengusaha orang asli Papua.
2: Pemirsa, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Papua menyalurkan bantuan hewan kurban bagi umat muslim di Kabupaten Kepulauan Yapen. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Matius D. Fakiri sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Berikut laporan Cindy Faidiban.
16: Gubernur Provinsi Papua Matius Fakiri melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus menyerahkan bantuan hewan kurban kepada Masjid Muhajirin pada Rabu 20 Mei 2026. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di hadapan pengurus masjid dan masyarakat setempat menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Dalam sambutannya, Gubernur Papua mengatakan bahwa bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat, khususnya umat muslim di Kabupaten Kepulauan Yapen.
17: Insya Allah hari ini kami serahkan secara simbolis di masjid ini, nanti beberapa masjid yang kemarin saya berikan, nanti staf saya akan menghubungi. Tetapi untuk simbolisnya, saya memilih, saya punya saudara-saudara yang sama dengan saya. Ya. Yang mualafnya banyak di sini ya, jadi ya, terima kasih. Saya hari ini hadir cuma untuk menyampaikan itu. Terus kami minta doa untuk terus sehat, kuat, memimpin Papua, terus bisa juga terus membagi kasih kepada semua sesama baik yang agama Muslim maupun agama yang lain.
16: Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua meminta dukungan doa dari masyarakat agar dirinya selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas pemerintah di Papua.
17: Terus kami minta doa untuk terus sehat, kuat, memimpin Papua, terus bisa juga terus membagi kasih kepada semua sesama baik yang agama Muslim maupun agama yang lain. Doakan juga perjalanan kami dari Yapen nanti menuju Numfor, Supiori, Biak dan kemudian kembali ke Jayapura. saya juga sekaligus pamit karena nanti malam langsung berlayar lagi ke Lumpur. Mohon doanya.
16: Gubernur juga mengajak masyarakat untuk mendoakan jemaah haji yang saat ini sedang menjalankan ibadah di Tanah Suci. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Lingkungan Hidup resmi memulai penerapan retribusi sampah rumah tangga yang untuk tahap awal diwajibkan bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah. Langkah awal ini dibarengi dengan peluncuran dan sosialisasi yang dibuka oleh Asisten 2 Setda Jayawijaya, Lekiu Siikwa, mewakili Bupati di Aula Sasana Wio Kantor Bupati. Berikut laporannya bersama Ilham Kadir Andicor dari Wamena.
18: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Pegunungan, aparat keamanan serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat sepakat menghentikan perang antar kelompok masyarakat yang terjadi di Wamena pada Jumat 15 Mei lalu. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat kerja Bupati yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk dan dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Tabo beserta Wakil Gubernur, beberapa Bupati dan Wakil Bupati se-Papua Pegunungan, anggota legislatif, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Usai rapat koordinasi, Bupati Jayawijaya Atinus Murib kepada RRI menegaskan bahwa seluruh pihak telah bersepakat untuk menghentikan konflik dan mengembalikan situasi keamanan di Wamena agar kembali normal. Selain penghentian konflik, pemerintah juga akan melakukan pendataan terhadap korban perang maupun warga yang mengungsi akibat bentrokan tersebut. Terkait korban hanyut di Kali Uwe, Bupati menyebut berdasarkan data sementara terdapat sekitar 33 orang yang dilaporkan hanyut dan hingga kini 22 orang telah ditemukan. Untuk proses pencarian korban lainnya, menurut Bupati akan dilakukan secara khusus oleh aparat gabungan. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini status tanggap darurat pasca bencana masih berlangsung dan memasuki hari ke-9 sehingga masih tersedia waktu 5 hari untuk melakukan pencarian secara masif terhadap korban yang belum ditemukan.
19: Telah bersama-sama melaksanakan rapat koordinasi dan memutuskan beberapa hal penting. Yang pertama adalah sepakat perang ini berhenti, hari ini selesai, tidak dilanjutkan lagi besok dan seterusnya. Yang kedua, inventarisir korban perang dan juga pengungsi, itu akan diinventarisir bersama. Yang ketiga, pencarian korban hanyut yang sampai dengan tadi dari perencanaan ataupun kurang lebih 33 orang telah ditemukan 22 orang, kurang 11 orang lagi. Itu disepakati akan melanjutkan pencarian khusus oleh aparat keamanan TNI Polri, Satpol PP dan BNPB Sarnas, Tim SAR yang akan melakukan pencarian mulai besok dengan kondisi tanggap darurat pasca bencana itu 14 hari. Maka hari ini adalah hari ke-9, jadi masih ada 5 hari akan dilakukan pencarian secara masif.
18: Dalam rapat itu juga diputuskan seluruh massa dari luar daerah yang datang ke Wamena untuk membantu perang akan dipulangkan kembali ke daerah masing-masing guna mencegah konflik susulan.
19: Yang keempat adalah diputuskan bersama mobilisasi massa. Semua yang datang ke Wamena untuk membantu perang kemarin dari Lanijaya, Tolikara, Yawikimo, Kurima dimobilisasi akan dikembalikan semua ke daerah masing-masing.
18: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal dan tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari Wamena, Ilham Kadir Andicori melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui. Saya Kristina Padua beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di saat hati sedang rawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandiri, mencoba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Bahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Pemirsa pendengar di Boven Digol, baik dimanapun saudara-saudari berada, kebersamaan kita untuk lintas malam Boven Digol edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026, saya Ina Kumayap menemani dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Baru saja kita ikuti warta berita Gema Papua, Sekor Wil Nusantara 1 Jayapura, persembahan dari RRI Serui. Saat ini pukul 19.44 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani dengan lagu-lagu rohani Buddha yang mana hadir menemani kita semua di malam hari ini. Hingga nanti pukul 20, saudara, kami hadir dalam sebuah lagu-lagu daerah Papua hingga pukul 21. Mengajak Anda untuk menyimak penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Usai warta berita akan hadir mini drama, dan juga usai mini drama pukul 22, saudara, hadir dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat memori lagu hingga pukul 23. Kami hadir dalam program musik keperaduan hingga berakhir tugas kami di pukul 24 malam waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semua yang mendiami 20 distrik, 112 kampung, senantiasa terhibur bersama kami. Kami mengudara di 90.3 MHz, serta siaran backup kami atau siaran relay kami di Warobko 97.5

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, H0

0: Ben, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama

diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sah parade kemenangan.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat

Terima kasih pendengar di Bovendigel dan sekitarnya. Anda masih terus bersama kami di 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami Warobko 97.5 MHz. Pendengar, kami bagikan informasi seputar bisnis. Kemendak sebut SRC berhasil dorong toko kelontong naik kelas. Saudara, Kementerian Perdagangan sebut konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 54,36%. Hal tersebut dikatakan langsung Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Sofwan Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya, sektor retail baik modern maupun tradisional memiliki peran besar, salah satunya dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Iqbal menilai program pembinaan yang dijalankan SRC selama 18 tahun terakhir berhasil mendorong pelaku usaha toko kelontong untuk berkembang. Ia juga menjelaskan SRC membantu toko kelontong tradisional melalui berbagai program pendampingan, mulai dari penataan toko, pengelolaan manajemen keuangan, penyusunan laporan keuangan, hingga memfasilitasi distribusi barang. Ya, saudara, itu informasi yang juga Anda bisa baca lebih lengkapnya di rri.co.id. Anda bisa memilih berita bisnis. Kemendak sebut SRC berhasil

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas tersedaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI. Terus

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Saudara pendengar di Bovendigalan sekitarnya pukul 20:44 waktu Indonesia Timur. Kami hadir dengan informasi terkini dari rari.co.id yang mana imigrasi Sorong perkuat pengawasan orang asing di Kaimana. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing Timpora Kabupaten Kaimana tahun 2026. Guna memperkuat sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Papua Kaimana, Rabu 20 Mei 2026 baru-baru ini dibuka Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Johan Engke Nahuai. Rapat tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI Polri, serta perwakilan instansi terkait lainnya. Dalam sambutannya, Johan mengatakan pengawasan terhadap keberadaan orang asing merupakan tugas yang kompleks sehingga membutuhkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Menurutnya, forum Timpora menjadi wadah bagi seluruh peserta untuk saling bertukar informasi, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi. Saudara, itulah informasi terkini yang juga kami bagikan dari rari.co.id, berita regional. Imigrasi Sorong perkuat pengawasan orang asing.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak

0: Baik, cuma pendengar di manapun berada, kami sudah hidup lagu-lagu daerah Papua yang mana menemani kita semua di malam hari ini. Kini pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentra.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua.
3: Yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
1: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Situasi keamanan di Timur Tengah masih bergejolak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
5: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
6: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
5: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yang mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
8: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Dan kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
9: Ini untuk penjualan.
8: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
7: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
10: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
11: Ya. Optimis akan bisa itu.
10: Secepatnya.
7: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
12: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
12: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin

0: komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan, kalau kita baca list satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak, seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
1: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
3: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
5: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembelih, dan setelah disembelih kita cek lagi.
4: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
3: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
4: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tulambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatul Arain melaporkan selengkapnya. Ain.
7: Terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini.

0: penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini, yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini, dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
1: Iya, gitu aja. Iya, dan ya. Pak, ini tadi dia sama itulah anak-anak sama cucu gitu. Oh, iya, iya, iya, iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji itu. Ini Pak, apa namanya? Kita berangkat haji, Pak.
0: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter, dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
3: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan pasar Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
4: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDC untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
3: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini. di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anjar Simanjuntak.
6: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
5: Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
8: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026. Di mana pada rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orade sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat nih, Rabu itu loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

kasih pendengar di Bovan Degelang sekitarnya. Saat ini Anda kembali bersama kami di 90.3 MHz. Pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti mini drama dengan judul Jaring Ayah, persembahan dari Rari Ranai.

0: Ala amboy amboy, sejuk rasanya ala amboy amboy.
1: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
2: Iyalah Rahmi, Rahmi.
1: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
2: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
1: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari, abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
3: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
1: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
2: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
3: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat nih, Mak.
1: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: pasar hari ini? Tu kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik je kau, Timah, sekarang. Nama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma. Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kejek Tuan Menteri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi, Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, Abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya, Abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja. Emak di sana, sehat, dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya, nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, sini-sini Leha timbang. Ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Bang.

0: Saleh, kau pergi jaring ke?
1: Iya, kau tak jaring Karim?
0: Baru saja balik, dah siang nih bang. Tak lama lagi air tu pasang.
1: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan ke rumah?
0: Yalah, hati-hati ya bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang. Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni.
0: Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah. Kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Sarah. Sabai, Sarah.
1: Ayah, kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak aduh, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam yang berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
2: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Terima kasih mendengar di manapun Anda berada. Kami sudah hidup lagu-lagu yang sudah hadir menemani kebersamaan kita malam ini. Dan kini mendengar, kami mengajak Anda untuk bersama-sama berbagi dalam program Ruang Rindu. Berbagi rindu lewat memori lagu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?
2: Ruang rindu, ruang rindu, ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bover.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Asma bersama Novia Kolopaki sudah menemani kebersamaan kita malam ini, dan juga menemani saudara-saudari yang ada di 20 distrik bahkan 112 kampung. Kita berjumpa dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Bersama kami yang bertugas malam ini, saya ini menemani untuk edisi penyiaran Kamis 21 Mei 2026. Ya, pendengar setiap hari Anda bisa ikutan melalui line telepon kami di 0811

0: mengantar hati rindu, marilah aku.
1: Ya, selamat malam. Dengan Mbak siapa di mana?
0: Iya, dari Purnama Sari ini, selalu di darat.
1: Oke.
0: Purnama mau dengerin lagu ini untuk sebuah nama aja.
1: Gimana? Purnama Sari?
0: Untuk sebuah nama.
1: Untuk sebuah nama.
0: Iya.
1: Untuk sebuah nama, oke.
0: Iya, keren tahun kak ya.
1: Punyanya siapa tadi?
0: Ini cuma Rambal 5.
1: Untuk sebuah nama tadi?
0: Dari Rambal 5.
1: Oh, Meriam Belina.
0: Iya.
1: Oke.
0: Keren tahun ya. Ada Ibu Karida. Terus ada Ibu Wanisi juga. Ada Pak Uji. Ada apa, Ibu Ije ya. Ibu Ije di Wonosobo sama ya. Salam sehat. Ada Abang Andi di datang sama. Ada Kak Ramadha. Ada Pak Benijo. Semuanya ada jemputan pada kecuali. Ya, silakan berkegiat. Semoga saya salah. Makasih.
1: Iya, terima kasih Purnama Sari. Ya, pendengar Purnama Sari tadi sudah ikutan untuk sebuah nama, merekas lagu kenangan Meriam Belina. Saya terima lagi di belakang Purnama Sari. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Iya, selamat malam.
2: Ya, Kak Lisa ya, Kak Yuli.
1: Kakak Ina di sini.
2: Oh, Kakak Ina, apa kabar Kak Ina?
1: Puji Tuhan, baik.
2: Baik, ya. Saya minta lagunya ini Kak Ina, lagunya dari Erli Johan, Kau Selalu Di Hatiku.
1: Erli Johan?
2: Kak Ina. Ya, Erli Johan, Kau Selalu Di Hatiku.
1: Erli Johan, oke. Okay.
2: Ya, ada Kak ya.
1: Oke.
2: Okay. Soalnya pertama-tama buat Dika, Dika Liabu. Di monitor sama monitor, salam sehat, salam sayang buat kamu Dika, semoga Dika baik-baik saja di sana sayang. Ya. Berbagilah selalu sama sama keluarganya di sana. Terus buat Bintang, kita lihat bu kalau di monitor sama monitor Bintang, semoga baik-baik saja di sana. Ya. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Tiar, Bang Fauzi, Bang Irwan, Bunda Farida, Bunda Natalia. Ya, buat Kakak Ina, sehat selalu, panjang umur, selalu dalam
1: kebersihan
2: Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak Ina.
1: Selamat malam, Cakra. Ya, pernah itulah penelpon kita yang sudah ikutan ya, dari Jambi dan juga kalau tak salah Purnama Sari tadi dari Makassar ya, kalau tak salah. Oke, mereka selagi sebuah nama miliknya Meriam Belina dan juga tadi dari Jambi, Cakra ya, Erni Johan, Kau Selalu Di Hatiku.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBM Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton.

0: pukul 22.22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Saya terima satu penelpon kita yang sudah ikutan bersama malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang
0: Rindu. Iya, malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wanusu. Mana?
0: Dengan Wanusu.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ya. Apa kabar Ibu Wanusu?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat mana.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Ya, saya orang kesenangan di mana.
0: Boleh, lagu apa? Halo.
1: Halo.
0: Iya, lagu kenangan punyanya siapa, Ibu Wanusu?
1: Iya, kenangan ini ialah lagu Nilailah Aku dari Baginda. Ini kan lagu kenangan juga ini, mana?
0: Punya The Bagindas atau gimana?
1: Iya, iya, ya, judulnya Nilailah Aku ya.
0: Oh, Nilailah Aku. Oke.
1: Abu,
0: lagi
1: tugas berat sekali. Oh iya. Sama-sama buat Bang Andi di Batam, buat Pak Pangkasari, buat Bang Benito, buat Bu Ika, Bang Iwan di Aceh, Pak Fauzi, Bang Lai, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadhan, Ibu Ida, Bang Ahmad Iwansa, Bang Anggi, Pak Serja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Pak Diuti, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Bang Ramadhan, Bapak Ustubu Sri di Sambas, buat Tanir di Sambas, buat Bintang di Taliabu, sama Bang Andi Jambi ya, yang lain dirangkul aja dari ya sampai sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Ibu Wanusu. Waalaikumsalam. Ya, pendengar di belakang Ibu Wanusu sudah ada yang ikutan lagi. Kami sapa, halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam Ruang Rindu dengan Bu Wigati di Wanusu Opo, Kak Lisa.
0: Kakak Ina di sini, Ibu Wigati.
2: Kakak Ina, aduh maaf. Maaf.
0: Iya.
2: Sehat-sehat Kakak Ina.
0: Puji Tuhan, sehat.
2: Jadi lagunya yang seperti apa?
0: Gimana Ibu?
2: Yang ada di list.
0: Saya tidak listkan malam ini.
2: Saya tidak ngelist.
0: Iya.
2: Yang tidak ngelist. Saya minta dari Frida Luciana, Rindu.
0: Frida?
2: Frida Luciana.
0: Oke. Iya. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Nah, buat Kak Ina, selamat tugas, sehat-sehat ya Kakak Ina.
0: Terima kasih.
2: Salamnya buat semuanya saja.
0: Oke.
2: Selamat malam, selamat istirahat. Oke, terima kasih.
0: Selamat malam Ibu Wigati. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, ya, sambil mencari lagu-lagu yang direquest tadi, ya, bagi Anda juga yang mau ikutan di malam hari ini juga, Anda bisa hubungi kami via telepon 0811 4954 3333, 0811 4988 6666, melalui layanan WhatsApp kami di 0811 4988 2222.

Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.

Dokter yang sedang tahu pendengar, kau untuk siapa malam ini hadir menemani Anda dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat memori lagu edisi Kamis 21 Mei 2026. Terima kasih untuk yang sudah ikutan, semoga selalu kompak-kompak via udara. Kita jelang pukul 23 akan hadir dalam program acara musik keperaduan.

kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: di 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat datang semuanya, kita berjumpa kembali dalam program Musik Peraduan edisi malam ini Kamis 21 Mei 2026. Saya ini masih menemani Anda di sini, dan jika Anda bisa ikutannya berbagi salam untuk sanak saudara, family, kerabat ataupun juga orang-orang tercinta Anda yang mana malam ini mereka melaksanakan tugas-tugas mulianya. Oke, semoga Anda juga bisa ikutan di malam hari ini dalam program Musik Peraduan. Kami nantikan di 08114944333, 08114988666, atau via WhatsApp kami di 08114988222. Ya, saya terima satu penelpon kita. Ya, sudah ada yang ikutan nih. Halo, selamat malam Musik Peraduan.
1: Selamat malam Kak Ina. Halo Kak Ina, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Cakra.
1: Iya, apa kabar Kak Ina, sehat?
0: Iya. Silakan Cakra, mau salam-salamnya untuk siapa?
1: Ya, saya request lagunya ini dari ST12 Versi. Judul lagunya Saat Terakhir.
0: Oke.
1: Saat Terakhir dari ST12 Kak.
0: Oke.
1: Ya, salamnya pertama-tama buat Dika di Kaliabu, salam sehat, salam sayang. Kalau lagi menutup sama monitor sayang, bahagia di sana selalu, panjang umur-umur rezeki, saudara lindungan Allah SWT. Semoga Dika baik-baik saja di sana ya. Lagu ini untuk Dika semoga terhibur selalu. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Isma, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Tias, Bunda Farida, terus buatnya Bintang juga di Taliabu. Kalau cuma pertemuan monitor Bintang, semoga baik-baik saja di sana. Buat Kak Ina, sehat selalu, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Ina, selamat malam.
0: Malam baik. Ya, pendengar, penelpon kita dari Jambi sudah ikutan, yang lainnya boleh bergabung ya bersama kami malam hari ini. Ya, saya hadirkan dulu satu tembang sebagai awal jumpa kita. Ada Delok, Mengapa Harus Jumpa, mengawali jumpa kita. Selamat malam, selamat bergabung.

0: Terima kasih pendengar di Bovendigo, baik dimanapun Anda berada. Waktu terus bergulir ya, semakin malam semakin larut. Tentunya untuk kita semua di malam hari ini. Ya pendengar, pukul 23 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan pastinya Anda yang masih stay di 90,3 MHz bisa bergabung juga bersama kami mengantar waktu istirahat Anda pada malam hari ini. Ya, pendengar, saya terima lagi satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Ibu masuk, monitornya diperkecil. Feedback.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Ibu Wanusu, monitornya dikecil.
1: Iya.
0: Feedback. Iya. Iya, Ibu Wanusu, silakan.
1: Iya, Mbak Ana.
0: Mbak Ina.
1: Iya, saya mau request lagu Mbak Ana.
0: Di sini Mbak Ina.
1: Iya, lagunya Kita Sama-sama Cinta ya, dari Andra Respati dengan Arya Saloka ya.
0: Oke, Kita Sama-sama Cinta. Iya. Halo.
1: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas. Mudah-mudahan
0: Mbak Ina, Bu Wanosu.
1: Pertama salamnya buat

0: Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Mbak Natalia, Bang Bintang Pratama, Bang Luhut, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Usubu Sri di Sambas, buat Lanius di Sambas, buat Bang Andi di Jambi, yang lain dirangkul aja Mbak Ana dari A sampai Z.
1: Emang mana sih lagunya tadi apa?
0: Wabarakatuh.
1: Halo? Iya, Ibu Wanusu, terima kasih sudah ikutan. Iya, selamat malam ya buat semuanya, bagi Anda juga yang sudah tidur ya. Semoga mimpi yang indah dan juga bisa mengembalikan energi-energi baru dalam diri Anda untuk siap mengisi kembali pekerjaan-pekerjaan di esok hari. Ya, pernyata ada lagi satu penelpon yang ikutan, saya sapa dulu. Halo, selamat malam, masih keperaduan dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam, orang rindu, orang baru dirindu, memori lawan lagu.
1: Oh, ini musik peraduan.
2: Oh, musik peraduan.
1: Iya, dengan orang siapa?
2: Selamat malam, musik peraduan.
1: Bang siapa?
2: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
1: Oke, Pak Usu, silakan.
2: Ya, apa ini anak papa?
1: Gimana?
2: Lagunya lagu anak apa, pop kah, apa lagunya nih?
1: Lagu-lagu pengantar tidur ya, yang slow. Oh,
2: ya. Yang slow ya?
1: Iya.
2: Jelas-jelas saja aja lah.
1: Gimana?
2: Jelas-jelas saja.
1: Oke, di copy jelas-jelas kacanya.
2: Yalah. Salamnya buat Mbak Ana ya.
1: Ini Mbak Ina.
2: Oh, Mbak Ina, ya, belum apa dengan penyiarnya nih.
1: Iya.
2: Buat Mbak Ina, semoga saya selalu.
1: Iya, kasih.
2: Salamnya buat Bang Nusu tadi itu. Nah, Bang Nasrun. Nah, yang lain dirangkul jelas ketempat kecuali dari A sampai Z.
1: Mbak Ina.
2: Mbak Ina, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Usu. Selamat beristirahat. Ya, berdengar dua penelpon dari Sambas ya, Ibu Wanusu, Pak Wanusu ya, sudah ikutan. Kami hadirkan untuk Anda, Aku Cinta Padamu ya, dan juga disusul dengan Kelas-Kelas Kaca, menemani Anda.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
2: Iya sih.
1: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ? Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
1: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi.

Waktu Indonesia Timur, masih menemani Anda semua dalam program musik kepradua edisi malam hari ini. Ya, pendengar dari Dika ya, melalui pesan singkat. Assalamualaikum, selamat malam musik kepraduan. Apa kabar kakak Anna? Oh, di sini kakak Ina ya. Iya, Dika di Taliabo request lagunya Dedi Dore, Satu Hati Tiga Cinta. Salamnya buat Andi Cakrawinata di Jambi. Ya, salam sayang. Ya, dan juga buat semuanya tanpa terkecuali buat Kak Ena. Oh, bertugas ya, selamat bertugas ya. Assalamualaikum, selamat malam musik peraduan. Oke, Dika, terima kasih sudah ikutan. Lagunya ditunggu ya, Dedi Dores. Oke. Ya, pendengar setia RRI, bagi Anda juga yang mau ikutan bersama kami, silakan di 0811495433, 0811498666, atau via WhatsApp kami di 0811498822.

saja Anda berada, kami hadirkan ya satu lagu yang sudah direquest tadi oleh Bu Wanusu, dan juga akan sesuai dengan lagu yang direquest oleh Mbak Dika.

acara musik keperaduan edisi Kamis 21 Mei 2020. Ketenangan di malam yang sunyi adalah hadiah yang diberikan kepada jiwa yang tenang. Ya, selamat malam untuk semuanya. Ya, mari kita bersama-sama lepaskan semua beban-beban kita, semua gundah gelisah kita di hari ini, dan juga apapun pekerjaan-pekerjaan kita yang sudah kita lewati, ya, baik masih ada juga yang tertunda, Anda bisa kerjakan nanti di hari esok. Ya, pastikan semua hari ini menjadi pelajaran yang berharga bagi Anda dan juga keluarga Anda dimanapun Anda berada. Ya, saudara, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saya Ina, Bung Kris, mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Selamat malam

Program Satu di seluruh Nusantara, baikkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Boven Digol akan kembali di udara Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Digol.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, bersama saya yang bertugas saya Ana temani Anda pendengar di pagi hari ini ya. Untuk edisi Jumat 22 Mei 2026 dan semoga saat ini saya menjumpai Anda dan tentunya dalam keadaan yang sehat. Pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu Islami di pagi ini hingga di pukul 6 nanti kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan dan pukul 6.30 akan hadir Warta Berita Daerah Bovendigul. Selanjutnya di pukul 7 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita, bergabung nanti bersama Pro 3 RRI. Selepas itu hadir kembali ragam informasi serta lagu-lagu pilihan hingga pukul 8. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara Halo RRI. Dan tentunya juga sebelum itu juga akan hadir informasi mengenai dengan perakiraan cuaca. Hingga akhir kebersamaan kita nanti pendengar pukul 9 nanti kami akan kembali mengajak Anda mengikuti Warta Berita bersama Pro 3. Nah itulah tadi informasi program acara di Depart 1 Lintas Pagi Bovendigul untuk edisi di pagi hari ini. Selamat pagi yang sudah bangun dari tidurnya, selamat mengawali aktivitas Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Al-umratu ila'umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah.
0: Antara mengerjakan umrah yang satu ke umrah berikutnya adalah menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga.

Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.

0: Maka kalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
1: "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, abuka."
0: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Bapakmu."

Baik, mendengar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan terlebih dahulu Mutiara Pagi Religi Islami dengan judul Fikih Kurban Perspektif Mazhab Syafi'i bagian pertama bersama Ustadz Abdul Rahman Johan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pendengar sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat yang mulia serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah. Pendengar sekalian, setiap datang bulan Zulhijjah pasti ramai sekali beberapa majlis ta'lim atau pengajian yang membahas tema seputar fiqih tentang kurban. Seringkali banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh para jemaah, khususnya mengenai fiqih kurban. Dan setiap tahun tentu pertanyaan tersebut selalu terulang kembali untuk dipertanyakan. Pertanyaannya itu saja bolak-balik setiap tahun. Maka insyaAllah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas fiqih kurban dalam perspektif mazhab Syafi'i. Jadi dalam perspektif mazhab Syafi'i, di mana kita akan membawa buku yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Ajib LCMA, di mana ketika kita membaca buku ini hampir insyaAllah semisal membaca kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhazzab karya seorang ulama pakar hadis dan fiqih, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pendengar sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kurban, kita bahas dulu dengan singkat keutamaan bulan Zulhijjah. Jadi salah satu bulan yang memiliki keistimewaan selain bulan Ramadan adalah bulan Zulhijjah. Sebagai muslim yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, tentu kita tidak akan menyanyiakan bulan yang satu ini. Keistimewaan bulan Zulhijjah diantaranya disebutkan bahwa 10 hari pertama di bulan itu dijadikan salah satu media bersumpah oleh Allah. Dan kita tahu bahwa ketika ada salah satu makhluknya yang dijadikan sumpah dalam ayat Al-Quran, maka hal itu tidaklah menunjukkan kecuali keistimewaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh makhluk terpilih tersebut. Maka ketika 10 hari yang kita bahas ini ternyata juga menjadi salah satu media sumpah itu, maka sedikit tergambarlah dalam benak kita betapa luar biasanya 10 hari tersebut. Mungkin kita sudah tahu bahwa ayat yang dimaksud yaitu ayat kedua dari surah Al-Fajr, yaitu walayalin ashur, dan demi malam-malam yang 10. Pendengar sekalian, Imam Ibnu Katsir, seorang pakar ahli tafsir, beliau menyebutkan, dan malam-malam yang 10 maksudnya yaitu 10 pertama dari bulan Zulhijjah, sebagaimana telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan selain mereka baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Pendengar sekalian, selain keistimewaan tadi, kita temukan sebuah riwayat hadis yang menjelaskan bahwa amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Hadis tersebut adalah riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai dari hari-hari ini, yaitu maksudnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, termasuk jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah SAW menjawab, termasuk jihad fi sabilillah kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak ada yang kembali sama sekali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang satu kesempatan emas
bahwa amal saleh apapun yang kita lakukan akan bernilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting syaratnya adalah amal saleh itu harus dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini? Jadi sebenarnya amalan apapun bentuknya yang kita lakukan itu ya boleh-boleh saja dilakukan di bulan Zulhijjah, seperti memperbanyak salat sunnah tahajud, salat sunnah duha, bersedekah, membaca Al-Quran, dan amalan yang lainnya. Namun ada beberapa amalan khusus yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah. Yang pertama yaitu puasa. Jadi disunahkan bagi kita untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Dalam hal ini Imam An-Nawawi mengatakan, wa minhu shaumul ayyami tis'ati min awwali Dzulhijjah. Dan di antara puasa sunnah juga adalah puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Bahkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi juga kemudian memberikan dalil sahih mengenai syariat puasa tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Hunaidah ibni Khalid, dari istrinya, dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah, berpuasa di hari Asyura, berpuasa 3 hari di setiap bulannya, puasa Senin pertama dan juga hari Kamis di setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Nasa'i. Ahmad dan Nasa'i menambahkan dan 2 Kamis. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Jadi pendengar sekalian, dari 9 hari tersebut ada puasa yang disebut dengan puasa Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada juga puasa Tarwiyah, yaitu puasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, puasa Arafah ini berdasarkan dalil berikut dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madhiyatan wa mustaqbalatan." Puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Wa shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madhiyah. Puasa Asyura menghapuskan dosa tahun sebelumnya. Hadis riwayat jamaah kecuali Al-Bukhari dan At-Tirmizi. Itu tadi yang pertama yaitu puasa. Kemudian yang kedua yaitu amalan yang bisa kita lakukan adalah berhaji. Nah, haji jelas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Meski hanya wajib atas mereka yang mampu, akan tetapi karena kerinduan yang dalam, banyak juga yang kemudian berusaha untuk bisa mendapatkan panggilan Allah untuk menjadi tamunya. Pendengar sekalian, jadi salah satu keutamaan haji ini bahwa mereka disebut sebagai tamu-tamu Allah. Maka kemuliaan apalagi yang akan dikejar seorang manusia jika dia sudah mendapatkan predikat tamunya Allah atau tamu Allah. Tidak tersisa dari tugasnya kemudian kecuali untuk menjadi tamu dan tidak sekedar tamu. Kemuliaan lain yang akan diperoleh tamu-tamu Allah itu adalah kemudahan jalan ke surga jika haji mereka mabrur. Maka tidak ada balasan dari Allah kecuali surga. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-umratu dan umrah kafaratun lima bainahuma.
dari satu umrah ke umrah yang lainnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa' illa jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan, maksimalkan di bulan Zulhijjah, yaitu berkurban. Inilah nanti akan menjadi pembahasan kita. Jadi ibadah kurban termasuk ibadah yang pahalanya sangat luar biasa jika kita lakukan karena Allah. Dalam banyak riwayat, Nabi SAW senantiasa melakukan ibadah kurban setiap datang bulan Zulhijjah. Karena memang ibadah kurban ini tidak hanya dilakukan sekali saja dalam seumur hidup, namun tidak mudah bagi sebagian orang untuk merelakan sebagian harta yang merupakan hasil keringatnya untuk diberikan kepada orang lain. Jadi untuk meneladani dan menghidupkan sunnah, dan untuk melatih kerelaan melepas sebagian hak milik kepada sebenar-benarnya pemilik, maka ibadah kurban ini disyariatkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yaitu dengan banyak-banyak berzikir. Jadi selain berpikir, berzikir adalah salah satu aktivitas paling penting yang dilakukan oleh seorang muslim yang disebut sebagai ul albab. Mereka lah yang selalu berzikir dalam berbagai kondisi, baik itu saat berdiri, duduk, bahkan juga saat berbaring. Kalau zikir dalam bentuk solat ada yang wajib dan ada yang sunnah, maka zikir di luar solat rata-rata adalah anjuran yang sangat baik sekali untuk diamalkan. Dan salat adalah satu syariat yang berfungsi agar kita selalu ingat Allah. Tentu saja zikir juga memiliki fungsi seperti itu. Dan aktivitas utama seorang muslim itu akan semakin utama ketika hal tersebut bertemu dengan momentum yang penuh dengan beragam keutamaan. Nah, itulah momentum 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas memerintahkan kita untuk memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Tidak ada jumlah dan waktu baku terkait ini. Semakin banyak tentu saja akan semakin berpahala. Kemudian yang kelima, yaitu salat. Jadi rukun Islam yang kedua ini yaitu syiar paling tampak dalam kehidupan seorang muslim. Dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah bisa kita jadikan sebagai momentum untuk semakin memperkuat lagi semangat melaksanakan salat dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Karena salat di hari-hari ini, di 10 pertama di bulan Zulhijjah, berjemaahnya, apalagi ditambah dengan segala macam sunnah-sunnahnya, adalah amalan utama yang dilakukan di hari-hari utama pada 10 pertama Zulhijjah. Bahkan kan ada satu jenis salat khusus di hari terakhir dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apa itu? Di hari Lebaran, yaitu salat Idul Adha. Baik pendengar sekalian, kita masuk ke inti materi kita, yaitu fiqih kurban dalam perspektif mazhab Syafi'i. Jadi kurban secara bahasa, kata kurban ini dalam ilmu fiqih dikenal dengan istilah udhiyah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan definisi udhiyah secara bahasa, yaitu asyatul lati tuzbahu tahwah, kambing yang disembelih pada waktu tahwah, waktu duha. Begitu yang terdapat dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi. Sedangkan udhiyah menurut istilah syara' sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdin, yaitu la yuzakka taqarruban ila Allah ta'ala fi ayyamin nahr
syara'ita makhsusah, hewan yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah di hari nahar dengan syarat-syarat tertentu. Pendengar sekalian, lalu apa saja dalil pensyariatan kurban ini? Jadi sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah kurban. Di antaranya yaitu surah Al-Kautsar yang berbunyi inna tumnakan kautsar fasalli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalil kedua yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi yaitu bahwa Rasulullah SAW menyembeli dua ekor kambing kibas yang bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Jadi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu 'ala dhifahihima, serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal lehernya. Hadis riwayat Muslim. Dalil ketiga yaitu hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim yang berbunyi yaitu falatsun hunna 'alayya fara'idha wa hunna lakum tatawwu. Tiga perkara yang bagiku hukumnya fardu tapi bagi kalian hukumnya tatawwu sunnah. Apa itu? Al-witru wan nahru wa salatu duha, yaitu salat witir, menyembeli udhiyah dan salat duha. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dalil keempat yaitu hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim yang berbunyi man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat salat kami. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pendengar sekalian, kemudian apa aja sih keutamaan berkurban ini? Jadi, menurut keterangan beberapa hadis bahwa orang yang berkurban maka amal kurbannya dicatat sebagai amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya lebih cepat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah bahwa Nabi SAW bersabda dari Aisyah, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahar kecuali mengalirkan darah atau menyembeli hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya. Dan pahala kurban di sisi Allah lebih dahulu daripada darah yang menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Baik pendengar sekalian, kita masuk dalam fikih seputar kurban. Jadi sebagian besar yang akan kita sampaikan ini kita merujuk pada sebuah kitab yang sangat fenomenal, yaitu kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhazzab, salah satu kitab dalam mazhab Syafi'i, karya seorang pakar ahli hadis dan ahli fiqih ternama yaitu Imam An-Nawawi. Jadi pendengar sekalian, setidaknya ada beberapa pembahasan sekitar 37 masalah fiqih tentang kurban ini yang akan kita bahas dalam beberapa pertemuan insyaallah. Mengapa kita mengkhususkan penjelasan masalah kurban dalam pertemuan ini berdasarkan mazhab Syafi'i? Nah, karena kita di Indonesia mayoritas adalah bermazhab Syafi'i. Dan kita juga telah membahas tentang 4 mazhab pada pertemuan yang lalu kan, tentang seputar kurban. Maka dalam pertemuan kali ini kita lebih menyempitkan, mengkhususkan dalam mazhab Syafi'i. Baik, yang pertama, apa sih hukum berkurban itu? Jadi dalam mazhab Syafi'i, ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah, yaitu suatu ibadah yang jika dilakukan tentu berpahala di sisi Allah, namun jika tidak dilakukan juga tidak akan berdosa. Namun
Seyogyanya bagi yang memiliki keluasan rezeki untuk tidak meninggalkan ibadah yang satu ini. Sebab walaupun hukumnya sebatas sunnah tidak wajib, namun sunnah yang satu ini termasuk sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Dengan kata lain, sunnah muakkadah, sunnah yang kuat. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, beliau menyebutkan bahwa adapun masalah hukum kurban, Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah menyebutkan hukumnya sunnah muakkadah. Kurban termasuk syiar agama Allah yang sebaiknya dijaga bagi yang mampu melaksanakannya, walaupun tidak wajib berdasarkan dalil syar'i. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Pendengar sekalian, dan ternyata ibadah kurban juga dianjurkan bagi siapapun yang berada di kota, di desa, yang sedang bepergian atau musafir. Dan juga orang yang sedang haji sangat dianjurkan meskipun dia sudah menyembelih hadiyuh. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, beliau menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata dalam bab sesembelihan, kurban hukumnya sunnah bagi siapapun yang memiliki keluasan rezeki, baik penduduk kota, desa, musafir, dan orang yang sedang haji, meskipun sudah melakukan hadiyu atau belum. Begitu kata Imam An-Nawawi. Namun, perlu diketahui bahwa ibadah kurban dalam mazhab Syafi'i termasuk sunnah kifayah. Maksudnya yaitu, jika salah satu keluarga ada satu orang saja, misal suaminya yang berkurban, maka kesunahan kurban sudah gugur bagi istri dan anak-anaknya. Ini yang disebut dengan sunnah kifayah. Tentu, jika dalam satu keluarga masing-masing ingin berkurban, misal suami, istri dan anak-anaknya ikut berkurban semua, maka ini jauh lebih afdal. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab menyebutkan bahwa para ulama Syafi'iyah berkata, ibadah kurban hukumnya sunnah kifayah dalam satu keluarga. Jika salah satu dari mereka ada yang berkurban, maka pahala kesunahannya merata ke keluarga mereka semua. Oleh karena itu, marilah kita di bulan Zulhijjah ini semangat untuk berkurban. Sisihkanlah sedikit harta kita untuk ibadah kurban. Jangan ada pemikiran dalam diri kita bahwa harta bisa berkurang jika berkurban. Karena harta yang dikeluarkan untuk ibadah kurban, insyaAllah akan diganti dengan rezeki yang melimpah oleh Allah. Bahkan, kurban ini lebih afdal daripada sedekah yang biasa kita lakukan. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab menyebutkan bahwa menurut mazhab kami Asy-Syafi'i, sesungguhnya ibadah kurban lebih baik daripada sedekah sunnah. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Pendengar sekalian, tak terasa sudah hampir setengah jam kita bersama. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah ada ikuti tadi ya Mutiara Pagi Religi Islami bersama Ustadz Abdul Rahman Johan, dan saat ini sudah pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan pendengar ya lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda yang di pagi hari ini lagi disibukkan dengan aktivitasnya. Biasanya bagi ibu rumah tangga tentu lagi bersibuk-sibuk ya, entah itu membangunkan anak ataupun suami untuk berangkat ke sekolah, lalu juga mungkin menyiapkan menu sarapan di pagi hari ini. Selamat pagi saja, selamat menjalani aktivitas Anda.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pucet adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sam, mandi dulu lah. Tidak bisa, Yoke. Kakak dulu, kok punya sekolah dekat saja, Mo?
2: Tidak bisa. Saya masuk ke kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
1: Aduh, adek. Kakak dulu ya, Pele.
2: Oh, tidak bisa. Antri dong.
3: Kalau begitu, biar adek mandi duluan ya. Kan adek paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut Andrian saja sudah.

Pendengar, sudah pukul 6 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur dan kita jalan sesaat lagi ya. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah Bovendigo tepat nanti pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum itu kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Selamat pagi dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. BPS Bovendigul dorong update data agar bansos tepat sasaran. Berita selengkapnya edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. BPS Bovendigul dorong update data agar bansos tepat sasaran. Imam Komarudin melaporkan.
1: Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul Novita Damayanti menilai pembagian bantuan sosial di daerah sejauh ini telah dipertimbangkan dengan matang oleh Dinas Sosial. Namun ia menekankan pentingnya pembaruan data penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Menurut Novita, bansos diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu guna membantu kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, data penerima harus terus diperbaharui sesuai kondisi real di lapangan.
2: Terkait pembagian bansos, saya yakin ini sudah dipertimbangkan matang-matang oleh teman-teman kita di Dinas Sosial, karena beliau-beliau inilah yang punya akses ke situ. Terkait pembagiannya apakah sudah sesuai peruntukannya, saya bisa bilang saya yakin itu sudah untuk peruntukan. Cuma memang sebaiknya data sebelum kita membagi bansos ini, kita update dulu datanya sesuai kondisi real.
1: Ia menjelaskan saat ini BPS bersama Dinas Sosial tengah melakukan ground check untuk updating data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Kegiatan itu berlangsung hingga 31 Mei 2026. Novita menyebutkan data yang digunakan dalam penyaluran bansos berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Karena itu pembaruan data menjadi sangat penting mengingat kondisi ekonomi masyarakat terus berubah dari desil 1 hingga desil 10. Ia juga mengungkapkan BPS telah beberapa kali mengajak pemerintah daerah dan Dinas Sosial untuk bersama-sama memperbaharui data kemiskinan di Bovendigul ini agar dapat menjadi dasar kebijakan sosial yang lebih akurat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS dampingi ground check PBIJK di Bovendigul hingga 31 Mei. Kembali Imam Komarudin selengkapnya melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Bovendigul bersama Dinas Sosial sedang melakukan ground check atau pengecekan lapangan terkait updating data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan kegiatan ini dilakukan menyusul adanya perhatian publik terhadap penghentian pembiayaan bantuan jaminan kesehatan bagi sejumlah penerima. Menurutnya, proses updating berlangsung hingga 31 Mei 2026 dengan melibatkan Dinas Sosial sebagai pelaksana utama dan BPS sebagai pendamping.
2: Pembiayaan terhadap penerima bantuan jaminan kesehatan yang berakit kronis. Nah, sampai dengan hari ini, sampai dengan 31 Mei itu kita sedang berjibaku oleh Dinas Sosial bersama-sama dengan BPS sebagai pengawas. Ya, kami pendamping saja yang melakukan pengupdating itu adalah Dinas Sosial. Nah, ini harapannya dari data ini bisa mendekati paling tidak minimal, oh ternyata dia benar-benar harusnya menerima bantuan sosial itu.
1: Ia menyebutkan di Kabupaten Bovendigul terdapat 3 petugas PKH yang dibiayai langsung oleh Kementerian Sosial. Ini untuk membantu pekerjaan updating data sosial masyarakat. Novita menilai tantangan updating cukup besar karena jumlah data yang harus diverifikasi mencapai 9.071 penerima. Sementara petugas yang tersedia sangat terbatas, ia berharap hasil ground check dapat memastikan penerima bantuan kesehatan benar-benar masyarakat yang masih membutuhkan layanan pengobatan dan bantuan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harkitnas ke-118, pemerintah diminta serius bangun infrastruktur kawasan perbatasan RI-PNJ. Thomas Yamlian menurunkan laporannya.
3: Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional diminta menjadi perhatian serius pemerintah untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, khususnya pembangunan konektivitas jalan dan jembatan. Permintaan tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kabupaten Bovendigul Kanisius Temkorok. Ia menilai kondisi infrastruktur dasar di sejumlah wilayah perbatasan masih sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, meski pembangunan jalan dan jembatan sudah dilakukan di beberapa titik, namun sebagian besar kondisinya mengalami kerusakan sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat.
4: Minta tolong untuk melihat hal ini, kita sama-sama begitu. Bagaimana cara untuk kita bersaudara-saudara di perbatasan masyarakat kami? Ini yang belum tersentuh, sehingga bagaimana untuk ke depan kami usaha minta dukungan pemerintah dalam hal ini bupati. Mari kita sama-sama bergerak tanam jalan. Memang kita daerah tidak punya duit atau anggaran terbatas, tapi ada semua perbatasan kita punya kantor pusat di pusat di BNPBRI. Sementara siap untuk mendukung anggaran untuk perbatasannya di kabupaten-kabupaten perbatasan siap. Tinggal bagaimana cara data yang kita harus serahkan untuk ya kita turun banyak di lapangan untuk hasil kita ambil terus kita lapor, kita bawa langsung.
3: Kanisius mengatakan keberadaan sarana infrastruktur dasar sangat penting karena menjadi penunjang utama mobilitas masyarakat, distribusi barang hingga pelayanan pemerintahan dan kesehatan. Ia menegaskan apabila kondisi infrastruktur terus dibiarkan tanpa penanganan serius, maka akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan menghambat perkembangan kawasan perbatasan. Ia berharap melalui semangat Hari Kebangkitan Nasional, pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih fokus memperhatikan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah perbatasan RI Papua Nugini yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Kondisi aman dan tentram harus terus dijaga agar dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Agustina Yuniarsi melaporkan.
5: Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada tanggal 20 Mei diharapkan kondisi aman dan tentram harus terus dijaga agar dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Demikian ungkapan yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi. Dikatakan semangat nasionalisme dan gotong royong Kabupaten Bovendigul diharapkan tetap aman, damai, dan semakin sejahtera bagi seluruh masyarakat.
6: Selalu kita berupaya untuk menjadi yang terbaik. Selalu tempat atau di mana kita berada harus menjadi aman dan kondusif. Karena hanya dengan aman, maka kita bisa tenang untuk mencari nafkah atau hidup. Untuk itu semua orang, kita semua terutama masyarakat kecil itu sangat mengharapkan itu keamanan, ketertiban.
5: Generasi muda dapat lebih bersemangat dalam mengisi kemerdekaan. Ia juga menegaskan kondisi aman dan tentram harus terus dijaga sehingga dirasakan seluruh lapisan masyarakat mulai dari wilayah barat hingga timur Indonesia termasuk masyarakat kecil yang harus menikmati kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan masyarakat agar terus menjaga kerukunan dan tidak menciptakan konflik yang dapat mengganggu keamanan lingkungan. Berharap masyarakat dimanapun berada dapat terus menjaga keamanan dan ketertiban sebab hanya dengan situasi yang aman, masyarakat dapat hidup tenang. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Kepala Kampung Yetetkun bersama masyarakatnya akan melakukan pemalangan jalan menuju PLBN Yetetkun jika wilayah administrasi Kampung Yetetkun masih berstatus Kampung Lama Yetetko. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Dekoden.
7: Polemik ini terjadi saat masyarakat Kampung Yetetkun Distrik Ninati melakukan perekaman data kartu keluarga dan KTP. Dalam data tersebut, masyarakat Yetetkun masih berstatus warga Kampung Lama Yetetko. Padahal mereka telah memiliki wilayah administrasi sendiri, yakni Kampung Yetetkun. Menyikapi hal ini, Kepala Kampung Yetetkun, Yeremias, minta kepada pihak pemerintah kabupaten segera menerbitkan peraturan daerah terkait dengan status Kampung Yetetkun untuk menyurati ke Kementerian Dalam Negeri sehingga status warga Kampung Yetetkun kembali menjadi warga Yetetkun, bukan Yetetko. Jika hal ini tidak diindahkan pemerintah, maka akses jalan menuju PLBN Yetetkun akan dipalang warga.
8: Kami sudah perjuangkan dengan PMK, Tata Pem, sudah diluruskan bahwa UB Yetetko sudah kembali ke kampung asal UB Yetetko. Yetetkun sudah kembali ke distrik Ninati, tetapi masih Yetetko, nama kampungnya Yetetko. Yetetko ini bukan nama kampung yang positif, yang sebenarnya itu Yetetkun. Saya sebagai selaku kepala kampung Yetetkun menyampaikan bahwa segera buatkan perda dan segera kirim ke Mendagri. Kalau saya lihat tahun depan lagi seperti ini, ya pasti saya palang PLBN.
7: Kepala Kampung Yetetkun minta kepengurusan masalah wilayah administrasi Yetetkun segera diatur baik agar masyarakat tidak dibingungkan lagi, mengingat saat ini masyarakat Kampung Yetetkun sudah berada di wilayah kampung mereka Yetetkun, bukan masuk dalam wilayah administrasi wilayah Yetetko. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo pagi hari ini. Saya Fana Octavia dan rekan teknik Antonius Ambuktem serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
3: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara mempengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. Tiga, pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
2: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
2: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.
4: Mendengar pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita. Kita bergabung bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi. Dengan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jepara terungkap, bea cukai bersama dengan intelijen strategis atau BAIS TNI. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya Kamis 21 Mei malam di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel, tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama mereka ditahan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengapresiasi kerja diplomasi Indonesia dalam pembebasan 9 WNI peserta Global Sumut Flotilla dari penahanan Israel. Kesembilan WNI tersebut saat ini sedang menjalani proses pemulangan menuju ke Indonesia melalui Turki dengan pengawalan pemerintah resmi. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah gugur di babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka kalah dari ganda Malaysia Chen Tangji Toh Eiwei secara straight set dengan skor 19-21, 20-22. Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi yang mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
1: Dalam satu harinya, kedua tersangka IW dan BS dapat memindahkan sekitar 20
2: tabung. Praktik kecurangan dengan mengoplos ataupun memindah isi tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non-subsidi berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia kepada awak media ketika jumpa pers menuturkan, kasus pengoplosan dan penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang dibongkar oleh jajarannya berada di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Tersangka utama berinisial ST yang merupakan pemilik usaha jual beli gas LPG mengumpulkan gas LPG bersubsidi dari beberapa kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Plotan yang terdiri dari 4 orang pelaku itu memindahkan isi gas LPG bersubsidi ke gas ukuran 5 dan 12 kg untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat.
1: Modusnya, tersangka ST dan AS menjalankan kegiatan sejak akhir bulan April 2026 tanpa memiliki izin dari pemerintah atau PT Pertamina, baik dalam hal pengangkutan, niaga, dan pendistribusian LPG. Tersangka ST dan AS membeli LPG berat 3 kg dari pengecer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga Rp18.500 hingga Rp23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut, ditampung di kontrakan, di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi.
2: Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan, terbongkarnya kasus pengoplosan gas itu didasarkan dari keluhan masyarakat dari bau gas LPG yang sangat menyengat. Warga juga sempat mengingatkan para tersangka tentang pencemaran udara yang telah ditimbulkan.
3: Jadi memang awal mula itu kita dapat laporan dari masyarakat, karena ada salah satu masyarakat sempat menegur dari pemilik usaha, karena kecium itu dari pagi sampai sore mereka aktivitas. Namun setelah ditegur, bukan diberhentikan, namun mereka menggunakan cara, mereka menggunakan kipas. Mereka anggap itu sudah tidak kecium baunya. Namun dari masyarakat tetap tercium, sehingga masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian dan kita melakukan tindakan tegas untuk melakukan penggerbekan di gudang tersebut.
2: Aparat membekuk komplotan tersebut pada Kamis 14 Mei siang dan sekaligus menyita sejumlah barang bukti seperti 364 buah tabung gas LPG berbagai ukuran, 22 selang regulator, dan 1 unit kendaraan niaga berwarna putih yang digunakan untuk distribusi gas. Dari pengakuan para tersangka, mereka dapat meraup keuntungan sedikitnya 75 juta rupiah per bulan yang dipasarkan kepada pelanggan seperti restoran dan hotel dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jepara terungkap Bea Cukai bersama dengan Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Peredaran cukai ilegal telah beroperasi selama 18 bulan dengan potensi kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah. Berikut informasinya Luki Setiawan.
4: Tim Satgas Bea dan Cukai yang terdiri dari Direktorat P2 Kantor Pusat, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
5: Dengan penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal dilakukan secara serentak di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang oleh Tim Satgas Bea Cukai. Tim dari Direktorat Penindakan dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah DIY serta Bea Cukai Kudus dengan dukungan BAIS TNI. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan pendalaman intelijen terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama. Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Priyono Triatmojo, dalam press release tindak pidana cukai di tempat penimbunan pabean KPP BCTMP Tanjung Emas kemarin menjelaskan di Kabupaten Jepara petugas menggerebek 5 lokasi yang dijadikan tempat penimbunan sekaligus pelekatan hologram pita cukai palsu. Lokasi itu tersebar di Kecamatan Mayong, Batai Alit, dan Pencangaan. Sementara di Kota Semarang, penggerbekan dilakukan di 3 bangunan dan kamar kos di kawasan Kecamatan Gunung Pati yang dijadikan pusat percetakan pita cukai ilegal. Barang bukti aparat juga mengamankan 19 orang yang kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah.
4: Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai yang diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 570 miliar rupiah.
5: Menambahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan pengungkapan jaringan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi antar instansi dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di lingkungannya.
6: Bahan baku yang digunakan, gitu. Karena dengan kita menangkap hampir 19 orang, pasti ini adalah merupakan sudah terstruktur, ya. Jadi bukan hanya pemain kecil ya ini dengan potensi alat-alat mesin yang sudah demikian canggih. Ini mesin juga kan nggak murah, ya.
7: Termasuk bahan-bahannya kan ada hologram, ada
6: ya, ada. Kita masih dalami apakah hologramnya dari dalam ataupun dari luar, kita akan dalami, ya.
5: Menurutnya, praktik pemalsuan pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak persaingan usaha dan membuka ruang bagi peredaran produk ilegal di masyarakat. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah mengamankan 3 bandar narkoba jaringan Kabupaten Murung Raya di salah satu penginapan di Kota Puruk Cahu. Berikut informasinya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
8: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Ke bahasa kita itu jaringan Murung Raya. Memang kecil-kecil, tapi dia rutin.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah pedalaman. 3 bandar sabu dan ekstasi yang masuk jaringan di Kabupaten Murung Raya berhasil diciduk dalam operasi senyap. Ketiga tersangka masing-masing berinisial EF 32 tahun, AS 43 tahun, dan RI 45 tahun. Mereka ditangkap di lokasi. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di Kabupaten Murung Raya setelah petugas melakukan penyelidikan intensif berdasarkan laporan masyarakat terkait maraknya dugaan transaksi narkoba di wilayah tersebut. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Ustanto mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari penangkapan EF di area parkir Hotel Putri Jalan Ahmad Yani nomor 7 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas langsung melakukan pengembangan ke kamar nomor 115 hotel yang disewa AS sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia bagian Barat dan mendapati narkotika itu saling berkaitan satu sama lain. Tak berhenti di situ saja, hasil interogasi terhadap kedua tersangka mengarah kepada RI yang kemudian dibekuk di kediamannya di Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Bariwit sekitar pukul 13.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari rumah RI, petugas menyita sejumlah telepon genggam yang diduga dipakai sebagai alat kasih transaksi narkotika, uang tunai, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Petugas juga kembali melakukan pembangunan ke sebuah rumah Gang Bina Warga, Kelurahan Danau Usung yang diduga menjadi tempat tinggal AS. Di lokasi itu, petugas kembali menemukan barang bukti narkotika serta perlengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas peredaran gelap narkoba.
8: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Bahasa kita itu jaringan ya. Memang kecil-kecil, tapi dia terus ya kan? Kita pokoknya mau kecil mau besar kita hajar terus, pokoknya nggak ada alasan. Memang habis saya tekan terus, kita terus komitmen di bidang pemberantasan, ya, pencegahan juga kita lakukan. Baik itu asal rokok, suka rokok, kita lengkap.
10: Barang dari mana peredaran? Apa sekitar kampung atau bagaimana?
8: Ya rata-rata mereka semua kalangan sekarang sudah aku dikatakan.
9: Sementara itu, Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi langkah BNNP Kalimantan Tengah yang berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dan menangkap 3 bandar narkoba di wilayah Kabupaten Murung Raya. Ketua Umum GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Habinti menyebut keberhasilan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan aparat dalam memberantas peredaran yang merasakan masyarakat, khususnya di daerah pedalaman Kalimantan Tengah. Pihaknya berharap pengungkapan ini dapat menjadi efek jera

0: dengan logo King Kong serta TNT agar jadi bijaksana melaporkan.
1: Administrator Kesehatan Kementerian Kesehatan Edi Haryanto mengatakan imunisasi lengkap penting untuk melindungi anak sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. Hal ini disampaikan dalam media briefing mengejar anak zero dos imunisasi di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Sasa Ania.
2: Administrator Kesehatan Ahli Media Kementerian Kesehatan Edi Haryanto mengatakan imunisasi lengkap penting untuk melindungi anak dari berbagai yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Hal itu disampaikan Edi dalam media briefing bertema mengejar anak zero dose di Provinsi Aceh. Menurut Edi, imunisasi tidak hanya melindungi anak vaksin, tetapi juga membantu membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di lingkungan masyarakat.
3: Yang pertama, itu bisa memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri. Kemudian juga bisa melindungi anak lain dengan terjadinya kekebalan kelompok. Nah, hal ini dalam agar mencapai kekebalan kelompok itu harus ada persyaratannya.
2: Edi menjelaskan kekebalan kelompok penting untuk melindungi anak-anak yang secara medis tidak memungkinkan untuk menerima imunisasi tertentu. Karena itu, ia mengajak tentu memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi lengkap sejak usia dini. Sementara itu, dokter anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Menurutnya, media sosial dapat digunakan untuk berbagi sekaligus menangkal kekhawatiran masyarakat terkait imunisasi.
4: Sebagai apa yang bisa ditakutkan, mungkin kita bisa menggunakan media sosial kita. Jadi bukan hanya untuk asik-asik sendiri, tapi dia juga sebagai tenaga kes bisa menggunakan sebagai edukasi untuk menyebarkan kebaikan, berbagi ilmu, dan juga menyangkal hoax.
2: Aslinar mengatakan masih banyak informasi keliru mengenai vaksin yang beredar di masyarakat, termasuk anggapan vaksin menyebabkan autisme atau berbahaya bagi anak. Ia menegaskan berbagai anggapan tersebut hanyalah mitos dan perlu diluruskan melalui edukasi yang tepat. Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menjelang high season, kunjungan wisatawan ke Tiga Gili, Lombok Utara mulai meningkat. Pemerintah daerah fokus untuk membenahi pariwisata dan targetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Berikut laporan selengkapnya Reza Kurnia.
5: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata. Seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
6: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
5: Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Trisni Budi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan promosi wisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
7: Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Trawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi untuk pembangunannya, termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
5: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan

0: wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari informasi lainnya, di mana operasional penyeberangan lintas Bajo Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Berikut informasinya Ayunia Nindiati.
2: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton, sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
3: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami, maka akan ada peningkatan ya, pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa pejabat moving. Tentunya mulai dari trustilnya itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar, diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haji mundur itu, karena itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga Plengsengan dengan dermaga MB.
2: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
4: Saya melihat dari kualitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama melihat pemeliharaan penggunaannya, kemudian tonasinya ya, tonasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhan yang agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang bongkar.
2: PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Bajoe.
1: Setiap hari Wali Kota Surabaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menegaskan pemerintah Kota Surabaya terus membuka ruang bagi event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Berikut laporan selengkapnya Ermina Zain.
5: Fenomena meningkatnya event lari di Kota Surabaya terlihat dari banyaknya agenda olahraga sepanjang 2026, mulai dari JT Run, ISO Plus Marathon hingga Crystalline Run Experience 2026. Pemerintah Kota Surabaya menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi magnet wisata sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Dr. Gigi Bisukma Kurniawati MKes mengatakan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap daerah, pariwisata hingga promosi kota. Menurutnya, tren olahraga lari di Surabaya terus berkembang dan mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat. Marketing Director Crystalline Wijoyo Setionegoro menyampaikan, Kota Surabaya dipilih karena memiliki komunitas lari yang aktif dan pertumbuhan event olahraga yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
6: Kita mau menghadirkan ketiga pilar dalam satu pelaksanaan acara, yaitu musik, dan olahraga dalam artian olahraga Crystalline dan kita memberikan experience apa yang kita berikan.
5: Crystalline Run Experience 26 6 yang digelar 19 Juli 2026 menghadirkan 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K, dan 10K yang terbuka untuk pelari pemula maupun profesional. Konsep sportainment yang diusung penyelenggara juga menggabungkan olahraga, hiburan, dan eksplorasi suasana kota Surabaya. Erina melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saat ini sudah pukul 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan diri ya, yang ingin berangkat ke tempat kerjanya di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu supaya nanti lebih fokus lagi ya untuk menjalani pekerjaan maupun aktivitas Anda. Dan pendengar, kami nanti juga akan hadirkan info cuaca, dan nanti di pukul 8 akan hadir acara Halo RRI, di mana Anda bisa bergabung bersama kami dalam program acara Halo RRI ya, untuk memberikan laporan publik ya atau keluhan yang berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Dan kami hadirkan terlebih dahulu berikut ini lagu-lagu pilihan.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh. Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah.
2: Iya deh, iya.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Duh, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Permisi, Nek.
1: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan.

0: Baik, pendengar, saat ini saya sudah terhubung ya bersama dengan perakirawan BMKG Tanah Merah, ada Kak Ayom yang akan melaporkan mengenai dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026. Halo, selamat pagi Kak Ayomi.
1: Ya, selamat pagi Kak.
0: Sehat Kak pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Iya, semangat ya untuk menjalani aktivitasnya hari Jumat Kak ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan Kak, informasi mengenai dengan perakiraan cuaca di hari ini seperti apa? Silakan.
1: Baik, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026, yang mana pada pagi hari ini

sebagian wilayah Tenggara, dari hujan dan beberapa parameter cuaca untuk hari ini, yang pertama untuk suhu udara berkisar untuk dari 23 hingga 30 derajat Celcius, kemudian untuk kelembapan udara yang berkisar antara 68 hingga 99%, serta untuk

0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Kak Ayomi, sehat sukses selalu untuk Anda. Nah, pendengar, itulah tadi ya informasi mengenai dengan perakiraan cuaca yang sudah disampaikan oleh perakirawan BMKG Tanah Merah, ada Kak Ayomi yang menginformasikan mengenai dengan perakiraan cuaca di hari ini ya, hari Jumat 22 Mei 2026. Dan kami akan ajak Anda pendengar sesaat lagi untuk mengikuti program acara Halo RRI.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

0: terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada, bersama saya Ana di program acara Halo RRI. Program ini pendengar memberikan ruang khusus bagi Anda terkait dengan laporan maupun juga keluhan publik yang berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Nantinya laporan-laporan tersebut kami terima akan kami tindak lanjuti dengan meneruskannya kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab ataupun memberikan solusi. Di pagi hari ini di Halo RRI Anda bisa bergabung bersama kami pendengar via telepon di 0811 495 4333, ataupun di 0811 498 8666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 498 8222.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program acara Halo RRI dan program ini yang memberikan ruang khusus bagi Anda terkait dengan laporan ataupun juga keluhan publik yang berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Nantinya laporan-laporan tersebut akan kami terima, akan kami tindak lanjuti dengan meneruskan kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab ataupun juga memberikan solusi. Untuk Anda pagi hari ini pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung ya via telepon atau juga via WhatsApp. Dan pendengar, terkait dengan aduan publik di Halo RRI beberapa waktu lalu, ada penelpon ya dari Pak Thomas menanyakan mengenai dengan penerima bantuan. Nah, ini menurutnya bahwa di kampung-kampung, di distrik-distrik hanya ada beberapa saja yang terdaftar untuk penerima bansos. Bahkan terkadang bantuan datang dan juga kurang. Dan yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa pengambilan data untuk penerima bansos tersebut. Nah, pendengar, untuk menjawab hal tersebut ya, informasi yang kami terima yaitu dari Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul mengakui bahwa data keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial di daerah hingga kini belum sepenuhnya akurat dan valid. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk melakukan pendataan secara menyeluruh di setiap distrik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Bovendigul

0: sosial dan penyalurannya selama ini dilakukan melalui kantor pos. Maria juga mengaku pihaknya mengalami kesulitan untuk melakukan pembaharuan data secara langsung di lapangan akibat keterbatasan dana operasional. Sementara itu, terkait dengan data penerima bantuan sosial seperti misalnya BLT dan PKH, Maria menyebut Kementerian Sosial memperoleh data dari Badan Pusat Statistik sebagai dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat. Nah, itu tadi pendengar informasi yang kami hadirkan ya untuk menjawab mengenai dengan seperti apa sih data pengambilan data untuk penerima bantuan sosial ini. Nah, ini kalau dari Dinas Sosial di Kabupaten Bovendigul begitu ya. Dan informasi ini kami lansir dari rri.co.id. Kami juga akan hadirkan informasi mengenai dengan Badan Pusat Statistik Bovendigul dorong update data agar bantuan sosial bisa tepat sasaran. Nah, berikut ini informasi selengkapnya.
1: Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul Novita Damayanti menilai pembagian bantuan sosial di daerah sejauh ini telah dipertimbangkan dengan matang oleh Dinas Sosial. Namun ia menekankan pentingnya pembaharuan data penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Menurut Novita, bansos diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu guna membantu kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, data penerima harus terus diperbaharui sesuai kondisi real di lapangan.
2: Terkait pembagian bansos, saya yakin ini sudah dipertimbangkan matang-matang oleh teman-teman kita di Dinas Sosial, karena beliau-beliau inilah yang punya akses ke situ. Terkait pembagiannya apakah sudah sesuai peruntukannya, saya bisa bilang saya yakin itu sudah untuk peruntukan. Cuma memang sebaiknya data sebelum kita membagi bansos ini, kita update dulu datanya sesuai kondisi real.
1: Ia menjelaskan saat ini BPS bersama Dinas Sosial tengah melakukan ground check untuk updating data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Kegiatan itu berlangsung hingga 31 Mei 2026. Novita menyebutkan data yang digunakan dalam penyaluran bansos berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Karena itu, pembaruan data menjadi sangat penting mengingat kondisi ekonomi masyarakat terus berubah dari desil 1 hingga desil 10. Ia juga mengungkapkan BPS telah beberapa kali mengajak pemerintah daerah dan Dinas Sosial untuk bersama-sama memperbaharui data kemiskinan di Bovendigul ini agar dapat menjadi dasar kebijakan sosial yang lebih akurat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, bergara untuk pengambilan data sendiri ya, tentu ada sinergi dari berbagai stakeholder, dari Dinsos, BPS maupun juga pemerintah daerah terus bekerja sama untuk pengambilan data di lapangan. Namun karena keterbatasan anggaran, membuat pendataan belum bisa menjangkau untuk seluruh distrik di Kabupaten Bovendigul. Nah, pendengar, untuk Anda di pagi hari ini yang ingin bergabung di program acara Halo RRI, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon untuk memberikan laporan, keluhan ataupun masukan ya berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Anda bisa bergabung via telepon di 0811495433 atau di 0811498866. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda, pendengar, melalui WhatsApp di 0811498822.

0: Baik, sudah ada satu penelpon sudah bergabung. Saya sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, RRI. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Santi, Kilo 4.
0: Santi di Kilo 4. Silakan, Bu. Apa yang ini disampaikan, Ibu?
1: Hubungan dengan program pemerintah hadir untuk rakyat. Jadi dalam hal ini OPD ya, terkait dengan orang dengan gangguan jiwa yang cukup banyak bosan. Beberapa waktu yang lalu ada kebakaran karena orang dengan gangguan jiwa membakar.

0: ya hampir membakar rumah. Jadi mereka tidak dilihat benar dengan keluarga yang minim pengetahuan. Yang saya tahu di buah pendiki itu ada dokter ahli jiwa ya, dan psikiater. Dan saya dengar dari keluarga bahwa mereka akan dirujuk ke Jayapura. Dengan efisiensi di zaman sekarang ini, kita tidak punya inovasi untuk ada loh dokter di spesialis yang bisa menangani buah pendiki. Kenapa harus dirujuk? Saya dengar alasan tidak punya rumah atau tempat. Ini masyarakat mau dibawa kemana? Di buah pendiki sudah cukup banyak kalau saya lihat di jalan. Mereka jalan secara liar ya, agak memprihatinkan kalau buat saya. Karena saya sering melihat mereka di jalan dan keluarga yang tidak paham mengenai pengobatan. Padahal ada loh tersedia pemerintah membayar dokter spesialis untuk mendekatkan ini penyembuhan itu ya, dokter ada. Jadi depan mata, kenapa harus ke Jayapura? Itu menurut keluarga saya tanya, ya harus ke Jayapura. Ini ada loh dokter di sini. Ya karena di sini tidak ada rumah. Nah ini sosial kayaknya. Kalau memang pemerintah dalam hari ini rumah sakit belum menyiapkan, tidak ada rumah sakit jiwa, ada satu tempat wadah yang disiapkan oleh OPD yang lain. Ini kan lintas sektoral. Jadi tolong dilihat mereka juga manusia dan mereka bisa hidup normal kok. Kalau dia tahu pengobatannya ada dokter yang akan membantu mereka dalam untuk apa ya, tidak sembuh tapi mereka bisa hidup normal, begitu loh.
1: Baik.
0: Jadi saya tidak tahu juga. Ini efisiensi orang kok uang itu dipakai nggak perlu di rujuk. Ada di sini loh di terapi. Ini maksudnya apa? OPD ini mandek. Selalu ditanya efisiensi. Efisiensi bagaimana kalau mau rujuk juga uang? Tidak seperti itu. Ada inovasi. Ini kayaknya buntu semua OPD. Minta maaf. Saya bicara. Maksudnya kita rakyat ya yang agak sedikit memahami situasi yang ada. Jadi jangan jadi alasan efisiensi dan kita tidak mau bekerja untuk masyarakat. Gaji loh. Jadi harus punya hati untuk melayani. Itu sementara itu, Mbak.
1: Baik.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Santi di Kilo 4 ya, sudah memberikan masukan, keluhan begitu ya, ataupun laporan mengenai kebutuhan masyarakat. Nah, kali ini dengan beberapa waktu lalu sempat disampaikan Ibu Santi bahwa ada orang dengan gangguan jiwa ya, barangkali sempat ingin membakar rumah. Nah, di Movendikul sendiri sudah ada dokter spesialis gangguan jiwa. Dan kalau dari Ibu Santi sendiri tadi mengatakan bahwa mengapa harus sampai dirujuk ke Jayapura, sedangkan di Movendikul sendiri sudah ada dokter spesialis jiwa. Nah, ini mungkin barangkali nanti kami akan tampung terlebih dahulu begitu ya Ibu Santi. Nanti kami di Halo RRI berikutnya nanti akan kami sampaikan seperti apa tanggapan ataupun tindak lanjut yang akan disampaikan ya oleh pihak yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan jawaban ataupun juga memberikan solusinya seperti apa. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung di pagi hari ini di Halo RRI, Anda bisa menghubungi kami di 0811-4954-333 ataupun di 0811-4988-666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811-4988-222.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: macet sih?
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi loh, kenapa orang ramah bukan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pendengar, sudah pukul 8 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur, dan saat ini kami masih nantikan begitu ya partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di program acara Halo RRI. Nah, program ini memberikan ruang khusus untuk Anda terkait dengan laporan, keluhan, atau masukan yang berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Nantinya laporan tersebut kami terima, kami tindak lanjuti dengan meneruskan kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab ataupun memberikan solusi. Pagi ini Anda bisa bergabung bersama kami pendengar via telepon di 0811-495-4333 ataupun di 0811-498-8666, atau juga bisa kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811-498-8222. Dan pendengar, masih mengenai dengan aduan publik ya di Halo RRI beberapa waktu lalu dari Pak Thomas mengenai dengan penerima bantuan, seperti apa pengambilan data untuk penerima bansos tersebut. Kami juga nanti akan hadirkan informasi dari rekan reporter kami, dan juga kami akan hadirkan informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Ya, pendengar, kali ini kami hadirkan dulu informasinya mengenai dengan Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pendataan penerima bantuan sosial, khususnya untuk penanganan stunting di wilayah tersebut. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, Mariane Katmo, menjelaskan bahwa pengambilan data stunting seharusnya menjangkau 20 distrik. Namun keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi membuat pendataan belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Ia juga mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial tahap pertama telah dilakukan di dua distrik, yaitu Distrik Jair dan juga Distrik Mandobo. Untuk Distrik Jair sendiri, pelayanan difokuskan ke Kampung Asiki. Sedangkan di Distrik Mandobo, bantuan disalurkan kepada masyarakat Kampung Ampera, Mariam Mawan, Persatuan, dan Sukanggo. Maria menegaskan, khusus untuk penanganan stunting, data penerima bantuan sosial diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul sebagai dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat. Nah, itu tadi informasi yang kami hadirkan pendengar untuk Anda, kami lansir dari rri.co.id. Kami juga akan hadirkan satu buah informasi, kita akan dengarkan bersama ya kali ini, mengenai dengan BPS mendampingi Groundcheck PBIJK di Bovendigul hingga pada tanggal 31 Mei mendatang.
1: Badan Pusat Statistik Bovendigul bersama Dinas Sosial sedang melakukan ground check atau pengecekan lapangan terkait updating data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan kegiatan ini dilakukan menyusul adanya perhatian publik terhadap penghentian pembiayaan bantuan jaminan kesehatan bagi sejumlah penerima. Menurutnya, proses updating berlangsung hingga 31 Mei 2026 dengan melibatkan Dinas Sosial sebagai pelaksana utama dan BPS sebagai pendamping.
2: Pembiayaan terhadap penerima bantuan jaminan kesehatan yang sakit kronis. Nah, sampai dengan hari ini, sampai dengan 31 Mei itu kita sedang berjibaku oleh Dinas Sosial bersama-sama dengan BPS sebagai pengawas ya. Kami pendamping saja, yang melakukan pengupdating itu adalah Dinas Sosial. Nah, ini harapannya dari data ini bisa mendekati paling tidak minimal, oh ternyata dia benar-benar harusnya menerima bantuan sosial itu.
1: Ia menyebutkan di Kabupaten Bovendigul terdapat 3 petugas PKH yang dibiayai langsung oleh Kementerian Sosial. Ini untuk membantu pekerjaan updating data sosial masyarakat. Novita menilai tantangan updating cukup besar karena jumlah data yang harus diverifikasi mencapai 9.071 penerima. Sementara petugas yang tersedia sangat terbatas, ia berharap hasil ground check dapat memastikan penerima bantuan kesehatan benar-benar masyarakat yang masih membutuhkan layanan pengobatan dan bantuan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Katakan padaku. Ya, pendengar, itu tadi dua buah informasi yang kami hadirkan ya. Tentu ini sebagai menjawab ya untuk Bang Thomas, beberapa waktu lalu mengenai dengan aduan publik di Halo RRI terkait dengan pengambilan data untuk penerima bantuan sosial seperti apa. Dan kami masih nantikan partisipasi Anda pendengar di pagi hari ini di Halo RRI. Untuk yang ingin bergabung silakan, kami nantikan partisipasi Anda via telepon atau juga via WhatsApp.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah baru

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Pendengar, sudah pukul 8:54 waktu Indonesia Timur, dan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung ya, buat Ibu Santi di kilometer 4 sudah menyampaikan keluhan yang Anda rasakan. Kami akan tampung terlebih dahulu keluhan Anda, nantinya kami akan teruskan kepada pihak yang berkompeten di bidangnya dan akan kami sampaikan di program Halo RRI minggu depan. Jadi selalu pantau program Halo RRI ya, setiap hari Senin dan hari Jumat dari pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Timur. Baik, saya Ana pamit undur diri pendengar, sekaligus saya pamit sudah temani Anda di Lintas Pagi Bovendikul ya, untuk edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026 dari pukul 5 hingga saat ini. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bergabung bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas Anda.

0: Ini 1% lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
0: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini 1% lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN.